Serai Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita di Sultra pagi, jangan lupa ya untuk dengarkan di 96,7 MHz. Jangan lupa juga untuk download aplikasinya di Play Store untuk Anda menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Dan Anda juga tentunya bisa mendengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jelang pukul 8, pendengar, kita akan update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam sajian Warta Berita.

0: Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad God. Ikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Pemberantasan korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil IMIP Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem pada sore ini dari Jeddah. Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Ingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah di Kabupaten betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan. Masuk fasilitas ya. Arafah di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram di Madinah juga layanan di sana, pengawasan kontrol kenyamanan jemaah.
7: Dari sisi kesehatan, Dokter Kloter 2 Fulris Tabi Zainab menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan, ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas atau pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan FP5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kasih menyimak kata berita produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Untuk informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebakaran sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan partai meskipun tidak persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatannya. Kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Di Jakarta, Fred Stutter terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar, tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar sanitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali, kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya

0: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
1: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerja sama di berbagai sektor.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
2: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
0: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you. Terima kasih.
4: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui biji dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Blanc, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Iza, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar

Krisdinata, RRI Semarang. Kategori wanita, Agatha Gisel Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrela Zervinda Nuciata, RRI Malang, Azarin Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simpit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta dengan cara vote di web kita facerri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, rajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Wow. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih untuk sajian Sultra pagi ini. Dan sebelumnya kita sudah sounding di awal, kita akan bersama dalam dialog interaktif Sultra pagi dalam pengentasan kemiskinan terkait dengan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz, juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Yang juga nantinya ingin bergabung bersama dengan kami dalam dialog interaktif Sultra pagi ini juga akan bisa berbincang di line telepon kita 0401-312-4008, juga boleh di line WhatsApp 0813-5450-967, atau juga boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar kanal YouTube RRI Kendari. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah bersama dengan kami di studio Pro 1 RRI Kendari pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Dr. Haji Abdurrahman Saleh SH MSI. Nah, kali ini beliau adalah selaku Dewan Penasehat Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat, Bapak?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Dr. Haji Abdul Hakim SE MS. Beliau adalah Kontip UMKM Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketemu lagi ya, Pak Hakim ya. Baik, ngobrolin tentang pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Nah, ini kalau kita beda-beda dulu dari awal deh, dari gambaran besarnya dulu. Mungkin saya mau ke Pak Abdurrahman Saleh dulu. Seberapa serius sebenarnya kondisi kemiskinan di Sulawesi Tenggara kita saat ini?
1: Ya, saya...
0: Bisa lebih dekat? Bisa ditarik aja? Ya, ditarik aja. Oke, siap.
1: Kemiskinan Sultra ini memang bagian dari tugas penting kita semua, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat. Tapi juga pemerintah ini harus fokus ya, fokus terhadap apa kegiatan, aktivitas termasuk di dalamnya untuk bisa memberikan kail kepada masyarakat sehingga angka kemiskinan itu berkurang. Anda bisa bayangkan misalnya dari 11% angka kemiskinan di Sultra itu memang dibutuhkan kepemimpinan, leadership, servant leadership, di mana kepemimpinan itu bisa mengelaborasi kepentingan-kepentingan di masyarakat sehingga kita bisa lihat misalnya bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana kelas menengah bisa apa kita tuntaskan dengan baik. Maka kemiskinan ini juga bagian dari tekad kita ya, transformasi ekonomi kampung terpadu itu yang dilakukan misalnya di Kementerian Desa dan juga pembangunan koperasi desa, bumdes desa. Itu tujuannya apa? Untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus juga desa bukan daerah terpencil lagi atau daerah yang tertinggal, tapi dia bisa terdepan dengan menggali potensi-potensi yang ada. Maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah harus aktif dan proaktif untuk bisa melihat titik-titik kulminasi di mana sumbu-sumbu ekonomi bisa kita tingkatkan sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Nah, kalau dari Kadir sendiri, Pak Hakim, ini gimana nih melihat angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara nih? Boleh mic-nya ditarik, mic-nya, mic-nya okay. Boleh ditarik.
2: Iya. Okay. Jadi angka kemiskinan di Tenggara alhamdulillah sekarang sudah mulai cukup membaik ya. Ya, karena adanya upaya-upaya kita semua ya, baik dari sektor pemerintah, dari sektor pengusaha, dari sektor pendidik, kita sama-sama berupaya bagaimana menekan angka kemiskinan ini sehingga Sulawesi Tenggara itu bisa selevel dengan daerah lain ya, tidak ketinggalan. Kenapa? Di daerah kita masih ada potensi yang kita bisa kembangkan sehingga menjadikan cikal bakal kita bisa punya daya saing. Sehingga di peran kita bersama ini, stakeholder ini, kita ayo peran kita bersama bagaimana menggali potensi daerah kita untuk mengentaskan kemiskinan tadi. Nah, di sini memang perlu ada pemerataan ya, bukan hanya daerah tertentu yang menikmati suatu ekonomi, tapi harus merata sehingga masyarakat Indo Sultra itu bisa sejahtera.
0: Baik, Pak Abdurrahman Saleh, kalau berbicara soal kemiskinan ini, kenapa kemiskinan itu terkesan apa ya, sulit untuk ditekan begitu, meski banyak program yang sudah berjalan atau sudah disebar kemana-mana? mana?
1: Jadi kemiskinan itu ada dua, kemiskinan struktural dan kemiskinan yang bisa diciptakan. Jadi sekarang ini memang lapangan kerja itu tidak hanya kita lakukan kepada masyarakat, tetapi memang harus ada ruang-ruang tertentu untuk kita bisa lakukan secara optimal, dan pemerintah harus hadir di situ, bisa mengidentifikasi apa akar permasalahan terhadap kemiskinan yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan pemimpin itu harus servant leadership. Jadi kalau memang pemimpin yang tepat itu dia turun ke masyarakat, dia tahu apa kondisi yang dirasakan, maka tanpa kita sadari mengurangi, melibatkan semua stakeholder seperti Pak mengatakan, ada Kadin, ada UMKM, kemudian juga waktu menumbuhkan masyarakat. Sekarang kita lagi bangun koperasi ya. Di Sultra saja, Dinda, koperasi ini kan sudah ada. Bundes ini dari 2000 desa ini baru ada bundes kurang lebih 1000. Jadi kurang lebih 800-900 belum ada, sementara akhir Agustus harus selesai. Tapi sebetulnya yang kita inginkan adalah, poinnya adalah ketika menempatkan orang itu, kualitas dari kualitas itu nanti kita bisa lihat bahwa koperasi tidak hanya sekedar lagi tumbuh begitu saja. Nah, saya bicara koperasi kan masalah desa ya. Kemudian juga bundes. Nah, kita harapkan untuk mengurangi angka kemiskinan ada desa tematik, ada desa potensi. Anda bisa tahu misalnya Mete yang terbaik di dunia itu berada di Buton Tengah. Teri Medan biasa kita sebut itu ternyata ada teri dari Buton Tengah gitu loh. Dulu ada namanya jeruk Pontianak, itu kan label-labelnya. Ternyata itu jeruk Pontianak udah punah, udah habis. Sekarang itu dibuat dari mana? Dari Ladongi. Jadi potensi-potensi desa ini, desa tematik kita kembangkan. Ada desa wisata, ada. Dan pemerintah harus hadir gitu loh. Jangan cuma pemerintah hadir hanya untuk pencitraan saja, TikTok saja ini, tidak jelas ini dalam pemerintah yang ada.
0: Wah, itu ini bisa apa ya, dibilang kulit luarnya sudah oke, tapi dalamnya wah ternyata kosong gitu ya.
1: Tidak mengena sasaran, memang ada optimal. Dan ingat ya, pemerintah itu pasti berpikir untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi sekali lagi memang harus ada keterlibatan secara konkret. Dan pemerintah harus terbuka gitu loh. Jangan hanya misalnya merasa dirinya hebat tapi tidak bisa mengelaborasi kekuatan potensi ada seperti Kalin dan seterusnya begitu. Dan juga libatan juga kepada akademisi kampus gitu loh. Ada riset sehingga bisa kita ketahui apa akar permasalahan yang ada gitu.
0: Oke. Nah, apakah kalau misalnya ini masih terus berlangsung begitu, apakah mungkin persoalan utamanya ada di kebijakankah, ada di sistemnya kah, atau karena kondisi di lapangan barangkali?
1: Ini kan geopolitik secara internasional ini kan terjadi ya, dolar semakin naik. Tapi kan kita melihat ini bahwa geopolitik yang terjadi hanya dua yang membuat kita sudah bisa survival, yaitu potensi daerah kita kembangkan dan ketahanan ekonomi yang ada di daerah kita. Dan daerah kita ini kan masih banyak tidur potensi kita. Ingat, kita ini kan potensi kelautan kita ini kan ada 40% nih, 60% kelautan kita. Baru tergarap sekitar 10%. Maka 50% belum tergarap. Potensi-potensi perikanan kita ini kita harus kembangkan gitu loh. Nah, memang juga namanya pemerintah itu ya bersifatlah seperti Umar bin Abdul Aziz, di mana dia dilantik 8 bulan bisa menaikkan 2000 pendapatan masyarakat. Karena kenapa? Karena meritokrasi yang ditempatkan itu betul-betul the right man, the right place gitu loh. Dan bisa mengetahui, dia turun di bawah melihat apa kondisi yang diserasakan gitu loh. Ini yang kita harapkan di Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini, betul-betul kita kompak ya, pemerintah, masyarakat. Dan pemerintah harus membuka diri, terutama gubernur gitu loh. Gubernur harus membuka diri, melihat masyarakat ini apa kondisi yang dirasakan, sehingga bagian dari kita yang betul-betul kita bisa kembangkan. Kita ini inna malu biniat, niat kita ini baik ya untuk kemajuan Sulawesi Tenggara. Kita bicara Sulawesi Tenggara, sehingga nanti 17 kabupaten kota, 200 kecamatan ya, 2200 desa yang ada ini, kita lihat di mana, memetakan apa problematika masing-masing desa yang ada yang terjadi, sehingga kita bisa tahu, oh ini akar permasalahannya, ini solusinya, ini kendalanya, sehingga nanti kita masyarakat itu bukan hanya political will, tapi satu perbuatan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Gitu loh.
0: Sepakat itu kayaknya ya. Nah, dari kacamata Kadin barangkali, Pak Hakim, kalau misalnya ini masih terjadi, tadi seperti yang juga disampaikan, apakah memang sistemkah yang bermasalah atau kebijakannya kah, atau gimana nih kalau dari Kadin sendiri?
2: Jadi kami Kadin menganggap bahwa itu kita Nusa Tenggara itu punya potensial, punya keunggulan. Seperti dikatakan tadi Pak Dokter tadi, bahwa kita punya keunggulan. Ada mente, ada lahan kita, ada kelukutan. Itulah kekuatan kita. Bagaimana kekuatan kita itu dikreasi menjadi keunggulan kita. Sehingga itu tinggal kebijakan dari pemerintah. Bagaimana jaring infrastrukturnya, sehingga daya terpencil tadi yang memiliki sumber daya, bagaimana dimanfaatkan sumber daya ya, tadi menjadi unggulan kita. Sehingga kita bisa dilirik. Karena mungkin tambah, mungkin kita tidak bisa pertahankan selama ini, mungkin nanti akan habis. Tapi ada sumber potensi daerah kita yang bisa kita unggulkan, bisa menjadikan mendongkrak ekonomi kita. Nah, bagaimana pemerintah di sini juga nanti punya peran. Bagaimana dimudahkan untuk perizinan, permodalan, akses pendidikan. Kalau ini jalan semua ini, saya rasa kita Sulawesi Tenggara akan bisa survive dan bisa sukses. Dan dan ada pemerataan, tidak lagi monopoli order tertentu. Kita bisa nikmati semua bersama, sehingga Sultra bisa menjadi sentranya ekonomi.
0: Baik, Pak Dokter, ini kalau berbicara soal program bantuan sosial, ini kan cukup banyak ini, apalagi di era yang sekarang begitu. Nah, apa

0: itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu strategi pemerintah, ini kan pemerintah seperti ASR Hugua ini kan dia punya program, 8 program. Coba mbok dituntaskan itu 8 program itu. Jangan hanya menjadi di awan-awan aja waktu kampanye misalnya begitu. Kemudian juga ada program-program kabupaten kota ya, bupati, wali kota. Mereka kan punya cita-cita luhur ya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dikolaborasikan antara kabupaten, provinsi. Nah, pusat itu fasilitator untuk bisa melakukan upaya-upaya yang ada. Banyak contoh misalnya yang kita dapatkan, rasakan beberapa wilayah yang tidak punya sumber daya alam tapi bisa maju ya. Karena kenapa? Karena memang bisa menciptakan sumbu-sumbu ekonomi yang bisa masuk gitu loh. Berapa kita punya income per kapita? Berapa pertumbuhan ekonomi yang ada? Nah, ini harus kita lakukan dengan baik sehingga bisa memetakan di semua wilayah yang ada itu. Tidak ada lagi misalnya desa terpencil. Tidak ada lagi desa terbelakang. Tidak ada lagi mengurangi stunting. Jadi sekarang ini desa itu bagian dari sebuah apa kemajuan. Ingat Dinda, sekarang ini sudah ada deregulasi yang ada bahwa desa ketika punya potensi, desa tematik, dia bisa dia lakukan, bisa ekspor langsung dari desa, bisa ekspor ke langsung luar negeri gitu. Anda bisa bayangkan saya kalau di Jawa itu bisa mengekspor serai di Rusia dengan 1 kilo itu harganya kurang lebih 1 juta ya. Jadi kalau potensi-potensi kita bisa kembangkan, kita bisa lakukan, ini bagian dari upaya maksimal. Saya tahu memang ya strategi-strategi yang dijalankan kan itu bisa jadi, tapi sekali lagi itu salah satu poin aja untuk bisa melakukan stimulan yang ada, tapi harus ada kreativitas masyarakat, harus kita bangunkan. Betul. Dan potensi-potensi harus kita kembangkan, dan pemerataan harus ada. Dan sekarang meskipun ada efisiensi di sini, dibutuhkan kecerdasan ya, kemudian kemampuan kapasitas kita untuk bisa mengendorse wilayah kita ini dari potensi-potensi yang ada, sehingga kita harapkan bahwa daerah kita di Sulawesi Tenggara ini bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain karena bisa menggali potensinya yang ada, begitu Dinda.
1: Oke. Nah, kalau untuk di Sulawesi Tenggara sendiri ada 17 kabupaten kota begitu. Kalau dari kacamata dokter sebagai mungkin dewan penasehat menteri desa dan daerah tertinggal begitu. Di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara yang cukup potensial begitu untuk digali potensi daerahnya, ini barangkali bisa disebutkan ya. Satu atau malah semuanya mungkin.
0: Iya. Kalau kita bicara tentang pariwisata kan jelas itu ya, ada di Buton ya, ada di Konawe, Konawe Utara, dan di Munau gitu. Kalau kita bicara tentang perikanan, ada di Buton Tengah, ada di Wakatobi, apa. Tetapi semua ini bagian dari optimalisasi pemerintah untuk kita bisa arahkan. Jadi potensi-potensi ini kita bisa kembangkan dengan baik. Jadi sebenarnya kalau dilakukan percepatan strategi yang jitu, tepat, yang melibatkan stakeholder, ini bisa cepat ada percepatan ekonomi. Anda bisa bayangkan saja, sudah ada koperasi, ya, dibantu dengan dana desa 30%, kemudian juga keterlibatan dana antara, kemudian juga ada bundes. Tapi sekali lagi, Dinda, apapun yang kita lakukan, tapi kalau tidak punya kompetensi, kemampuan, kapasitas untuk bisa melihat kacamata problematika-problematika di desa, kita tidak bisa kembangkan desa kita lebih maju, lebih makmur. Okay. Tapi kita berharap, ya kita bangunkan desa kita. Jadi ada desa tematik, desa tomat, desa nila misalnya, ya desa sayur mayur, desa sapi, desa telur gitu loh. Ya, jadi apa peternakan. Jadi kita bisa kembangkan dengan baik. Ini bisa dikolaborasikan untuk bisa melakukan upaya untuk bisa menjual ke tempat yang lain. Jadi ini itu bisa kerjasama antar desa. Jadi kalau desa itu nanti bisa kolaborasi untuk bisa membangun misalnya kalau storage-nya, kemudian bantuan desa sehingga nanti desa A misalnya tomat, desa yang lain ini peternakan, desa yang lainnya di sektor-sektor yang lain dikolaborasikan untuk bisa seperti makan siang gratis itu.
1: Jadi berarti sebenarnya semua potensial tinggal tergantung bagaimana penanganannya saja ini.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Mau ditambahkan Pak Hakim?
2: Okay, betul dibilang tadi Pak Dokter bahwa kita punya potensi, semua daerah punya potensi masing-masing ya. Ada di sektor kelautan, ada sektor pertanian, ada perkebunan, ada peternakan. Di sektor peternakan tadi itu bagaimana mengembangkan sapi, pembibitan sapi, sehingga nanti itu kita bisa menjadi pemasok ya. Nah, di sektor pertanian juga ada banyak dari Konawe di sana. Bagaimana kita, Konawe itu lumbungnya padi di sana. Di sana bisa menjadi, bukan hanya menjadi pemasok beras, tapi munjung aneka olahan dari sektor beras tadi. Bisa menjadi tepung beras dan sebagainya. Bisa menjadi tepung

0: namanya sagu. Itu artinya apa? Kita Sulawesi Tenggara tidak kalah dengan daerah lain. Tinggal bagaimana kreativitas kita, masyarakat diberikan apa namanya edukasi, semangat untuk berwirausaha, terus apalagi namanya menggampangkan potensi daerah kita masing-masing, terus diberikan fasilitas dari pemerintah, kemudahan berusaha, perizinan, permodalan, diberikan akses pemasaran, semua ini bisa berjalan sehingga lumbung-lumbung tadi, ekonomi tadi itu bisa kita kembangkan. Pemerintah memantau, memfasilitasi bagaimana Sulawesi Tenggara setara dengan daerah lain sehingga kita nanti Sulawesi Tenggara ini bisa menjadi ekspor. Kenapa? Kita memiliki keunggulan. Alhamdulillah ada Pak Doktor sudah di pusat, bisa memfasilitasi kita. Bagaimana potensi ekonomi kita diperkenalkan. Oh, Sulawesi Tenggara tidak kalah dengan daerah lain. Nah, sehingga ini lihat perlunya kolaborasi kita.
1: Okay. Ya, jadi kalau di beberapa daerah di Jawa itu, mereka memang kreativitas ya. Okay. Jadi desanya itu bisa melakukan, misalnya ketika mau ekspor itu, yang paling perizinan surat-surat itu kan sangat ribet ya. Tapi sekarang perdagangan sudah ada. Dan di Kemendes itu ada ruang kita untuk bisa melakukan diskusi, langsung melakukan ekspor. Kita ini memang terperangah karena kita ini kan sintetas terhadap varietas dulu itu pertanian itu masih izinnya dari Sulawesi Selatan. Anda bisa bayangkan juga PLN kita masih bagian dari cabang dari Sulawesi Selatan.
2: Betul.
1: Waktu saya menjadi ketua DPR, enggak tahu sekarang benar-benar sudah ada perubahannya. Dulu orang enggak mau fakultas perikanan, paling kurang minim jadi fakultas perikanan. Kenapa? Karena mindset dia berpikir bahwa bapaknya bisa bawa seperti koli-koli dia. Dia miskin ya. Padahal nanti ini mindset kita, cara berpikir kita, dia bisa bangun car store, pengembangan ekonomi, bisa website, sehingga nanti potensi-potensi perikanan. Jadi kalau saja anak-anak kita yang berada di pesisir, di daerah-daerah kita, potensi yang lautan kita ini 70% lebih, ini 68% lebih, ini harusnya kan menjadi potensi kita untuk di sektor-sektor perikanan, sektor-sektor ada. Jadi maksud saya gini, Dinda, poinnya. Jadi kalau kita mau menciptakan sesuatu yang lebih handal, maka dari hulu ke hilir, gitu loh. Kita ciptakan dengan baik sumber-sumber ekonomi, kemudian kita lakukan upaya yang maksimal, gitu.
2: Betul. Baik, hulu ke hilir. Nah, kalau sudah berbicara ini, berarti kita berharapnya bahwa pemerataan ekonomi ini sudah bisa sebetulnya, ya? Nah,
1: bisa dong.
2: Kalau begitu, apakah ini pemerataan, konsep pemerataan ekonominya apakah sudah nyata atau masih sebatas konsep saja atau gimana ini?
1: Saya mau bicara karena saya juga kan bagian dari sistem yang kemarin yang menang ini, tapi biarkan masyarakat bercerita ya. There is no road to demokrasi, demokrasi is the road. Nggak ada jalan untuk mencapai demokrasi kecuali dengan jalannya sendiri. Jadi pemerintah itu jangan peka, jangan kaku ketika dikritik. Itulah obat untuk bisa membenahi dirinya, termasuk pemerintahan di Sulawesi Tenggara ya. SR, gua, jangan riskan, kaku, kikuk kalau dikritik. Itu adalah obat mujarab untuk keberbaikan pemerintahan, good government untuk Anda. Gitu.
2: Mau ditambahkan.
0: Oke, betul Pak. Jadi orang
2: ekonomi nih.
0: Jadi orang yang sukses itu orang yang menganggap dirinya serba kurang. Itulah teori kesempurnaan. Adanya teori tadi, adanya kekurangan tadi, kritikan tadi itu membuat kita bangkit bahwa orang lain yang menilai kita, sehingga kelemahan selama ini bisa dibalik menjadi kekuatan. Sehingga kebersamaan tadi itu, yang baik, yang menjadikan masukan tadi itu, bisa kita semangat karena orang lain yang menilai kita. Alhamdulillah dari pemerintah kita sekarang terbuka saja melihat kita, masukan-masukan demi kebersamaan kita.
2: Betul.
0: Sehingga di sini kita bukan hanya dari dalam mengentaskan kemiskinan, bukan hanya pemerintah, dari sektor dunia usaha dalam hal kadin dan sebagainya, pemerintah, dunia pendidikan, sehingga kita berkolaborasi bagaimana membangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara dan pemerataan seluruh Sulawesi Tenggara. Kenapa? Ada potensi di sana. Mungkin dari akademisi menggali penelitian ya, menindaklanjuti oleh daripada kebijakan dari pemerintah, dilanjuti oleh pengusaha khususnya bidang UMKM. Kenapa? UMKM ini cepat tumbuh. Kenapa? Betul. Bahan bakunya murah, ada di sekitar kita, pasarnya di sekitar kita, sehingga di bisnis UMKM ini saya rasa mudah yang kita bisa gali, sehingga nanti bisa tumbuh wirausaha di kalangan mahasiswa, anak muda.
1: Dan mahasiswa ini, anak-anak kita yang hebat-hebat ini, kita sampaikan secara positif bahwa kesuksesan itu tidak harus ada di kota.
2: Betul.
1: Tapi kesuksesan itu bisa di desa, gitu loh. Nah, jadi sehingga ini bisa mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di desa. Yang penting dunia ini kan sudah semakin kecil ya. Kita butuh ruang 2x3 saja itu sudah bisa kita berjaring sosial dimanapun kita berada. Jadi itu kan biasa. Saya mau bicara begini, Dinda. salah satu universitas negeri kita di Sultra ini kurang lebih 52 ribu mahasiswanya ya. Setiap tahun itu wisuda ya, itu yang paling beautiful ya, katakanlah 10 ribu ya atau 5 ribu lah. Beautiful. Nah, angkatan kerja ini yang diterima ketika dia wisuda setiap tahun. Ini satu universitas ya. Katakanlah 5.000 ya, ini sudah sangat simpel ya, contoh aja ini. Ya katakanlah yang diterima lapangan kerja cuma 2.000 aja. Maka ada 3.000 middle class yang melakukan pengangguran. Ini kalau dia 10 tahun maka 30.000. Ini tidak akan sosial kelas
2: menengah. Dan 5.000 ini tiap tahun ya.
1: Nah, nah bagaimana ini? Ini baru setulus negeri gini. Maka kita enggak mau tidak mau harus hadir.
2: Betul.
1: Harus hadir, negara harus hadir, pemerintah harus hadir untuk bisa memberikan elaborasi yang baik kepada anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita, ya masa depan bangsa kita, untuk turun di desa melihat apa potensi desanya, ya sehingga bisa ada keterlibatan yang ada. Itu saya kira itu.
2: Mindsetnya soalnya para mahasiswa kita ini kalau turun ke desa, wah jadi petani nih saya.
1: Iya. Bisa petani kaya kan?
0: Betul Pak. Iya.
2: Okay.
0: Ya. Jadi sepakat tadi orang bilang Pak Dokter bahwa harus mahasiswa kita kasih semangat ya, sehingga tumbuh wirausaha.
2: Mindsetnya harus,
0: harus diubah ya. Betul tadi katakan bahwa satu perguruan tinggi saja Halualeu itu tuh kurang lebih 8.000 itu satu tahun itu alumninya. Belum Sultra, belum yang lain berapa di situ? Berapa? Jangan kita nanti universitas ini hanya menghadirkan pengangguran
2: lulusan,
0: tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Nah, di sini perlu dibekali anak-anak kita supaya mindsetnya berubah itu tuh. Bahwa Anda mau jadi kaya, jadi pengusaha,
1: jadi entrepreneur gitu loh. Di Korea Selatan ini kalau kita tanam anu, mohon maaf ya saudara Gara Sulawesi Tenggara, kalau kita tanam tomat di Pasar Wajo, itu paling hebat itu kita dapat 2 kintal, yaitu hijau, merah, kuning. Tapi kalau orang tanam tomat di Korea Selatan, itu dalam 1 hektar itu bisa 20 ton. Dan pendapatannya itu bisa 2 miliar. Nah, artinya apa? Ada teknologi yang maju, ada ilmu yang maju. Jadi kalau kita berada di desa, bisa maju desanya, bisa dan bisa membayar pajak lebih baik lagi seperti itu.
2: Seharusnya.
1: Harusnya gitu.
0: Iya, betul.
1: Harusnya
0: gitu. Akhirnya tumbuh ekonomi.
2: Betul.
0: Jadi sepakat tadi itu bahwa dulu kan orang bertani itu harus menggunakan tanah. Sekarang ilmu di sini nih, mencangkul sudah ilmu, menanam sudah ilmu, menyuburkan sudah ilmu. Jadi untuk apa lagi kita apa namanya malas untuk bercocok tanam, sehingga artinya apa, daerah kita dilempar saja itu tumbuhan itu tumbuh, apalagi kalau dirawat. Sehingga ini kita harus berikan pemahaman kepada anak kita khususnya mahasiswa. Ayo kita jadi badi usaha, apakah lewat pertanian, perikanan dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi pengangguran. Kalau ini kita kembangkan bersama, ini sejahtera daerah kita.
1: Kalau di Korea Selatan itu salah satu contohnya itu DPRD-nya itu enggak ada di kantor. Jadi mereka jadi petani apa segala macam. Nanti ketika rapat paripurna baru mereka datang.
2: Betul.
1: Kemudian ada orang di bawahnya yang staf ahli yang khusus untuk bisa menyampaikan tentang potensi dan program-program yang ada yang menjadi prioritas yang ada di kabupaten daerah pemilihannya seperti itu.
2: Karena udah di era digitalisasi ini udah tidak perlu lagi siram ininya pakai manual begitu, nggak pakai alat-alat yang canggih. Jadi semakin banyak jalan menuju Roma sebetulnya. Jadi susah lagi begitu. Baik, kita kembali ke daerah tertinggal. Saya mau ke Pak Dokter nih, kondisi daerah tertinggal kita saat ini seperti apa ini ya Pak Dokter?
1: Lihat. Jadi sekarang kita sudah dari hari ke hari kita sudah memetakan, kita buat matriks di Kementerian Desa. Kita harapkan semua ini tidak ada lagi daerah tertinggal. Memang sekarang ada kurang lebih 35 dari 415 kabupaten kota. Ada 35 menjadi rujukan kita daerah tertinggal. Jadi daerah tertinggal itu Dinda, itu yang terluas, terdepan, terpencil gitu loh. Itu yang masuk dalam kategori itu. Nah, sekarang kita lagi identifikasi menjadi
2: yang
1: program kerja.
2: Gitu ya?
1: Ya, jadi program kerja kita mudah-mudahan ini kita bisa lakukan. Memang di Kementerian Desa ini juga ada beberapa program kan, jadi program transformasi ekonomi kampung desa ada, kemudian percepatan desa untuk bisa melakukan upaya maksimal, kemudian pendamping desa itu dan seterusnya. Tapi kita harapkan bahwa ke depan ya dengan rasca cita keenam ini Prabowo bahwa kembali ke desa ini untuk Indonesia, kita harapkan nanti dari 35 desa ini nanti kabupaten ini dia sudah mulai berkurang gitu. Sudah mulai berkurang. Jadi lucu juga seperti Sangir Talau itu kan berbatasan Filipina, tapi dia masuk di Perpres, dia masuk Perpres untuk bisa penanganan, kemudian di Nias, daerah Nias. Tapi ternyata daerah tertinggal itu dulu kan hanya dari Papua, beberapa Papua. Iya. Sekarang sudah melebar kemana-mana, dikembangkan ada sampai di NTT apa semua. Mudah-mudahan ini dengan pemetaan tahun depan dan kita sudah bisa mulai, kita bisa tuntaskan secara maksimal.
2: Oke, siap. Baik, kalau ke Pak Haji, kalau untuk UMKM kita sendiri sebenarnya kalau berharap ini kita bisa terus mendorong mereka untuk bisa tetap bisa naik kelas begitu ya. Nah, bukan hanya sekedar bertahan begitu. Ini bagaimana caranya ini?
0: Jadi supaya UMKM naik kelas itu selalu motivasi supaya mengembangkan bisnisnya selama yang selama ini kemasannya masih biasa saja sudah menggunakan yang sudah bagus ya. Yeah. Dan sudah bisa ekspor. Dan ini selalu kita gali bagaimana UMKM bisa naik kelas, bagaimana menggali potensi-potensi daerahnya yang punya keunggulan tadi itu di kreativitas.
2: Iya.
0: Bahkan produknya itu bisa kita kembangkan. Yang tadinya anggaplah di Konawe penghasil sagu. Bagaimana sagu tadi diolah menjadi tepung sagu, menjadi keripik sagu dan sebagainya. Selalu kita kembangkan sehingga nanti begitu juga nanti kalau sudah produknya sudah bagus, kita edukasilah bagaimana bisa memasarkan produknya secara digital. Sehingga bukan hanya menjual di wilayahnya, tapi bisa keluar. Bahkan kemarin itu kita dorong UMKM itu di dari Konawe Selatan sudah mulai ekspor, Pak Ketua. Itu arang tempurung di sana. Dan itu bahwa di daerah kita di Sulawesi Tenggara penghasil tempurung. Rupanya itu diminati oleh daerah luar. Artinya kita di sini tidak ada nilainya, tapi di luar dibutuhkan. Sehingga didorong. Bahkan kemarin itu permintaan ini kan sudah ada. Sudah permintaan, tapi yang tidak bisa kita lakukan adalah kontinuitasnya, Pak. Kenapa? Mentek kita sudah mulai punah. Kelapa kita sudah tua. Sedangkan di luar ini kan dibutuhkan kontinuitas. Bukan hanya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Ini yang perlu. Sehingga penanaman kembali pohon-pohon yang sudah punah, yang sudah tua, ayo kita kembangkan kembali. Dan inilah peran pemerintah kita bersama. Bagaimana menggali, jangan sampai kita biarkan kelapa kita sudah habis, mentek kita tinggal nama. Padahal katakan tadi Pak Dokter itu bahwa yang mentek nomor satu dari Sulawesi Tenggara, khususnya Butong Tengah Pak tadi ya. Sehingga bagaimana, apakah ada penanaman mentek tidak seperti dulu? Nah ini kita harus bersama bagaimana tadi itu sumber daya kita itu bisa kita gali sehingga bisa menjadikan nilai tambah, nilai jual, daya saing kita, daerah kita. Kenapa? Daerah kita subur. Tapi bagaimana klaster yang tadi tidak ada lagi? Nah inilah peran kita bersama.
1: Ada yang unik Pak. Kalau kita ke Singapura, kita lihat ada salah satu pemasaran coklat. Di situ ada kakao South of Sulawesi, Lasusua, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan betul ya.
1: Jadi apa ya, ini juga miris bagi kita ya Dinda ya. Sama itu tadi Trimedan.
2: Sama
1: Trimedan. Jadi Trimedan itu kan dari Butun Tengah. Namanya Trimedan. Gitulah. Sama dengan jeruk Pontianak. Itu sekarang dari Landongi gitu. Nah, inilah kita harus rubah dari potensi-potensi yang ada ya, menjadi sebuah kekuatan yang besar. Dan anak-anak muda dimanapun Anda berada di Sulawesi Tenggara, saya mau sampaikan kiat ya. Boleh kita lahir dalam kemiskinan, tapi jangan kita dikubur dalam kemiskinan.
0: Betul, sepakat Pak Ketua. Jadi memang di daerah luar ya, kadang saya di Mekah kemarin juga itu, lihat ada mente, tanya dari mana, dari India. Telusuri bahwa itu dari Kendari, Pak. Artinya betul. Apa? Brand kita itu dipakai orang luar. Padahal sumber daya dari kita. Maka kita ini bagaimana?
2: Apakah kita kurang pengawasan atau gimana ini?
1: Gula aren konsel juga bagus.
0: Gula aren konsel juga sudah bagus ya. Dan ini perlu dirubah. Yang selama ini kalau orang mau minum, jadi sepakat tadi itu Pak Pak Dokter itu, bahwa orang minum selama kopi pakai gula pasir. Sekarang dirubah. Tidak enak, tidak bagus kalau tidak pakai gula
1: aren. Sekarang kan kopi shop ini banyak.
0: Gula aren ratusan, ya.
1: Kita kan bisa ciptakan penanaman kopi yang khusus untuk selera Sulawesi Tenggara ya. Sekarang di Padalarang, di Bandung itu terkenal dengan kopinya. Sekarang Papua udah main NTT. Aceh apalagi ya. Aceh apalagi, kemudian di Lampung. Di Aceh itu kan dipakai salah satu kota kabupaten di sana untuk Starbucks kan. Ya itu dia dipakai puluhan tahun gitu. Jadi daerah kita ini kok imperialism. baru untuk bisa menjadi wilayah yang harusnya kita bisa
2: kurang dieksplor saja
1: gitu ya. Betul sekali. Kayaknya kita bisa kerja sama ya.
0: Artinya apa?
2: Kurang dieksplor saja sebetulnya.
0: Artinya ya, banyak sumber daya alam sekitar kita dirubah yang tadi itu. Jadi gula aren saset sudah masuk di hotel dan sebagainya. Kita juga penghasil lada dan sebagainya. Kenapa orang luar mengklaim bahwa itulah ladaku dari luar, padahal bahan bakunya dari Sustra. Sehingga ayo kita UMKM di Sustra, kita mengemas produk kita. Jangan keluar kalau tidak jadi produk.
1: Betul, dan ini kembali kepada kepemimpinan yang tipikalnya tiga. Jadi pemimpin itu ada tiga. Yang pertama dia diam tapi kerja. Yang kedua banyak bicara tapi kerja. Yang ketiga banyak bicara tapi lain dikerja. Saya nggak tahu di Sulawesi Tenggara mana. Silakan masyarakat menilai.
0: Mudah-mudahan artinya apa yang dipikir itu yang kita kerjakan
2: semuanya. Dedekan diam-diam kerja, gitu ya. Kita pakai singkatan-singkatan saja.
0: Dan memang kita perlu kolaborasi ya semua. Jadi bukan hanya apa namanya, kalau ini ya kolaborasi bisa menjadi kekuatan kita. Kalau kelemahan kita, kalau kita satu dia satukan bisa menjadi kekuatan.
1: Repotnya di Sulawesi Tenggara pimpinannya ini cuma menerima tamu dari pusat tapi tidak ada kolaborasi secara konkret dan inklusif.
0: Menurut saya mudah-mudahan ke depan pasti
1: mudah-mudahan dia lakukan introspeksi dan lakukan taubatan nasuha.
2: Saya diam-diam kerja apa kerja diam-diam begitu ya. Oke, kalau berarti semuanya sudah bisa bertumbuh, tentunya kalau mungkin ada seperti tadi yang disampaikan Pak Hakim, UMKM kita sebenarnya cukup punya begitu potensi yang luar biasa nih untuk terus bertumbuh begitu. Nah, terkait dengan, berarti ini terkait dengan investasi. Apakah investasinya sudah benar-benar berdampak ke masyarakat kita? Pak Dokter dulu ya. Kalau ngomongin investasi.
1: Oh ya, jadi investasi kita ini memang potensi perikanan kita, potensi pertambangan kita, ya. Tapi untuk apa tadi?
2: Untuk investasi kita, apakah sudah benar-benar berdampak ke masyarakat atau gimana kondisinya saat ini?
1: Secara alamiah masyarakat ketika melakukan itu masih ada, tetapi kalau secara investasi itu masih hanya segelintir orang yang merasakan, ya. Baik pertambangan misalnya, pertambangan itu kan hanya dirasakan segelintir orang saja, ya. Nah, kemudian seharusnya lebih bisa memberikan impact positif terhadap kesejahteraan kemakmuran masyarakat yang ada. Begitu juga investasi-investasi yang lain, ya. Memang ada satu dua yang sudah berhasil, tapi secara umum belum bisa memberikan dampak positif. Terbukti misalnya Kadin, ya, Kadin belum ada bisa memberikan portofolio untuk setiap kabupaten itu ada kesuksesan terhadap yang Andin ditanyakan. Seharusnya ada potensi satu kabupaten, ya. Jadi kalau terus kecamatan ada potensi ekonomi pendapatan itu di setiap kecamatan ada satu potensinya. Kemudian dielaborasi, di endorse, kemudian apa setelah itu digabungkan dari satu kabupaten. Jadi potensi yang luar biasa bagi kita. Nah, ini yang apa investasi ini kita harapkan. Dan kemudian juga investasi ini jangan sampai, ya. Investasi yang datang di sini, ya, satu pintu tapi banyak jendelanya gitu loh. Jadi harusnya dia harus ada kepastian hukum, kemudahan berinvestasi.
2: Satu pintu aja lubangnya banyak.
1: Jadi ini memang investasi itu kita harapkan dan welcome terbuka. Ini daerah kita kalau mau maju harus ada investasi. Betul. Tapi investasi ini betul-betul bisa diberikan rasa aman, ada kepastian hukum dan bisa memberikan income positif terhadap pendapatan. Namanya investasi, dia butuh keuntungan.
2: Betul.
1: Nah, kita harapkan juga ini kabupaten kota ini sudah bisa menciptakan sumber-sumber ekonomi termasuk investasi itu, Dinda.
2: Oke. Pak Hakim, ini bagaimana? Kadin sudah memetakan kah? Gimana nih setiap kabupaten kota?
0: Terima kasih ya masukannya ya. Kita akan bekerja keras ya. Alhamdulillah kita akan Kadin kabupaten sudah ada semua ya. Yang nanti kita tindak lanjuti bersama ya, nanti kita rekam bahwa itu memang kita perlu ada keunggulan daerah masing-masing. Sehingga itulah yang pemetaan kita tadi itu bisa membuat kita apa yang kita unggulkan. Kalau ini kita jadikan satu, setiap kabupaten ada keunggulan ini menjadi kekuatan kita. Karena tidak dimiliki orang lain ya. Terima kasih masukannya Pak Dokter ya. Nah, kita akan tindak lanjuti bersama antara Kadin dengan pemerintah dari stakeholder, Bapak sebagai penasehat menteri tertinggal. Terima kasih masukannya. dan kita akan tindak lanjuti menggali potensi daerah kita nanti Kadin Perang. Kadin bagaimana tadi tuh memberikan semangat kepada dikasih kepada pengusaha lokal supaya tadi potensi tadi itu kita bisa kembangkan, bahkan itu bisa menjadi keunggulan kita, bisa menjadi ekspor. Karena ini di Sulawesi Tenggara ini punya keunggulan masing-masing.
1: Tinggal
0: bagaimana tadi selalu edukasi, diingatkan, diberi semangat sehingga nanti
2: kolaborasi.
0: Kolaborasi. Apalagi program Pak Prabowo ada namanya Koperasi Merah Putih. Ini sudah dibangun dari kemana? Kalau ini kita sinergikan tadi, Koperasi Merah Putih ini bisa menjadikan keunggulan kita. Sehingga di daerah itu menjadi pusat ekonomi. Di daerah lain menghasilkan sayur mayur, daerah lain menghasilkan pertanian, perikanan, peternakan, sehingga bisa menjadikan kekuatan kita.
2: Ekonominya tetap bertumbuh begitu ya.
0: Bertumbuh, Pak, iya. Bayangkan di setiap desa ada koperasi merah putih situ. Nah, bagaimana masyarakat adanya koperasi itu, mereka belanja di tokonya sendiri. Keuntungannya untuk sendiri, pemasarannya untuk sendiri, sehingga sejahtera nanti.
2: Pengelolanya juga dikelola oleh mereka sendiri.
1: Jadi pemetaan itu ada klaster-klasternya. Jadi kalau kita bicara Konsel Bombana misalnya ya, Konsel Bombana Muna itu kan peternakan khususnya sapi. Kalau kita bicara pertanian, Konawe dan seterusnya. Kita bicara perikanan itu kan ada di Wakatobi, di Konkep, kemudian di Buton dan seterusnya. Kita bicara perkebunan itu kan ada di Kolaka Timur, Kolaka dan seterusnya. Jadi klaster itu ada sehingga kita bisa nanti memetakan wilayah-wilayah yang apa. Termasuk di Muna itu kan ada lukisan 82 ribu tahun yang lalu. Itu kan potensi wisata yang luar biasa ya. Nah dari situ nanti kita lihat apa kabupaten punya potensi kerjasama terhadap bersinergitas kepada stakeholder yang pas untuk bisa meningkatkan ya pendapatan di kabupaten itu. Dan memang apa kita harus duduk bersama ya. Duduk bersama sehingga bisa kita mana prioritaskan terhadap kabupaten. Kalau ada satu saja kabupaten maka 17 produk kita ya, produk kita untuk kita bisa lakukan ekspor ya, atau tidak bisa mengkampanyekan di luar daerah kita untuk bisa datang di Sulawesi Tenggara ya, seperti Buton, keraton kita kan yang sangat terluas kan itu, tapi kan memang publikasi yang belum sampai secara masif ya, ya bukan berarti tidak ada kampanye, sudah ada ya, sehingga kita bisa lakukan. Jadi ini harus benar-benar PR bagi kita semua dan kerjasama bagi kita semua dan tanggung jawab kita semua untuk kemajuan daerah kita.
2: Oke, kalau berbicara soal tanggung jawab, nih kita berarti udah mau ke berharapnya ada solusi nih, solusi jangka panjang ini. Kalau berbicara soal solusi jangka panjang agar masyarakat kita bisa mandiri secara ekonomi nih, Pak Dokter.
1: Ya kalau mau itu memang harus ada apa kemandirian ekonomi ini. Pertama-tama kalau di Kadin itu menciptakan entrepreneur ya. Jadi anak-anak muda kita itu dilatih berusaha mengembangkan apa yang menjadi potensi mereka. Sehingga dari situ nanti kita bisa lihat potensi-potensi wilayah yang ada di kabupaten kota. Kita harapkan semua bahwa potensi ini dia tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi kita ada yang atur, ada organisasinya,
0: ada
1: kolaborasinya, sehingga dia lebih kuat ya,
0: kuat, betul-betul
1: lebih kuat, lebih handal sehingga bisa menjadi kompetitif di wilayah. Dulu saya pernah apa waktu DPR saya pernah kongres sini tentang UMKM apa anak-anak muda seluruh Indonesia itu ada di Kelaro, saya buka itu luar biasa itu ternyata di daerah itu. Dan rata-rata sekarang anak-anak muda di berapa mereka nggak mau, mohon maaf ya, mereka nggak jadi pegawai negeri tapi mereka menjadi wirausaha yang handal. Nah disinilah peran kita, pemerintah dan kita juga stakeholder untuk bisa bersama-sama kira-kira apa yang cocok, yang pas untuk mereka gitu loh. Jadi sekarang ini piramid terbalik, Dinda. Dulu kan kita mempekerjakan orang, anak-anak muda. Sekarang anak-anak muda mempekerjakan orang tua gitu.
2: Benar.
1: Nah ini sekarang sudah piramid terbalik dan generasi Z ini, kalau saya kan generasi akan ada generasi Gen Z ya, milenial ya. Kalau saya dengan Pak Hakim kolonial. Kan. Udah lama kan.
0: Jadi semangat aja ya.
1: Jadi ya, semangat kita ada. Kita harus terserahkan ini kepada anak-anak muda ini untuk bisa berjibaku, mereka hebat. Dan sekarang lihat ya usaha-usaha mereka kepingin sebetulnya. Jadi tapi dia tidak ada yang bukan bapak angkat ya, yang memberikan apa
2: orang
1: mereka,
2: tua asuh
1: ya seperti begitu sehingga mereka bisa berkembang. Bagaimana pembiayaan mereka, bagaimana apa mereka mau mulai tapi nggak ada nggak ada apa finansial yang cukup misalnya gitu loh. Nah, ini yang penting juga termasuk di beasiswa ya, beasiswa diberikan kepada orang yang tepat gitu loh. Jadi betul, jangan sampai nanti beasiswa itu lebih bahala perda ya pertalian darah gitu loh. Jadi kan harus kita hindari kan.
0: Betul, istilah-istilah yang
2: punya vocabulary yang baru ini.
1: Kita bisa apa optimalisasikan karena potensi yang ada. Dan kalau kita mau berbicara tentang beasiswa ke depan berdasarkan potensi, jadi kalau sektor pendidikan, berapa dokter kita terhadap suku-suku Bajo yang bisa jadi masuk di fakultas kedokteran, berapa suku-suku Bajo kita yang menjadi apa perikanan dan seterusnya gitu. Sehingga kita nanti apa kita tidak terasa di negeri kita sendiri. Sama dengan apa puisinya Wes Rendra dengan bahasa Batak dia, apa gunanya saya jadi profesor, doktor, insinyur atau apa saja jika pulang ke kampungnya dia merasa asing dan sepi. Gitu loh kata itu kan nggak boleh, dia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tapi sekali lagi ini leadership harus membuka diri, mendengar suara rakyat, denyutnya di rakyat, Vox Populi, Vox Dei ini loh. Jadi sehingga bisa tahu apa problematika dan skala prioritas akan dikerjakan gitu. Nggak bisa kita apa dengan sekarang kondisi waktu mengejar terus kita ini.
2: Betul.
1: Ya, daerah kita ini harus lebih maju dan bersama-sama dengan wilayah yang lain gitu.
2: Daerah digital ini sekarang
1: cukup. Dan saya dan Anda juga saya lihat begitu bangun langsung buka handphone kan.
2: Semua ya, betul. Era digitalisasi yang mana tantangannya juga makin besar. Nah tentunya tadi kalau menyimpulkan bahwa memang leadershipnya sih yang memang betul-betul harus dituntut nih untuk sekarang ya. Ditambahkan barangkali Pak Kim.
0: Oke, betul-betul ini jadi kita ini harus kolaborasi ya. Jadi bukan hanya dari segi sisi, dari leadershipnya, dari masyarakatnya, dari potensi, sehingga itu bisa menjadi kekuatan. Ya mungkin kita ini perlu duduk bersama. Sering duduk bersama kelemahan kita itu supaya kelemahan kita itu bisa digali menjadi kekuatan. Dan kadang orang luar yang bisa menilai kita saya lemah, tapi setelah duduk bersama dibalik kelemahan tadi itu bisa menjadi kekuatan. Betul tadi dikatakan oleh Pak Dokter bahwa mereka selama ini ada potensi apa namanya daerah tertinggal sekarang sudah berkurang. Kenapa itu sudah dikembangkan bahwa di daerah itu ada potensi. Kalau potensi tadi itu bukan lagi menjadi tertinggal, tapi bisa menjadikan kekuatan. Betul. Nah ini perlunya duduk bersama antara akademisi, antara organisasi dalam hal ini Kadin, pemerintah, masyarakat, sehingga tidak tercipta lagi pengangguran. Nah ini perlunya kita duduk bersama karena ada potensi. Begitu juga dengan masyarakat selama ini, khususnya mahasiswa, orang tua, nak kau datang kuliah supaya kau jadi PNS. Sudah berubah, nak kau datang menjadi pengusaha. Setelah dia kembali ke kampungnya, cemerlang daerah itu, kenapa? Ada pengusaha. Ya, bayangkan kalau satu daerah atau satu keluarga tumbuh jadi pengusaha, itu berubah perekonomian kita.
2: Dan masih jarang yang punya mindset seperti
1: itu. Jadi tripartit ini dia harus sejajar akademisi, wirausaha, pemerintah.
2: Betul.
1: Kemudian dia sudah punya harus moral hazard untuk bisa membina adik-adik kita ini untuk bisa melampaui terhadap kapasitasnya sehingga bisa betul-betul berada di garda terdepan terhadap benteng-benteng ekonomi, penciptaan lapangan kerja. Kita harapkan seperti itu. Misalnya kalau Pak Hakim sukses misalnya di daerah peternakan, maka dia nanti fakultas peternakan atau orang-orang yang berusaha tentang peternakan ke Pak Hakim misalnya, sehingga Pak Hakim bisa mendidik orang itu bisa menjadi wirausaha yang baik.
2: Harusnya
1: cara mindset kita berpikir seperti
2: bagi ilmunya itu. Harus siap tuh.
1: Iya, karena makanya sekali lagi pemerintah itu harus betul-betul jangan seperti Zindatul Manzilah ya bertambahnya kedudukan. Jangan sampai bertambahnya kedudukan lupa terhadap mana hak dan tanggung jawab kita.
2: Baik, terakhir barangkali yang menjadi target realistis untuk penurunan kemiskinan kita ke depan nih apa, Dokter?
1: Yang pertama kita harus petakan wilayah kita. Jadi 17 kabupaten kota, 200 kecamatan, ya 1000 lebih desa kita harus lihat mana desa-desa potensi kita untuk bisa mengurangi angka kemiskinan. Kedua, akar permasalahan tentang kemiskinan itu, kemiskinan struktural atau memang dimiskinkan. Yang ketiga, kita harus betul-betul wilayah-wilayah di tempat kita tidak ada lagi misalnya pembangunan infrastruktur itu terkendala, ya. Sarana prasarana itu harus diciptakan dengan baik sehingga anak-anak kita itu bisa merasakan dan orang-orang kita berada di desa. Tidak ada lagi desa terpencil. Yang ada adalah bersaing bersama-sama bergaya guna untuk menciptakan desa terdepan. Yang keempat adalah mengidentifikasi mana desa yang sukses terhadap pembangunan kemiskinan, berikan apresiasi oleh pemerintah. Sehingga ini menjadi pilot project. Dulu waktu saya ketua DPR ada 17 desa Pak yang sukses dari 1000 sekian desa yang ada. Seharusnya itu menjadi pilot project. Jadi harus studi banding ke tempat-tempat kemana-mana. Ada desa wisata, ada desa tematik, ada desa potensi. Saya kira itu, dan kepemimpinan kepala desanya itu kita bisa lakukan. Saya titip kepada pendamping desa ya, tolong program-program pembangunan desa yang Anda lakukan sebagai keterwakilan dari Kementerian Desa betul-betul dioptimalisasikan sehingga potensi-potensi itu bisa bersandingkan termasuk dengan bundes, dengan koperasi desa. Sehingga kita di Sulawesi Tenggara ini dari hari ke hari ada cara, ada strategi, ada upaya untuk kita bisa lakukan sehingga optimalisasi dan mengurangi kemiskinan itu bisa ada hasilnya dengan data-data yang akurat dan konkret. Terima kasih.
2: Oke, tambahkan.
0: Oke, tim. Jadi untuk apa namanya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia, ada pelatihan dan sebagainya sehingga tumbuh wirausaha. Adanya penguatan UMKM, bagaimana UMKM kita tumbuhkan sehingga nanti itu menjadi penghasil daripada sumber ekonomi kita. Kita menciptakan lapangan kerja, tidak ada lagi pengangguran sehingga masyarakat kita itu mau bekerja dia dapat tempat bekerja. Selanjutnya pembangunan infrastruktur. Nah, biasa di sini ada tertentu ada daerah-daerah yang punya potensi tapi infrastrukturnya masih kurang. Nah, inilah program pemerintah bagaimana yang infrastruktur. Selanjutnya ada perlindungan sosial. Bagaimana agar masyarakat yang tidak sejahtera tadi itu ada bantuan sehingga dia bisa merasakan sama dengan daerah lain. Selanjutnya adanya strategi bu keselamatan dapat Bapak dapat berkelanjutan sehingga tadi tidak ada lagi namanya daerah tertinggal tapi semua sejahtera.
2: Oke.
0: Mungkin itu dari kami.
2: Baik. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber yang sudah hadir di studio terkait dengan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Untuk Bapak Dr. Haji Abdurrahman Saleh selaku Dewan Penasihat Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, sekali lagi terima kasih sudah hadir.
1: Sama-sama.
2: Dan juga Dr. Haji Abdul Hakim selaku kontak UMKM Kadin Sulawesi Tenggara juga terima kasih sudah bersama. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dari perbincangan yang sudah kami hadirkan ini cukup jelas ya bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kejujuran dan juga evaluasi tentunya, dan keberanian kita untuk memperbaiki pendekatan, dan semoga semuanya bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Ini akhir kebersamaan kita untuk Dialog Interaktif Sultra pagi ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.

Allah, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Aku tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

96,7 MHz, Serial Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk paruh awal perjalanan Sultra Siang bareng masih sama Sofi yang temani Anda pendengar. Kalau tadi di perbincangan kita dalam dialog interaktif terkait dengan pengentasan kemiskinan. Nah, ini memang seperti yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa di tengah dinamika dan juga dinamika kehidupan dan juga tantangan ekonomi yang terus berkembang saat ini. Nah, pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ini menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah kita. Nah, tentunya di mana kita sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diterapkan, yang sudah dijalankan ini mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat kita. Dalam di mana yang juga sudah disampaikan oleh Dr. Haji Abdul Hakim selaku kontab UMKM Kadin Sulawesi Tenggara yang menyoroti pentingnya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan juga menengah yang menjadi pilar utama dalam mendorong pemerataan ekonomi. Di mana menurutnya bahwa pemberdayaan UMKM ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Inilah program 1 yang Anda dengarkan di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Serta spesial untuk hari ini di Sultra Siang. Kita ada di Dialog Sultra Siang dan kita akan membahas kenali lelang resmi aman dan terbuka untuk masyarakat. Dan tentunya untuk siang hari ini, pendengar dan juga pemirsa, Yuda tidak sendiri akan berbicara mengenai lelang. Ya, kenali lelang resmi aman dan terbuka. Lelang dekat ekonomi bergerak. Nah, inilah topik pembahasan kita di Sultra Siang. Saya nggak bisa banyak ngomong tentang hal ini, tetapi dua narasumber saya yang kompeten yang akan banyak memberikan edukasi, memberikan informasi tentang kita bisa mengenal lelang secara resmi, aman, dan terbuka untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, pokoknya, ataupun juga pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Untuk Sultra Siang hari ini, kita langsung coba menyapa dua narasumber Yuda yang juga sudah hadir di studio program 1 Kendari yang juga suasana siang hari ini tentunya akan membahas topik yang kita sudah persiapkan untuk hari ini di perbincangan kita di Sultra Siang. Saya langsung menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, sudah hadir Bapak Irfan Nugraha selaku Kepala KPKLN Sulawesi Tenggara. Selamat datang Bapak di studio RRI Kendari.
2: Selamat datang, Pak Yuda.
0: Oke, ya. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat dari senyumannya
2: tapi
0: sih.
2: Ini Pak, tadi KPKL Kendari ya?
0: Iya, Kendari.
2: KPKL Kendari,
0: Kendari.
2: Bukan KPKL Sulawesi Tenggara.
0: Oke, baik. Kendari, karena kita, saya selalu lebih sering ngomong Sulawesi Tenggara. Oke, next selanjutnya ada, saya panggilnya Mas Erwin. Mas Erwin Endra Bawana. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Luar biasa. Ya, dua narasumber saya ini akan banyak berbicara mengenai topik yang kita sudah share juga di flyer media sosial kita bahwa hari ini sekiranya akan diberikan informasi edukasi tentang bagaimana sih lelang itu berjalan di wilayah Kendari yang sebagian masyarakat tentunya ada yang mengetahui, sebagian masih ada yang tabu tentang hal ini. Bukan begitu Bapak?
1: Iya, betul.
0: Ya, mungkin langsung kita setelah perkenalan saya ke Pak Kepala dulu deh biar lebih jelas, yang sampai tadi saya salah pada saat openingnya gitu. Perkenalkan lagi deh biar lebih aman gitu. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Bang Yuda sebelumnya. Baik, saya Kepala KPK Tasikmalaya, KPKL Kendari.
0: Kendari
2: ya. Memang wilayah kami itu mewakili 17 kota kabupaten.
0: 17 kabupaten kota
2: yang memang ada di provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Ya.
2: Jadi memang namanya KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari.
0: Okay.
2: Yang wilayah kami ada di 17 kota kabupaten.
0: Iya.
2: Artinya satu provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Iya.
2: Dan tusi kami, Bang Yuda, tusi kami itu memang salah satunya lelang.
0: Lelang.
2: Tapi sebenarnya tusi kami ada tiga, Pak. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara.
0: Oh, pengelolaan milik negara.
2: Yang kedua terkait dengan pelaksanaan lelang tadi.
0: Oke.
2: Okay. Yang ketiga, bahkan empat. Yang keempat, yang ketiga adalah terkait dengan penilaian. Yang keempat adalah terkait dengan pengurusan piutang negara.
0: Oh, piutang.
2: Nah, jadi ada empat. Namun di tema kali ini mungkin kami dari KPK Kendari akan membahas terkait dengan pelaksanaan lelang.
0: Lelang.
2: Iya. Gitu, Bang Yuda.
0: Oke. Silakan kalau selanjutnya nih Mas Erwin Endra Bawana.
1: Iya.
0: Perkenalkan juga boleh lah biar.
1: Baik.
0: Kita lebih dicintai oleh pendengar kita dan pemirsa sih kita.
1: Mungkin baik saya perkenalkan diri, nama saya Erwin Endra Bawana.
0: Iya.
1: Jabatan saya di KPKNL adalah pelelang ahli muda.
0: Pelelang ahli muda.
1: Dan dusi sehari-hari saya berkaitan langsung dengan lelang, baik pralelang, pelaksanaan lelang hingga pasca lelang.
0: Oke. Okay.
1: Seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, memang wilayah kita tergolong yang paling luas di Sulsel Trabar. Karena kita satu kali Sulsel Trabar ada 17 kota kabupaten dan pulau berpulau-pulau. Nah, ini luar biasa. Potensi lelang di Sultra ini sebetulnya luar biasa. Selain potensi alam ya, potensi lelang di sini luar biasa dan mungkin suatu kebanggaan lah bagi saya pernah menginjakkan kaki dan bertugas di Kendari ini. Wah, ini pengalaman yang sangat luar biasa.
0: Oh, sebelumnya di mana emang, Mas Erwin?
1: Oh, ya, saya sudah keliling, mulai dari pulau-pulau Dewata, Pulau Jawa.
0: Apalagi Pak Kepala, Pak Irfan.
2: Oh iya. Saya dari mulai Aceh ini sudah.
0: Mulai Aceh. Pak,
2: iya, sudah dari Aceh sampai sekarang Kendari.
0: Alhamdulillah bisa ketemu dengan warga Kendari.
2: Ya,
0: sehat selalu. Tentunya tadi sudah juga ya pendengar dan juga pemirsa sudah disebutkan dua narasumber kita di mana juga sudah menyebutkan bahwa tugas dan fungsi dari kantor KPKLN Kendari. Oke, kita langsung nih karena memang waktu ini tidak terasa mulai. Kalau cuma satu jam kayaknya enggak cukup kalau kita berbicara, tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan. Hari ini ada Pak Irfan, hari ini ada Mas Erwin, ya. Oke, nah pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya, masyarakat kan sudah sebagian ada yang tahu, ada yang belum juga nih. Untuk membuka ini kebersamaan kita di Sultra Siang, tentu ini ada banyak masyarakat yang juga memang perlu mengetahui apa sih yang dimaksud lelang, apa sih yang ada di dalamnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Mungkin silakan dijelaskan oleh Pak Erwin ataupun juga Mas Pak Irfan.
2: Ya. Baik, Bang Yuda, terima kasih waktunya nih. Bang Yuda, sebelumnya
0: siap.
2: Mungkin sebagian masyarakat sudah tahu tentang lelang. Bahkan ada yang sudah pernah mengikuti lelang. Namun juga banyak yang belum tahu terkait dengan lelang ini seperti apa. Sebenarnya lelang itu lebih kepada atau sama dengan identik dengan jual beli di mana ada penjual dan ada pembeli. Kan jual beli berarti ada penjual dan pembeli. Namun demikian perbedaannya di pelaksanaan lelang itu di mana penjualnya hanya satu dan calon pembelinya banyak. Jadi di mana yang berminat melaksanakan atau berminat melakukan penawaran dia ada berkumpul di satu hari yang sama. Kemudian di sana ada mekanisme persaingan untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang atau penawar tertinggi. Nah, penawar tertinggilah ini nanti yang akan menjadi pemenang lelang atau pembeli lelang. Nah, perbedaannya cuma itu secara garis besar. Namun demikian kalau di dalam peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang bahwa lelang ini memenuhi beberapa unsur yaitu yang pertama harus terbuka untuk umum,
0: secara terbuka
2: tidak boleh tertutupi, harus terbuka untuk terbuka. Umum. Yang kedua, penjualan tersebut didahului dengan pengumuman lelang.
0: Diawali pengumuman dulu.
2: Pengumuman lelang. Artinya ada pengumuman lelang dan terbuka untuk umum. Yang ketiga ada peserta lelang yang akan melakukan penawaran. Penawarannya bisa dengan naik menaik, bisa dengan turun menurun. Nah, setelah itu baru ditetapkan ada harga tertinggi yang ditetapkan sebagai pembeli lelang. Nah, gitu. Dan ada bedanya lagi, Bang Yuda. Ada bedanya dengan jual beli biasa. Kalau jual beli biasa itu, ya kan, mungkin nanti dipimpin oleh seorang notaris. Nah, kalau di sini di lelang itu dipimpin oleh seorang pejabat lelang. Nah, Pak Erwin ini merupakan
0: satu
2: pejabat lelang yang akan melaksanakan lelang.
0: Nah,
2: kemudian bukti pelaksanaan lelang itu nanti kan ada ada pelaksanaan lelang ini, ada bukti pelaksanaan lelang itu bukan akta jual beli tetapi risah lelang. Nah, risah lelang ini nanti berlaku juga sebagai bukti peralihan hak bahwa memang ini pembeli tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan balik nama atau menjadi hak kepada dia.
0: Barang begitu. Betul sekali
2: gitu, Pak.
0: Sudah jelas itu masih awal-awal yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Pak Irfan ya. Kalau ke Mas Erwin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
1: Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Irfan, memang lelang itu prinsipnya terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum.
1: Ya, dan hanya bisa dilakukan di depan pejabat lelang.
0: Ya.
1: Nah, yang mungkin banyak masyarakat belum pahami bahwa pejabat lelang ini ada dua. Ada pejabat lelang kelas 1 dan pejabat lelang kelas 2. Nah, di mana perbedaannya? Kalau pejabat lelang kelas 1 itu pegawai negeri atau pegawai Kementerian Keuangan yang diangkat oleh SK melaksanakan lelang dan bertugas di KPKNL. Nah, sedangkan pejabat lelang kelas 2 itu swasta.
0: Swasta.
1: Nah, betul. Jadi ada unsur negara dan unsur swasta. Nah, hanya berbeda di kewenangan saja. Mungkin yang jarang sering terdengar adalah pejabat lelang kelas 2. Barang-barang apa saja yang bisa dilelang oleh pejabat lelang kelas 2? Barang-barang jenis lelangnya itu sukarela. Ya, atau mungkin pernah didengar ini balai lelang.
0: Balai lelang.
1: Nah, balai lelang itu menggandeng pejabat lelang kelas 2 untuk melaksanakan lelang sukarela. Contohnya ada lelang barang ini, apa namanya, motor.
0: Motor,
1: motor tarikan leasing yang tidak tanpa ada fidusia. Nah, itu melalui pejabat lelang kelas 2.
0: Kelas 2.
1: Namun apakah pejabat lelang kelas 1 boleh melaksanakan lelang sukarela? Boleh.
0: Boleh.
1: Contohnya adalah lelang barang milik pribadi atau barang UMKM.
0: Oh.
1: Nah, itu bisa, bisa, bisa lewat kita. Mekanismenya sama persis. Didaftarkan, pengumuman lelang, kita kumpulkan masyarakat untuk menawar dan ditetapkan pertama tinggi.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu.
0: Wah, jadi sudah ada penjelasan tentang swasta. Terus kemudian, ya tadi kan kalau barang-barang milik pribadi, terus kemudian kan juga biasanya ada masyarakat yang masih tabu juga nih, Mas Erwin dan juga Pak Irfan. Kalau misalnya barang-barang bekas dari milik pemerintah gitu yang sudah ini, itu mekanismenya seperti apa? Apakah memang harus yang bagian kelas 1 tadi atau kelas 2 yang bisa menangani itu, Mas Erwin?
1: Baik, baik, jadi kalau ini berarti ya milik BM, barang milik negara atau milik daerah?
0: Barang milik negara atau daerah.
1: Jadi untuk khusus untuk lelang barang milik negara atau barang milik daerah, itu memang saat ini masuknya kategori wajib.
0: Wajib.
1: Jadi pelaksanaannya melalui KPKNL Kendari.
0: Oke, sudah jelas sekali ya. Oke, nah ini kan kita lebih fokusnya bagaimana masyarakat bisa mengetahui lelang, terus kemudian tadi secara umum tadi kan sudah dibahas ya, bagaimana lelang, persepsi masyarakat tadi, kemudian lelang resmi dan aman itu biasanya kayak gimana sih? Ini yang perlu kita edukasi juga nih Pak Pak Irfan dan juga Mas Erwin, sehingga masyarakat benar-benar, wah ini yang resmi, ini yang aman gitu. Ya. Ada yang tidak aman berarti.
2: Ya, ya. Memang Bang Yuda, saat ini memang banyak berkembang di masyarakat gitu. Ada sebar-sebaran yang liar gitu kan.
0: Oh iya.
2: Mengatakan bahwa Anda pingin punya mobil, Anda pingin punya motor, nah ikutin lelang gitu kan. Harganya fantastis di luar, di luar kebiasaan, artinya di luar. Sangat murah sekali lah di harga pasaran, sehingga banyak masyarakat yang tertarik gitu. Namun ternyata itu modus penipuan.
0: Modus. Wah, ini perlu kita edukasi, ini penting sekali.
2: Makanya acara ini sangat penting sekali gitu kan, karena untuk mengedukasi masyarakat agar paham bahwasannya untuk pelaksanaan lelang ini seperti apa dan bagaimana. Yang jelas kalau misalnya masih ragu, kami punya kanal.
0: Kanal
2: ini kanalnya penting ini. Iya, kanal atau halaman website lah
0: ya, website yang boleh dikunjungi lah.
2: Dikunjungi sana. Namanya itu lelang.go.id.
0: Lelang.go.id.
2: Lelang.go.id itu kanal resmi yang dipunyai tadi oleh KPKNL seluruh
0: Indonesia.
2: Indonesia. Nah, jadi pemirsa RRI 1 bisa melihat seluruh barang yang akan dilelang secara real time di di semua KPKNL. Jadi nanti misalnya Bang Yuda ingin membeli mobil yang ada di Bandung. Nah, maka bisa lihat sana juga bisa. Dan bisa mengikuti gitu. Namun demikian kami juga tidak menutup menutup diri kalau misalkan ada pemirsa RRI yang tidak paham atau masih gaptek lah terhadap teknologi. Nah, kami silakan saja untuk masyarakat di Kendari atau di Sulsel Tabar, di Sulsel ya, Sulawesi. Di Sulawesi Tenggara maksud saya.
0: Sulawesi Tenggara.
2: Untuk mengunjungi kantor kami, KPKNL Kendari di Jalan Madesa Barat nomor 6. Nah, itu silakan bisa berkunjung ke sana, nanti kami akan memberikan informasi yang seluas-luasnya gitu. Jadi bisa diketahui Bapak apakah ini lelang itu betul apa tidak, apakah ada tidak ada? Itu bisa kami jelaskan. Bahkan kami bisa mengedukasi pemirsa RRI untuk melakukan melakukan pendaftaran atau barang-barang yang akan dilelang, ataupun kami bisa mengedukasi juga bagaimana kalau saya punya barang saya pengen dilelang, bagaimana caranya, nanti kita edukasi seperti itu Bang Yuda. Nah,
0: terkadang kan ada yang bingung nih, saya banyak punya barang-barang, misalnya ada barang-barang antik, saya mau jualnya gimana gitu ya. Kalau mungkin dia selama ini kita masyarakat hanya pandai menjual secara langsung, atau mungkin ada yang sudah mulai memahami tentang media online itu juga perlu hati-hati. Tadi yang sempat dikatakan oleh Pak Irfan, memang ada banyak berseleweran di media sosial, ini yang kita khawatirkan. Betul. Ya. Modusnya adalah intinya menipu.
2: Menipu, betul, menipu.
0: Itu yang kita khawatirkan, dan itu memang banyak terjadi. Setelah terjadi baru rame ini berbincangkan, ya, waduh saya kena tipu, ya. Pak. Ini ya. Saya kena tipu, Pak. Ya, padahal ada KPKN Kendari yang bisa, tadi sudah dijawabkan oleh diceritakan oleh Pak Irfan bahwa masyarakat silakan datang.
2: Silakan datang, ya.
0: Kalau tidak bisa membuka websitenya, datang aja langsung ke kantornya, karena di sana ada teman-teman kita yang kompeten bersama dengan Mas Erwin, nanti bisa diedukasi gitu ya, biar masyarakat ya, tidak terjerumus ke hal-hal dunia tipu menipu.
1: Iya, betul.
0: Ini mau ditambahkan Mas Erwin.
1: Iya, memang. Ya. Salah satu cara ininya apa ya, inti yang utama adalah jangan mudah percaya, Pak.
0: Jangan mudah percaya.
1: Iya, Bang Yuda. Ketika kita mendapat WA,
0: iya.
1: Blasting WA itu kan,
0: benar.
1: Selamat Anda ikut ini ya, Anda dapat kesempatan untuk dapat lelang murah.
0: Nah, padahal tangan kita nggak pernah ngeklik.
1: Nah, itu tadi.
0: Wah, masyarakat dicokokin karena di bawah alam bawah sadarnya memang sudah lama menginginkan.
1: Betul,
0: misalnya
1: sekali.
0: Motor atau mobil tadi yang dikatakan oleh Pak Irfan.
1: Nah, terus? Nah, itu. Yang penting pertama kenali dulu dari kenali siapa dulu. Itu kan. Dari siapa pesan itu. Kemudian... lelang itu hanya ada satu yang resmi. Nah, lelang godot.godot.id. Apakah memang bersumber dari itu atau tidak? Dan satu lagi, khusus untuk lelang itu tidak ada namanya transfer dulu ke rekening pribadi, Bang Yuda. Tidak ada pernah namanya lelang transfer dulu, Bu, Pak, 20 juta ke rekening saya. Itu tidak ada.
0: Wow.
1: Langsung ke rekening KPKNL resmi. Nah. Dan tidak ada istilahnya yang menjanjikan pasti menang.
0: Nah, itu dia. Tadi. Biasa ada juga yang modus-modus tuh kayak gitu. Saya pernah lihat tuh ada modus kayak gitu, Pak. Melalui saya, Pak. Saya jamin. Bapak bisa mendapatkan mobil yang Bapak incar gitu. Dengan catatan tadi Bapak bayar DP dulu.
1: Nah, ya, itu yang sering terjadi. Dan
0: ini bahaya,
1: Pak. Betul.
0: Iya. Ya, artinya begini. Pak Irfan dan juga Mas Erwin dengan kehadirannya Bapak di kanal YouTube-nya RRI Kendari dan juga mendengarkan atau hadir di 96,7 MHz serta di RRI Digital serta di live TikTok ini akan banyak membuka cakrawala berpikir masyarakat Sulawesi Tenggara atau Kota Kendari ya secara umum. Paling tidak kita mau cara ikut lelang ini ada tipsnya barangkali Mas Irfan atau Pak Erwin, Mas Erwin bisa ceritain supaya masyarakat oh iya saya selalu ikut kok nomor saya nama saya kok selalu ada di bawah gitu.
1: Iya.
0: Sebelumnya ada warga Unaha sudah hadir katanya menyimak. Oh iya siap, terima kasih warga Unaha. Ya, oke, lanjut. Ya.
2: Siap. Jadi sebenarnya itulah ada juga peradaban di masyarakat bahwa lelang itu terkesan susah gitu kan dan hanya untuk kalangan tertentu.
0: Tertentu.
2: Atau orang dalam misalnya gitu. Itu tidak ada, Pak. Dengan adanya kanal kami, lelang Go.id itu bisa terpantau. Jadi semua masyarakat boleh ikut, boleh melakukan penawaran dan penawarannya real terpantau, Pak. Jadi Bang Yuda kalau misalkan kita lihat kalau lelang di luar negeri ya, misalnya kita tawarkan dengan 1 juta naik 2 juta 3 juta
0: penawaran.
2: Nah itu memang seperti itu cuman melalui kanal lelang.co.id
0: gitu kan.
2: Kemudian apakah ini memang susah untuk masuk? Mudah sekali. Yang penting ya punya KTP ya kan.
0: Oke, KTP.
2: Punya KTP itu yang
0: identitas ya.
2: Identitas KTP itu memang. Itu juga syarat mutlak kan karena kita warga negara Republik Indonesia tentu harus punya KTP. Kemudian berikutnya kunjungi di lelang Go.id itu nanti ada dokumen persyaratannya seperti
0: apa
2: dan itu mungkin tidak memerlukan waktu yang lama untuk daftar itu. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat kanal lelang Go.id itu kita tidak perlu login pun kita sudah bisa melihat,
0: sudah bisa langsung.
2: Gitu.
0: Jadi, berarti sangat dimudahkan.
2: Tetapi kalau misalkan mau ikut jadi peserta lelang, nah itu harus daftar dulu. Menyertakan KTP tadi ya kan, kemudian domisili segala macam itu diketik seperti biasa lah.
0: Ikuti lah prosedurnya yang ada di situ.
2: Okay. Kalau kita punya akun di media sosial kan gitu juga kan. Nah itu tidak jauh kok. Bahkan kalau misalkan lihat di kanal lelang.co.id itu hampir sama dengan e-commerce yang lain gitu kan. Sehingga saya pikir tidak ada kesulitan gitu kan. Artinya lelang ini mudah, transparan, terbuka dan pastinya terpercaya karena pemerintah yang melaksanakan.
0: Ya,
2: mungkin nanti terkait teknis Pak Erwin mungkin disampaikan apa yang harus di
0: edukasi
2: gitu kan. Seperti itu mungkin Bang Yuda.
0: Ya, ini tentu sebagai di awal-awal perbincangan kita ini, supaya intinya adalah ekonomi kita ini bisa bergerak bagus ya, intinya bagaimana tadi tipsnya sudah disampaikan oleh Pak Irfan, Mas Erwin mungkin ada yang mau ditanyakan, dilengkapi juga bagaimana masyarakat bisa untuk ikut dan bisa menjadi peserta lelang, dan intinya adalah menghindari calo dan penipu-penipu lainnya nah, gitu, yang memanfaatkan situasi.
1: Ya, oke, silakan Mas. Jadi selain memiliki akun melalui ya, tadi lelang.co.id, ya, tentunya di situ sudah terpampang siap, jelas barang-barang yang dilelang, ya, mulai dari foto, kemudian lokasi barang ada di mana, tipe segala macam, termasuk adalah PIC atau kontak person yang bisa dihubungi jika memang dari foto saja tidak cukup nih.
0: Iya, belum. Misalkan ya, pengin secara fisik langsung.
1: Betul, saya minat. Ih, kayaknya nih mobil ini bagus nih.
0: Ya.
1: Cuma saya pengin lihat nih dalamnya bagaimana. Di situ ada bisa kontak siapa yang dihubungi, kemudian lokasi barang di mana, bisa melihat secara langsung, dan itu istilahnya hal yang tidak bisa dihalang-halangi.
0: Maksudnya
1: itu terbuka, boleh siapa aja boleh melihat.
0: Itu hak para peserta, betul, atau calon hak pembeli.
1: Iya,
0: gitu ya, ibarat katanya,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Jadi

0: di 96,7 MHz RRI Digital serta di channel YouTube-nya RRI Kendari. Itu hal yang sederhana, tetapi ketika kita mau mengikuti saran dari Pak Irfan dan Mas Erwin ini, itu adalah langkah yang tepat yang sudah memang masyarakat harus lakukan sehingga kita bisa terhindar tadi dengan tipuan-tipuan yang ada di berseliweran di media sosial.
1: Yeah.
0: Ya, ada banyak tuh gambar bahkan video-videonya menarik sekali.
1: Yeah. Yeah.
0: Padahal tidak sesuai dengan apa faktanya. Dan bahkan uang lenyap begitu saja. Aduh, sangat disayangkan. Nanti kejadian Pak baru bingung, baru pada rame di media sosial, aku hari ini kena tipu dan bla bla bla.
1: Betul.
0: Nah, tentunya ada tipsnya mungkin ya Pak Irfan, Mas Erwin, sehingga masyarakat itu tidak mudah untuk percaya apa yang biasanya orang melakukan modus-modus hal-hal yang di luar prediksi kita gitu.
1: Yang penting itu perlu memang baca kita hati-hati. Kita baca benar-benar, kita pahami, kemudian kita pastikan lagi ini memang lalang resmi dari pemerintah kan gitu, baru itu ikut. Istilahnya gini, kalau orang sudah jatuh hati, intinya kita jodoh ini kan ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau hati sudah cocok, tinggal menyiapkan maharnya kan gitu.
0: Iya. Ibarat gitu ya.
1: Ibarat seperti itu.
0: Oke. Ya. Nah,
2: mungkin saya menambahkan sedikit.
0: Ya, boleh. Jangan sedikit, Pak. Banyak, Pak. Ini perlu ini.
2: Ya,
0: penonton
2: ini
0: kita sudah semakin ramai ini, Pak.
2: Edukasi kita ini harus sampai ke masyarakat itu kan.
0: Iya.
2: Saya khawatir juga apa namanya? Masyarakat masih menganggap bahwa lelang itu susah, lelang itu
0: ini
2: jauh dari kita dan hanya orang dalam saja atau banyak penipuan tadi ya.
0: Iya.
2: Yang pertama tuh pastikan bahwa informasi itu berasal dari siapa. Itu yang pertama. Jadi siapa sih yang memberikan informasi? Kadang-kadang kan ada katanya dari grup sebelah.
0: Iya, gitu
2: kan, grupnya sebelah. Benar, saya penuh ya grup sebelah gitu.
0: Sebelah itu siapa?
2: Sebelah itu siapa gitu kan. Nah, ini harus informasi dulu apakah memang kalau di sana memang ini dari contohnya lah dari Kementerian Keuangan, ada nomor teleponnya, kontaknya dari mana? Kita lihat dulu. Kemudian yang kedua karena tadi saya dikatakan di awal bahwa lelang itu pasti mempunyai unsur ada pengumuman lelang.
0: Ada pengumumannya.
2: Nah, pengumuman lelangnya seperti apa gitu kan. Dilihat, dibaca pengumuman lelangnya dengan lengkap gitu kan. Nah, dengan lengkap apa syarat-syaratnya gitu kan. Lokasi barangnya. Kalaupun memang kendaraan ya lengkap juga barangnya. Kendaraannya apa, merek apa, itu pasti harus lengkap dihubungkan di pengumuman tersebut. Iya. Kemudian pahami kondisi barang atau objek lelangnya gitu kan. Dan kadang-kadang kita kan kelihatan kalau misalnya modus penipuan ini misalnya mobil Innova
0: misalnya
2: itu harganya itu di pasaran tuh misalnya katakanlah 150 juta misalnya gitu.
0: Misalnya.
2: Nah, ini kok dilelang cuma 10 juta. Itu tidak make sense artinya kan ini memang ada indikasi bahwa itu penipuan. Nah, itu jelas itu penipuan.
0: Itu salah satunya tipsnya kita untuk mengetahui ya. Jauh di bawah harga.
2: Jauh di bawah harga.
0: Oke.
2: Kemudian juga perhatikan ada nilai limit atau tidak gitu kan. Nah, kalau ada nilai limit berarti ini karena kan lelang itu tadi seperti saya sampaikan di awal, lelang itu ada mekanisme penawaran yang semakin meningkat atau
0: menurun.
2: Artinya ada ada suatu mekanisme untuk menentukan penawar tertinggi yang dijadikan oleh pembeli. Nah, kalau tidak ada itu berarti itu bukan lelang.
0: Oh,
2: nah, itu pasti untuk dipastikan itu bukan lelang. Nah, kemudian setelah itu adanya kapan hari lelangnya?
0: Kapan harinya?
2: Itu harus jelas.
0: Ada jadwal.
2: Ada jadwalnya.
0: Okay.
2: Tapi kalau tidak ada jadwal itu berarti
0: itu sudah
2: juga itu sudah penipuan juga gitu. Jadi kalau ada jadwal, jadwalnya lelang jam sekian, tanggal sekian, di mana, itu pasti itu lelang gitu kan. Kemudian setelah itu kewajiban apa setelah kewajiban yang dilakukan oleh calon peserta lelang apabila misalnya lelang itu laku terjual gitu kan. Ada pembayaran kewajiban membayar biaya lelang gitu kan. Kemudian biaya lelang sedang pertemuan undangan. Nah, ini juga ini pasti lelang kalau, tapi kalau tidak ada itu nah itu jangan mudah tertarik gitulah kalau misalnya mudah tertarik dan harus cermat lah gitu kan. Tadi seperti disampaikan Pak Erwin, kuncinya adalah baca, pahami, pastikan resmi atau tidak baru ikut lelang. Itu sih mungkin.
0: Udah ada tadi tapingan tadi, tapi udah lewat dari tadi, enggak apa-apa. Kalau misalnya penawar pertama ini sudah pada inti kayaknya, loh, kayaknya serius banget nih. Akun siapa tadi gitu. Ketika ada penawar tertinggi pertama itu tiba-tiba batal, enggak jadi bayar. Apakah nomor yang di nomor 2 kan yang posisi nomor 2 itu yang berhak atau gimana? Wah, ini langsung teknis nih, Pak. Oke, terima kasih, ini udah mulai teknis ini. Oke,
1: Mas
0: Erwin.
1: Jadi khusus untuk penjualan lelang melalui lelang.co.id, intinya ada adalah satu kali lelang, satu kali penunjuk.

0: kan pemenang.
1: Iya.
0: Tapi ketika misalkan urutan nomor satu, pembeli nomor satu ini tidak melunasi atau dalam jangka waktu tertentu dia tidak bisa bayar. Apakah akan turun ke nomor dua? Ini perbedaannya adalah tidak jawabannya.
1: Oke. Karena
0: karena gini, karena memang mekanisme lelang kita
1: diulang lagi.
0: Jadi mekanisme lelang kita ketika itu pembeli tidak melunasi atau istilahnya
1: jangka waktu.
0: Betul, dalam jangka waktu 5 hari kerja
1: yang kemarin. Oh, 5 hari ya.
0: Betul, 5 hari
1: setelah kerja. Pengumuman.
0: Setelah pelaksanaan lelang.
1: Ya, pelaksanaan lelang.
0: Dinyatakan bukan prestasi, maka barang itu akan nanti diajukan untuk dilelang ulang, dilelang kembali.
1: Kembali lagi. Jadi dijadwal ulang berarti
0: betul,
1: ya.
0: Betul, dijadwalkan ulang.
1: Ya. Jadi oke, Mas Erwin ya.
0: Kesempatan. Peserta-peserta yang lain yang misalkan ada di nomor 2, oh ternyata saya masih berani di harga segitu, bisa ikut lagi.
1: Bisa. Betul. Jadi ada peluang.
0: Masih ada peluang.
1: Jadi tidak ada nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Cuma satu pemenang tadi yang sudah ditentukan, itulah yang berhak. Tetapi ketika mungkin ada tiba-tiba ada something wrong, ada jadi terjadi pembatalan ya, nanti dinyal lagi ya.
0: Betul, dilelang ulang lagi.
1: Dibatalkan yang pertama, dijadwalkan ulang oleh pihak lelang.
0: Betul,
1: iya. Nah, itu masyarakat ya, pendengar dan juga pemirsa ya. Jadi nggak ada istilah, saya kan nomor 2, berarti aku gitu bisa dapat ya. Dijadwal ulang, daftar lagi gitu dengan ketentuan yang sudah diberlakukan.
0: Betul.
1: Wah, ini menarik sekali. Nah, sebenarnya manfaat dari masyarakat ini untuk benar-benar memanfaatkan fitur atau lelang yang disiapkan oleh negara, yang negara kan ini. Hadirnya negara untuk masyarakat secara ekonomi itu apa sih, Pak? Pak Irfan boleh jawab, Pak Erwin juga boleh. Sehingga masyarakat juga memahami gitu. Apa sih sebenarnya manfaat dari yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum?
2: Iya, mungkin salah satunya adalah ya lelang itu kan menjadi penggerak ya.
1: Penggerak bagi ekonomi.
2: Ekonomi masyarakat. Artinya barang-barang yang tadinya tidak punya ekonomis gitu. Ekonomis itu kemudian bisa dimanfaatkan kembali atau lebih produktif lagi ketika akan ada lelang. Nah, misalkan tadi disebutkan tadi oleh Bang Yuda ya. Bagaimana kalau misalkan ada barang-barang milik instansi pemerintah yang nilai ekonomisnya sudah tidak layak lah gitu kan.
1: Gak dipakai.
2: Itu kan apakah itu dilelang? Ya, itu dilelang gitu kan. Dilelang. Kemudian apakah ada pembelinya? Ada. Kemudian apakah bisa menggerakkan ekonomi? Jelas itu. Jadi kan ketika barang itu nanti digunakan kembali, otomatis masyarakat jadi bisa mempunyai kendaraan. Dan juga roda perekonomian otomatis
1: berjalan
2: gitu kan. Apalagi nanti ini ada kan namanya aset. Itu kan aset desa, aset pemerintah, aset notaris ya, kementerian lembaga. Itu akan berpindah ke pihak lain sehingga pihak yang menggunakan itu bisa mendorong roda perekonomian. Itu salah satunya itu. Dan kemudian juga dari segi yang menjual tadi misalnya contohnya dalam hal ini adalah kementerian lembaga tadi, itu mungkin dia akan akan lebih menggerakkan masyarakat untuk melakukan penjual melelang tadi gitu kan. Jadi tidak ya ini barangnya udah rusak ya udah kita hancurkan atau gimana, tapi langsung dilaksanakan lelang untuk juga masyarakat juga biar tahu dan lebih lebih berminat sehingga pemindahan barang tersebut menjadi penggerak ekonomi. Di masyarakat tentunya. Mungkin seperti itu Bang Yuda.
1: Karena mungkin masyarakat secara ekonomi dia belum bisa mampu untuk membeli barang yang baru. Karena mungkin di salah satu lembaga pemerintah ada misalnya kendaraan roda 2 atau roda 4 yang memang sudah enggak kepake, tetapi masyarakat bisa untuk memiliki hal itu dengan prosedur lelang tadi.
2: Dan dari segi pendapatan daerah atau pemerintah negara pun ada itu. Dihapuskan memang dijual itu tetap ada berpotensi sebagai penerimaan negara. Itu kan. Itu kan hasil pelaksanaan lelangnya tentu disetor ke kas negara. Nah, itu menjadi pendapatan negara. Tentu kan dengan negara juga mempunyai pendapatan penerimaan negara tentunya juga akan menggiatkan ekonomi juga. Seperti itu Bang Yuda.
1: Betul. Tadi juga ada tepingan tuh. Setelah duitnya setelah barangnya di ini, duitnya kemana Pak? Ini masyarakat sudah berpikir cerdas. Ya, karena yang jelas tadi sudah dijelaskan bahwa KPKLN ini dibawa Kementerian Keuangan tadi Pak ya. Jadi tenang aja buat pendengar dan pemirsa, uang itu akan kembali ke negara. Begitu Pak Irwan, Bang Erwin.
0: Iya, betul Pak. Dan lagi satu lagi Pak.
1: Silakan.
0: Bang Yuda. Jadi lelang itu tidak selalu jual ya Pak ya?
1: Nah, ya itu tadi kan ada beberapa tadi unsur empat tadi dijelaskan oleh Pak Irfan ya.
0: Terobosan terbaru dari lelang ya mungkin bukan terbaru ya. Ini yang mungkin jarang di kupas juga bahwa selain menjual barang, jadi lelang ini juga bisa digunakan mekanisme untuk sewa.
1: Sewa.
0: Nah, lelang sewa.
1: Nah, ini
0: barangnya juga sama, misalkan ada tanah atau bangunan milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang tidak terpakai atau istilahnya mangkrak ya. Itu bisa diajukan lelang sewa.
1: Lelang sewa.
0: Jadi supaya
1: masyarakat bisa ikut secara terbuka.
0: Jadi istilahnya kan masyarakat yang misalkan melintas di suatu daerah ini bangunan kok.
1: Iya, ini mangkrak. Tanah kok kosong aja.
0: Betul. Nah, ini apakah
1: lahan tidur?
0: Iya, milik siapa? Kan sayang sekali kan misalkan ini milik negara. Nah, dari pemerintah pusat maupun daerah itu bisa istilahnya mengajukan lelang sewa ke kami.
1: Oh.
0: Nah, jadi istilahnya jadi tanah yang benar, tanah yang awalnya nganggur. Nah, itu bisa
1: jadi produktif.
0: Betul. Jadi istilahnya apa ya, mendukung ekonomi juga.
1: Ekonomi, benar.
0: Nah, bisa disewakan misalnya untuk pertokoan kah atau untuk lahan parkir. Nah, itu kan juga bisa menyerap tenaga kerja dari sekitar sekitarnya juga.
1: Apalagi kita melihat kan kondisi kita di Sulawesi Tenggara, terkhusus Kota Kendari ya Pak Irfan dan Mas Erwin, itu kan masih ada beberapa, kalau kita jalan kemana-mana masih ada beberapa, kok ini tanahnya di sela-sela kantor ini kok ada yang kosong, atau ada gedung-gedung yang sudah tidak terurus. Itu bisa, ya kan?
0: Iya, betul.
2: Iya, bisa selama di akan dimanfaatkan oleh pemiliknya ya. Pemiliknya memanfaatkan. Nah, itu bisa
1: sistem sewa,
2: mekanisme sewa. Nah, sewanya itu kalau memang akan dilaksanakan lelang, jadi ya boleh, silakan, yang namanya lelang hak menikmati. Jadi siapa yang akan menyewa kita kumpulkan ya kan di satu pelaksanaan lelang ya, penawaran seperti biasa meningkat meningkat perawanan tertinggi dan dia lah jadi penyewa yang sebenarnya nanti. Seperti itu
1: prosedurnya.
2: Ya.
1: Wah, ini yakin deh kalau sudah seperti ini masyarakat sudah memahami tujuan kita adalah bagaimana ekonomi ini bisa bergerak. Ya, tidak stagnan atau menurun gitu. Karena kan biasa banyak keluhan-keluhan, kita mau bikin usaha tapi kita tidak punya tempat dan lokasi.
0: Iya.
1: Padahal ada banyak lahan-lahan yang sebenarnya produktif, jadi tidak produktif karena enggak disewakan.
0: Iya.
1: Secara terbuka dalam hal ini diikutkan lelang. Wah, ini menarik ya. Masyarakat bisa lebih memahami lagi nih Pak Irfan dan juga Bang Erwin. Nah, tentu juga ini bagian dari hal kita bisa juga mau bagaimana mengkampanyekan kegiatan-kegiatan tentang ada empat hal tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan ya. Ada lelang barang negara, ada penilaian di dalam, terus kemudian piutang negara. Nah, kalau penilaian, saya ke penilaian lagi nih Pak Irfan dan juga Bang Erwin, boleh. Itu tentu setelah barang itu mau dilelang itu kan ada nilai. Mungkin dari situ dulu.
2: Oh iya iya ya. Ini mungkin lebih spesialisasi lain ya. Artinya gak apa-apa. Tapi ini tapi sampaikan ya. Bahwa salah satu tugas kami memang di KPK Kendari adalah melaksanakan penilaian terutama penilaian barang milik negara dan milik daerah. Artinya sebelum barang milik negara tersebut dilaksanakan lelang atau dilaksanakan penjualan. Atau pemanfaat tadi itu dinilai dulu oleh penilai kami.
1: Penilai
2: kami
1: ada ahlinya gitu.
2: Ada ahlinya.
1: Jadi buat pendengar dan pemirsa, ada ahlinya loh.
2: Ada ahlinya.
1: Iya, bukan sembarangan.
2: Namanya itu profesinya jabatan pusat penilai. Kalau Pak Erwin kan jabatan pusat pelelang.
1: Untuk melelang.
2: Ya, kalau ini menilai. Tapi kali ini mungkin lebih ke lelangnya Bang Yuda ya. Jadi kami tidak menyertakan pejabat fungsional penilainya. Seperti itu Bang Yuda.
1: Apa-apa. Oke, sip. Oke, saya akan break dulu satu lagu ya, boleh ya. Sambil dinikmati juga, mana air putihnya tadi ya. Oke, nanti ya. Ya, sambil kita ini kita akan dengarkan dulu satu lagu. Setelah itu nanti kita akan coba membuka ya Pak Irfan dan juga Bang Erwin. Kita akan membuka nanti jalur telepon kita, boleh. Sudah bisa di 0401-3124008 buat pendengar kita di 96,7 MHz RRI Digital serta di channel YouTube-nya RRI Kendari atau juga di live TikTok juga. Boleh tapping saja seperti tadi itu, ada penonton-penonton kita udah tapping, udah langsung bertanya pada inti-intinya. Dan untuk itu tetaplah bersama dengan kami di Dialog Sultra Siang. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Kendari, kita lanjut lagi untuk di Sultra Siang bersama dengan Pak Irfan Nugraha selaku Kepala KPKLN Kendari dan juga Mas Erwin Endra Bawana. Wah, ini memang pakarnya khusus tentang lelang gitu ya. Wah, lengkap sudah ya, ada Pak Kepalanya dan juga bawa dengan staf ahlinya kita. Oh ya, kita mau ke ini program apa, Solid Lelang. Nah, ini apa nih sebenarnya Pak Irfan dan juga Mas Erwin?
1: Ya, SOLID itu sebenarnya singkatan atau akronim dari sosialisasi dan edukasi.
0: Sosialisasi dan edukasi.
1: Jadi di kami, di Kanwil kami, DJKN, Sulawesi Tabar, Sulawesi Selatan,
0: Barat,
1: Tenggara dan Barat. Sulawesi Tabar itu punya program SOLID, DJKN Sulawesi Tabar, itu akan mengadakan sosialisasi secara serentak.
0: Ini
1: dan edukasi tentunya. Nah, ini Bang Yuda, ini merupakan bagian dari edukasi tadi. Sosialisasi dan edukasi tadi. Tentunya masih banyak juga yang akan kami kerjakan nanti di sosialisasi, diantaranya kami juga akan melaksanakan Car Free Day ya.
0: Wah,
1: Car Free Day pemirsa RRI Pro 1 bisa mengunjungi stand kami di di MTQ itu.
0: Di pelataran MTQ.
1: Ya, akan ada Car Free Day itu setiap hari Minggu. Nah, silakan kunjungi kalau misalkan memang di hari ini mungkin ada beberapa hal yang tidak puas saja jawabannya, silakan. Di Car Free Day kami akan standby. Insyaallah di tanggal 7 ini.
0: Mulai tanggal 7.
1: Tanggal 7 ini kita akan melakukan edukasi melalui Car Free Day. Kemudian juga kita akan melaksanakan webinar. Webinar tentang lelang juga, nanti karena namanya webinar berarti kan secara online juga.
0: Secara online.
1: Ada secara online. Nanti kita akan sampaikan juga di IG kami gitu kan. Di KPKN Kendari silakan dikunjungi, nanti kami akan informasi selanjutnya seperti apa dan boleh diikuti oleh semua gitu.
0: Seluruh.
1: Kemudian masyarakat juga kami akan melakukan talk show juga di TVRI mungkin.
0: Saudara kita ini.
1: Di TVRI gitu kan, supaya jangkauannya hari ini tidak bisa hadir atau tidak bisa menyimak, mungkin nanti bisa hadir di TVRI atau mungkin melihat langsung ya Pak Erwin seperti apa atau saya seperti apa gitu. Kemudian juga kami akan melakukan kampanye digital lainnya di IG kami maupun di media sosial kami maupun di kanal resmi kami. Itu kan kami akan melakukan edukasi yang memang sehingga masyarakat tuh merasa bahwa lelang itu dekat dengan
0: lelang itu milik warga semuanya.
1: Lelang itu milik semua gitu seluruh Indonesia. Bahkan kalau yang ini kan ada juga tadi terlewat saya sedikit bahwa sebenarnya lelang itu untuk kalangan tertentu tidak. Bahkan kalau misalnya kita beberapa kali lelang itu ada juga peminatnya dari luar Kendari loh Pak. Ada juga ada juga yang kemarin dari Surabaya misalnya gitu. Nah, itu ada juga. Artinya memang seperti saya bilang tadi, Bang Yuda bisa mengikuti lelang di Bandung.
0: Ini bukti bahwa ini terbuka secara umum.
1: Terbuka.
0: Nggak ada yang ditutupi.
1: Gitu. Ya. Nah, SOLID itu merupakan suatu edukasi sebenarnya, sosialisasi dan edukasi dan program terkait dengan pelaksanaan lelang supaya lelang itu lebih dekat, tentunya ekonomi juga semakin meningkat.
0: Intinya begini Pak Irfan dan juga Mas Erwin, masyarakat rajin-rajinlah berkunjung ke websitenya tadi ya.
1: Betul.
0: Di situ kan ada pengumuman barangkali di situ.
1: Ada pengumuman.
0: Akan ada intens pengumuman.
1: Ada pengumuman dari mulai foto, kemudian nilai barang, kemudian barangnya di mana, kalau ada
0: lokasi,
1: lokasi kalau barang bergerak kan tentunya disebutkan di mana barangnya, kemudian barang tidak bergerak seperti tanah itu kondisinya seperti apa, itu ada yang jelas di foto. Tapi lebih baik kalau misalkan melihat langsung ya, kadang-kadang di foto ini kan agak berbeda lah gitu kan dengan kondisi di
0: melihat secara langsung.
1: Melihat secara langsung gitu kan.
0: Fisiknya
1: ya,
0: gitu ya.
1: Jadi SOLID ini tuh intinya kami itu ingin menghadirkan kepada masyarakat bahwa lelang itu dekat, ringan dan mudah dipahami gitu kan. Nah, jadi kami melakukan sosialisasi yang memang terbilang masif lah selama 2 minggu ini, Bang Yuda, seperti itu.
0: Dan memang inilah yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, ya, yang ada di Kendari, secara umum Sulawesi Tenggara ataupun di mana berada deh, yang bisa dengarkan ini hari ini sudah terbuka. Bagaimana informasi ini yang mungkin selama ini agak jarang didapatkan informasinya. Ternyata hanya bermodalkan KTP dan kita warga negara Indonesia asli.
2: Mas Arin. Iya, betul sekali.
0: Ada lagi yang mau ditambahkan Mas Arin?
2: Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan, rajin-rajinlah kita mengakses lelang go.id.
0: Itu dia.
2: Dan kalau memang masih ragu, kami tetap membuka pintu lah, terbuka, sangat terbuka
0: untuk kantor langsung
2: ke, kantor langsung atau misalkan berhalangan ke kantor, kita juga ada nama, ada istilahnya WhatsApp layanan KPKNL.
0: Ada WhatsApp.
2: Betul. Okay. Itu tertera di IG KPKNL Kendari juga.
0: Boleh dong,
2: ada.
0: Sebutin Mas Erwin IG-nya, Instagram-nya biar masyarakat dan juga pemirsa
2: bisa tahu. Baik, baik pendengar RRI, IG KPKNL Kendari @KPKNL Kendari dan WhatsApp layanan KPKNL ada di 0851 7960 6017.
0: Oke. Nah,
2: pas apapun istilahnya informasi atau pertanyaan yang diajukan ke situ pasti akan kita respon secepat mungkin.
0: Oke. Nah. Karena ada yang mengendalikan semua ini.
2: Iya betul.
0: Ada harus ada respon cepat.
2: Betul. Ya. Ada fast respon.
0: Masyarakat sudah harus bangga memiliki lelang. Karena tujuan dari Pak Irfan dan Mas Erwin, lelang adalah milik kita semua. Tidak ada istilah orang dalam, tadi sudah dipatahkan langsung oleh Pak Irfan. Jangan percaya berita-berita di luar sana yang hoax-hoax. Pak, itu pemenangnya sudah diatur itu, Bang Yuda. Tidak, ini terbukti loh. Hari ini ada Kepala KPKLN Kendari yang sudah menjawab dan mematahkan bahwa ini tidak ada setting-menyetting, tidak ada istilah Orda orang dalam. Betul ya Pak Irfan ya?
1: Orda.
0: Iya. Oke, ya kan istilahnya ini memang sudah terbuka. Kita masyarakat Kota Kendari, tadi Pak Irfan mengatakan, saya Yuda orang Kendari, bisa kok kalau suka dengan barang yang ada tadi di Kota Surabaya.
1: Iya. Iya kan? Betul, betul. Iya. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, dulu ketika Bang Yuda ingat mungkin masih musim batu akik.
0: Wah, iya.
1: Nah, dulu tuh. Itu sampai juga masuk ke lelang gua ID dulu.
0: Oh ya.
1: Masuk. Bahkan peminatnya juga waktu itu kan masih euforia
0: batu akik
1: gitu, kan. Sehingga penjualannya pun dari mana-mana, pembelinya pun banyak gitu. Atau lelang UMKM terakhir itu.
0: Oh, yang
1: UMKM marah. Itu kan misalnya orang Kendari pengin songket atau ulos dari Sumatera Utara gitu. Kalau kita pergi ke Sumatera Utara sepertinya biayanya berapa banyak.
0: Iya, pesawatnya berapa nggih, nginep lagi di hotel ya kan kalau enggak ada keluarga.
1: Nah, itu kami biasanya mengadakan lelang UMKM juga itu biasanya kami mengadakan seperti itu. Jadi banyak UMKM, kami merangkul UMKM untuk melaksanakan lelang. Jadi nanti si teman-teman dari Kendari itu bisa mendaftar atau bisa mengikuti dan mendapatkan ulos yang ada di Sumatera Utara.
0: Nah, ini menarik. Saya langsung terpikir, berarti teman-teman kita, pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Kendari ini, Pak Irfan dan juga Mas Erwin, mereka juga berhak untuk ikut menjual barang-barang mereka ini mungkin kasihan ada di kampung-kampung di kepulauan sana. Kami cuma tahu produksi tapi jualnya bagaimana ya? Ini yang sudah dengarkan kita yang jauh-jauh melalui 96,7. Ayo datangi kantor di sini karena biasanya masyarakat juga masih mungkin keterbatasan jaringan internet, nggak bisa buka, ya datang aja kalau ada waktu jalan-jalan ke Kendari. Langsung datang ke kantor KPKN Kendari.
2: Iya, betul, Mas. Jadi Bang Yuda gini.
0: Silakan Mas Erwin.
2: UMKM ini memang mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Keuangan, utamanya adalah peran apa yang bisa diberikan oleh Kementerian Keuangan terhadap
0: ini
2: kemajuan pengembangan UMKM. Nah, salah satu tusi dari kami adalah lelang. Nah, apa yang bisa kita bantu dari lelang? Kita menyebarluaskan informasi tentang UMKM apa saja yang ada di daerah. Dari tahun, mungkin saya berada di Kendari 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir 2024-2025 ini KPKNL Kendari sudah melaksanakan lebih dari puluhan kali lelang UMKM, puluhan frekuensi.
0: Oke.
2: Barang-barang apa saja itu termasuk kerajinan, kemudian snack-snack,
0: makanan-makanan
2: ringan khas kita. Dari Kendari khususnya. Dan ini ternyata menarik minat bukan hanya di Sultra saja, Pak. Ternyata ada pembeli dari luar Sulawesi ya. Kalau kita di Jawa, luar Jawa kan. Dari luar Sulawesi. Bahkan sampai kontak kita, apakah ada ini, ada kontak UMKM supaya kita bisa langsung. Oh, bisa. Langsung bisa. Jadi istilahnya pelaku UMKM di sini juga terbantu lah untuk mengenalkan produknya sampai keluar Sulawesi.
0: Saya yakin kantor KPKL ini sudah jelas jadi jembatan buat masyarakat untuk kita sama-sama menggerakkan ekonomi ya Pak Irfan ya. Dengan hadirnya fasilitas ini yang diberikan oleh negara buat para pelaku UMKM tadi, Mas Erwin.
2: Iya, betul.
0: Wah, ini yakin saya, pasti yakin bergerak ini.
2: Iya. Karena memang
0: sangat membantu masyarakat ini.
2: Oh, sangat, ya. Sangat. Dan ini rencana kita di tahun ini, ya. Kemudian istilah rencana tahunan lah, ya. Kita akan mengadakan intinya UMKM lagi lah, kita akan mengadakan UMKM ya. Setempat untuk menawarkan lagi barangnya. Gitu. Siapa tahu mungkin yang dulu pernah beli ingat lagi, mungkin sudah lewat hampir setahun lupa nih. Oh ternyata ada. Dulu ada.
0: Nah ini. Gitu. Jadi sekali lagi juga buat pendengar kita dan juga pemirsa, kalau hari ini mungkin baru dengarnya setengah-setengah karena telat mungkin tadi, mungkin atau ibu-ibunya lagi sibuk masak atau nganterin anak sekolah, jangan khawatir, nanti ada program solid yang akan dilaksanakan di MTQ tanggal 7.
1: Betul, tanggal 7.
0: Ya. Tanggal 7 di pelataran MTQ itu pas kegiatan Car Free Day. Ya. Ya, jalan-jalanlah, olahraga pagi ya buat masyarakat sambil cari di

0: apa namanya, menambah khasanah masyarakat Kota Kendari, khusus untuk masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya ya,
1: yang berkunjung ke sana. Pokoknya tanggal 7 itu ada kegiatan sosialisasi di sana, kemudian juga nanti akan ada webinar.
0: Ya, webinar itu bukan di Car Free Day, tapi di minggu berikutnya, minggu setelah ini kita akan webinar. Tapi tidak di Car Free Day, kalau kemudian panas-panas.
1: Iya, benar-benar. Webinarnya nanti, kemudian nanti akan dilanjutkan talk show juga di saudara kita di TVRI,
2: Sulawesi Tenggara. Dan satu lagi, Bang Yuda.
3: Lanjut.
2: Di CFD nanti kita akan ada simulasi lelang.
3: Ini penting, kayaknya Yuda kesana deh.
2: Boleh. Iya, nanti ada barang-barang elektronik rumah tangga yang akan kita simulasikan lelang, betul, supaya masyarakat merasakan serunya lelang kayak gini.
1: Itu juga tadi ada tipingan kayak bagaimana sih mau secara langsung lihat visualnya gitu. Di sana nanti.
0: Ada lelang simulasi lelang kecil lah gitu.
1: Jadi masyarakat bisa coba-coba merasakan. Saya mau misalnya dari cara pendaftaran, secara terbuka. Oh ini harus ada KTP dulu. Ada formulirnya.
0: Kalau formulirnya kan langsung ini.
1: Jadi sehingga inilah fungsinya kita bisa bersiaran bareng di sini di area di Pak, sehingga masyarakat teredukasi, mereka tidak gampang juga percaya dengan berita-berita yang tidak benar, akhirnya mereka tertipu dengan hal-hal yang selama ini mereka impikan, misalnya motor atau mobil, akhirnya uang ludes begitu saja, tidak ada dapat apa-apa. Jangan mudah percaya, itu tadi kata dari Pak Irfan dan juga Mas Erwin. Oke, kita ada di segmen akhir loh. Pak Irfan, saya bilang tadi kan 1 jam kurang nih Pak. Kita masih kulit-kulitnya aja, belum nih. Padahal ada 4 poin tadi yang disampaikan. Tetapi kita ke bagaimana ekonomi ini bergerak, sudah terjawab hari ini. Dan ada barangkali benang merah yang mau disampaikan oleh Pak Irfan selaku Kepala KPKN Kendari. Silakan Pak Irfan.
0: Iya Pak, jadi program kami ini sekaligus juga melaksanakan program 118 tahun lelang.
1: Jadi sudah lama.
0: Jadi undang-undang lelang ini sudah berkembang di zaman kolonial Belanda. Bang Yuda. Jadi ini dalam rangka salah satunya memperingati 118 tahun venue reglement atau undang-undang lelang. Nah, semoga juga ke depan kita bisa menjadi undang-undang lelang khas atau apa produk dalam Republik Indonesia. Ini kan masih ada kolonial, jadi kami memperingati itu supaya kami juga bisa menggerakkan perekonomian dengan lelang ini. Juga kami mengajak masyarakat untuk mengenai lelang lebih dekat, tentunya tadi melalui kanal resmi kami di lelang.go.id, atau juga bisa diakses di aplikasi di Android atau di App Store,
1: App Store.
0: Di Play Store atau Play Store, namanya Lelang Indonesia.
1: Lelang Indonesia, Lelang Indonesia. Dan juga pemirsa, Lelang Indonesia.
0: Jadi bisa
1: langsung terbuka tuh ya.
0: Langsung terbuka. Masuk. Jadi bisa diinstal gitu kan, kalau misalkan
1: di
0: pengen
1: di Play Store atau di App Store,
0: nah, silakan saja gitu kan. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa lelang itu bukan sesuatu yang yang jauh ya, kemudian rumit atau menakutkan gitu kan.
1: Ini dimudahkan loh semuanya.
0: Dimudahkan karena sekarang ini dengan mekanisme
1: boleh.
0: Betul. Artinya dengan mekanisme yang sudah modern lagi kan.
1: Asik.
0: Transparan, modern gitu kan. Jadi kita memang bagaimana masyarakat itu tahu tentang lelang itu harus menjadi kewajiban kami untuk menyampaikannya gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dan juga terbuka tentunya kan, tadi ada pengumuman lelang, ada bahkan di dalam apa namanya aplikasi atau halaman lelang.id, kemudian juga terpercaya. Karena apa? Karena kita yang kan sebagai pemerintah gitu kan. Dan itu tentunya kami akan terus ya mengajak masyarakat untuk mengikuti lelang, dan tentunya kami berharap masyarakat paham bahwa lelang ini menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Sebagaimana tadi yang disampaikan di sebelumnya ya, bagaimana lelang bisa menciptakan yang tidak punya jadi punya, kemudian UMKM juga jadi bergerak begitu kan. Dan sekali lagi mungkin kami mengajak sekali lagi, tidak bosan-bosannya, kami mengajak untuk masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya untuk mengunjungi situs kami di lelang.go.id. Dan kami juga ada punya informasi terkait solid nih Pak. Coba nanti lihat di tautannya di tkemenkeu.go.id/ solid susah terabar. Nah, ini juga kami tahu itu lebih detail lagi, artinya lebih gampang untuk

0: Tesnya, sehingga ketika klik itu maka bagaimana cara apa namanya cara mendaftarkan akunnya seperti apa lelang-lelang itu lebih detail lagi gitu.
1: Ya,
0: jadi yang jelas kami berpesan bahwa lelang itu dekat dan pastinya ekonomi akan bergerak.
1: Nah,
0: seperti itu Bang Yuda.
1: Siap. Bang Erwin, ada yang mau ditambahkan sedikit Bang?
2: Mungkin semua sudah disampaikan Pak Irfan.
1: Oke, terima kasih. Ini durasi kita cuma 1 jam. Saya mau maksimalkan saja, hanya saya potong 1 lagu tadi. Tetapi walaupun singkat, Pak Irfan dan juga Mas Erwin, saya yakin ini akan menjadi berkah buat pendengar kita. Amin. Kita aminkan bersama, dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya kita, bahwa lelang ini adalah milik kita bersama. Itu tidak ada lagi yang ditutup. Lelang adalah milik masyarakat Indonesia, milik masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya, begitu ya Pak Irfan ya.
0: Iya.
1: Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang, mungkin akan lebih detail lagi hal apa yang mau kita fokuskan, apa lelang-lelang dan sebagainya. Kalau mungkin ada yang masih telat, ada yang terlambat masuk di live kita hari ini, bisa nonton kembali di channel YouTube-nya RRI Kendari terkait dengan perbincangan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Irfan atas kehadirannya.
0: Terima kasih Bang
1: Mas
0: Yudha.
1: Erwin, sukses selalu KPKLN Kendari menjadi penggerak ekonomi Sulawesi Tenggara secara umum. Amin. Dan salam sehat juga buat teman-teman yang ada di KPKLN Kendari semuanya, tetap semangat dalam bekerja, selalu menjadi jembatan perekonomian Kota Kendari. Terima kasih, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar dan juga pemirsa, demikianlah perbincangan Sultra Siang. Yuda temani Anda, dan saatnya kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta untuk kita mendengarkan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

76, lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak.

bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap performanya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pertama sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu opponent yang pastinya kita secepatnya dan dapat dari siapapun itu ingin bersaing di level atas. Karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya. Ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikan

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Siang. Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Teruslah bersama dengan kami di RRI Kendari, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi nanti akan hadir Sultra Siang di Bincang Inspiratif bersama dengan sosok anak muda yang lagi tengah berprestasi di bidang olahraga tinju. Nanti akan ada Ilham PG. Sesaat lagi di Pro 1 Kendari.
1: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandangan Kota Kendari. Selamat siang untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RR Kendari dan juga di live TikTok RR Kendari serta juga di live TikTok Yuda. Berbicara mengenai prestasi olahraga petinju atau tinju, olahraga tinju. Nah, petinju asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Ilham PG, ini sukses juga keluar sebagai pemenang dalam ajang Hollywing Sport Night HSN yang digelar di Atlas Super Club Bali yang dilaksanakan di tanggal 17 Mei kemarin kalau nggak salah. Dan penampilan Ilham ini memang menarik perhatian penonton, bukan hanya lewat performa di atas ring tetapi juga lewat ring walk yang bertema budaya sutra. Nanti kita akan coba tanya-tanya seperti apa sosok Ilham PG yang memang udah ternyata juga anak muda yang luar biasa dan juga punya prestasi luar biasa dan juga pengguna media sosial TikToknya itu banyak sekali ternyata pengunjungnya. Oke, nanti sesaat lagi kita akan berbincang di Bincang Inspiratif bersama dengan Ilham PG, petinju Kendari yang juga terus berkiprah di dunia olahraga tinju. Sesaat lagi kita akan bersama.

0: Kembali kita di Sultra Siang, bincang inspiratif, inspirasi, motivasi, olahraga, ya. Inspirasi, motivasi, dan adalah sebuah solusi. Nah, ini akan menjadi perbincangan kita. Saya sudah bersama dengan sosok anak muda yang tengah menjadi sorotan di dunia olahraga. Sorotannya positif ya, bukan yang tidak positif. Saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham PG.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarmu Ilham?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Akhirnya bisa hadir ya di RRI. Sekian lama aku nge-DM kamu dan kita chattingan biar bisa hadir di sini ya.
1: Siap.
0: Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan yang lagi memang banyak fokus latihan pagi sampai malam gitu loh, ya kan?
1: Betul.
0: Terima kasih Ilham sudah hadir. Tadi saya sudah sedikit ulas baru-baru ini kamu berprestasi di Bali.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, di acara Holy Wing Sport Night.
1: Iya, betul.
0: Yang digelar di Atlas Super Club Bali.
1: Betul.
0: Ya. Ilham, kamu kan sosok yang tiba-tiba ini booming gitu, booming di kalangan olahraga, khususnya olahraga tinju.
1: Betul.
0: Nah ini,
1: alhamdulillah.
0: Ternyata kamu tadi sempat ngomong, belum lama kamu menggeluti dunia olahraga tinju ini.
1: Belum lama.
0: Tahun berapa?
1: Tahun 2022 akhir.
0: Oh, kenapa? Ya. Tiba-tiba? Awalnya gimana? Ada something wrong, cerita dulu.
1: Jadi itu...
0: Ya, flashback dulu ya, ya, ya, ya.
1: Awalnya karena saya ini, apa... Dulu sempat masuk, kita sebut pesantren kilat lah, yang di Punggolaka itu lah kan.
0: Iya, iya, ya. Sempat sekolah gitu.
1: Sempat
0: ya.
1: Sekolah, karena kenakalan laki-laki lah, berkelahi.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nah, terus, di dalam itu saya sempat bertanya sama teman kan, saya bilang, kalau saya nanti keluar ini, saya bebas nanti ini, saya mau jadi atlet MMA.
0: Oh,
1: jadi gitu. Bukan boxing dulu.
0: Awalnya MMA, pinginnya?
1: Iya, awalnya MMA. Jadi di MMA kan itu ada One Pride namanya kan?
0: Iya, One Pride.
1: Saya ingin sekali masuk di situ.
0: Iya.
1: Cuman, takdir berkata lain, setelah saya bebas, 2 bulan setelah saya bebas, saya dikeroyok.
0: Wah, dikeroyok lagi?
1: Nah, dikeroyok. Dikeroyok itulah yang viral kemarin di podcastnya Paris. Katanya 1/30, padahal tidak seperti itu. Yang benar itu adalah saya yang dikeroyok begitu. Kalau 1/30 kan artinya saya yang lawan 30 kan?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Padahal saya yang dikeroyok dan jumlahnya itu saya tidak tahu persis. Cuman akumulasi dari pelaporan saya ke polisi, kisaran 30-an lebih.
0: Kamu dikeroyok sampai banyak orang sekampung gitu ya?
1: Iya benar.
0: Aduh.
1: Dan kayak pengakuan-pengakuannya ini terduga pelaku yang sudah ditangkap 4 orang. Itu mereka bilang katanya 16 orang lebih. Saya bilang 16 orang lebih saja itu sudah banyak dan lebihnya kita tidak tahu berapa.
0: Iya. Aduh, untungnya kamu nggak apa-apa Ilham.
1: Nih.
0: Oh sempat?
1: Ini udah banyak ini. Ada 15 lah semua kata dokter semuanya ini bekas sayatan-sayatan. Sama.
0: Waduh.
1: Yang paling parah itu ini sama di kaki. Dan kaki saya itu jujur.
0: Ini kamu dikeroyok sama begal kali ya?
1: Aduh, kurang lebih seperti itu.
0: Gitu kejadiannya?
1: Kejadiannya dekat sini.
0: Oh gitu.
1: Ini yang di dekat Kimia Farma.
0: Oh itu modusnya apa? Mau ngambil barang kamu atau?
1: Enggak, kan di situ kan ada tiap waktu tahun 2022 itu... gelaran balap-balap liar tau.
0: Oh iya iya
1: iya. Ah, di situ dia.
0: Oh, tuh. Anak geng motor.
1: Iya, anak geng motor.
0: Oh.
1: Nah,
0: iya.
1: Jadi pada saat itu setelah saya dikeroyok, saya bilang, "Aduh, enggak bisa lah sudah saya main di One Pride ini." Karena kaki sudah patah kan? Kaki patah.
0: Lu dipatahin?
1: Patah kaki.
0: Wah, ini
1: ditabrak pakai motor, terus
0: diam juga ya.
1: Tendonnya putus. Kan dipotong.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Nah, aduh enggak bisa ini sudah. Saya frustasi lah situ sekitar berapa bulan, 6 bulan pemulihan sambil frustasi.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, saya lihatlah boxing.
0: Oh, kamu lihatnya di mana?
1: Lihatnya di TikTok.
0: Oh, nonton-nonton gitu.
1: Iya, pertama kali yang main itu Rian Garcia.
0: Rian Garcia.
1: Iya. Jadi,
0: terus
1: bagus kayaknya boxing ini. Boxing cuma main tangan saja.
0: Iya, iya. Nah,
1: sudahlah
0: saya
1: cari sasana boxing.
0: Iya, iya, iya.
1: Dapatnya itu di Benua-Benua.
0: Benua-Benua gitu.
1: Benua-Benua. Pokoknya adalah salah satu coach yang bilang boxing itu bukan cuma tangan tapi kaki juga. Wah, frustasi lagi saya di situ.
0: Kaki harus digunakan
1: kaki
0: lagi nih.
1: Digunakan karena memang kuda-kudanya kan pondasi terkuat itu kaki, Bang.
0: Posisi. Oh, gitu. Iya, iya, benar sih, benar. Iya, iya.
1: Iya, pondasi terkuat itu kaki. Jadi saya latihanlah kaki itu selama kurang lebih hampir 3 bulan.
0: Oh, gitu.
1: 2 bulanan. Itu kaki itu.
0: Kaki saja.
1: Tidak pernah main tangan. Saya bilang ini kapan tangannya? Saya sudah mulai bosan sudah di situ. Jarang sudah datang.
0: Iya.
1: Cuman sudah ada dasar.
0: Iya.
1: Kaki sudah mulai enak. Ada event juga waktu itu.
0: Iya.
1: Porprov kalau tidak salah 2022.
0: Oh gitu. Waktu itu udah langsung ikut.
1: Saya ingin ikut. Ingin. Tapi sayang di apesnya, itu saya diin lagi bang, dikeroyok lagi.
0: Wah, kenapa kamu banyak yang musuhi kamu? Gimana itu lah?
1: Nggak tahu juga nih anak Kendari nih.
0: Iya.
1: Itu dikeroyok di Toroni Pak, dan itu masuk Kendari Info juga.
0: Ah.
1: Iya, salah satu siaran lah kan.
0: Kayaknya mungkin memang garis tangan kamu itu
1: dikeroyok.
0: Lu, Ilham ini latihannya secara alami. Iya kan?
1: Dikeroyok, dan itu kena luka tikaman juga di bagian pinggul.
0: Aduh.
1: Sama sayatan di tangan ini.
0: Hmm.
1: Nah, itu karena saya tangkis kan.
0: Iya. Aduh, gila.
1: Adalah salah satu yang di kota lama lah itu pelakunya. Hmm. Dan setelah itu saya tidak jadi ikut tanding, tidak ikut
0: prof
1: lah, tidak jadi ikut karena luka kan.
0: Jadi sudah cedera, gimana mau main?
1: Nah, iya. Tapi setelah itu saya tidak putus lagi om.
0: Okay.
1: Saya tetap jogging,
0: tetap fisik.
1: Sedo walaupun tangan cedera, tetap sedo. Dan terus buat konten, dan kata Paris waktu itu katanya dia mau keliling Indonesia kan untuk cari atlet.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Saya latihan terus di situ, Bang. Latihan terus, terus buat konten. Tiba-tiba saya ada inisiatif untuk call out Kakak Ungke.
0: Ya.
1: Nah, terus Kakak Ungke merespon. Kakak Ungke merespon, tapi saya live bareng sama dia dan menyatakan bahwa kayaknya lebih pantas saya lawan Yahya.
0: Gitu.
1: Terjadilah match itu. Yang saya enggak sangka-sangka di calling sama Bang Paris langsung.
0: Iya.
1: Nah, itu saya berterima kasih juga sama dia karena dia langsung calling, bukan melalui timnya, bukan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, disitulah saya merasa terhormat juga. Persiapan saya lumayan cukup matang, 1 bulan lebih persiapan full itu untuk lawan Yahya, tapi alhamdulillah kalah. Waktu itu.
0: Iya.
1: Kalah karena debut juga kan. Yeah. Terus ya baru lihat sekali naik panggung itu, langsung wah.
0: Benar ya kan? Ada demam panggung juga ya.
1: Demam
0: kan?
1: Panggung.
0: Bukan itu. Karena takut tetapi banyaknya penonton.
1: Iya, bukan karena takut dengan lawannya tapi karena penonton,
0: situasi kondisinya pada saat itu.
1: Betul.
0: Awal juga kan?
1: Iya, awal. Terus penontonnya bukan orang Indo kebanyakan.
0: Oh, gitu.
1: Orang luar negeri.
0: Oh ya.
1: Iya, kan di Bali.
0: Benar. Oh iya, benar.
1: Di Bali. Terus yang nonton kayak saya turun tangga itu, ada yang bilang, "Hey buddy, good luck." Kayak ayah grogi lah gitu kan.
0: Iya.
1: Apa ini dia bilang ini.
0: Iya.
1: Ya sudah, pada saat itu saya bukan takut dengan orangnya, saya bukan takut dengan orangnya. Cuman karena memang mental saya jatuh pada saat itu karena kebanyakan orang luar juga yang nonton.
0: Gitu. Oke, itulah sekelumit cerita yang miris loh ya pendengar dan juga pemirsa. Ilham ini sering dibegal sama preman-preman ternyata.
1: Dikeroyok sih.
0: Dikeroyok. Coba one by one gak apa-apa, mungkin dilibas habis sama si Ilham ya kan. Tapi ya itulah ya ujian Ilham dengan sabar setelah sempat ikut pesantren di rutan. Di situ dibentuklah mental dan cara berpikir kamu ya Ilham ya. Oke, cari tempat yang tepat untuk menyalurkan bakat dan hobinya bertinju. Tapi awalnya memang pendengar dan juga pemirsa, Ilham ini maunya di One Pride maunya ya. Itu istilahnya tinju bebas.
1: Iya.
0: Ya,
1: bisa main kaki kan, terus fake ground juga, tapi udah enggak bisa sekarang. Kaki patah udah.
0: Udah patah tapi
1: enggak bisa sama sekali.
0: Itu gitu ya.
1: Iya. Saya diajak kemarin ada juga beberapa komen
0: walaupun yang walaupun di terapi enggak bisa ini ya, bisa, karena sudah enggak bisa.
1: Kaki saya bengkok, makanya kemarin itu
0: tulangnya udah
1: bengkok.
0: Saya bengkok ya.
1: Iya, bengkok dia sudah.
0: Ibarat orang bilang patah tebu ya istilahnya. Bukan.
1: Tidak juga. Sebenarnya yang bikin susah itu karena tendonnya sudah
0: ya.
1: Tendonnya putus
0: kena.
1: Kan kena potong.
0: Waduh, urat apa otot yang paling ini ya?
1: Iya.
0: Urat ya, urat
1: iya.
0: Ya. Iya.
1: Kemarin itu waktu saya menang, saya ingin teriak, saya bilang, "Nih, petinju cacat ini alhamdulillah menang asal Sulawesi Tenggara."
0: Iya.
1: Gitu. Kemarin cuman lupa karena memang euforia kan.
0: Euforia. Tapi euforia yang sebelum kamu buat ini. Kita coba flashback. Ilham di arena kamu tampil itu pada saat di acara Ring Wall. Diiringi alunan musik elektron. Benar toh?
1: Iya, betul.
0: Terus ada tarian Lulo.
1: Betul.
0: Tarian khas Sulawesi Tenggara.
1: Betul.
0: Kenapa kamu bawa itu? Ada apa?
1: Ya.
0: Alasannya apa?
1: Karena alasan awalnya itu karena pertama dari saya lihat ke flashback ke belakang dulu pertarungan saya lawan Yahya.
0: Tunggu
1: saya
0: dulu. ada seorang DJ. Salam nah buat Kakak Ilham. Aduh ini DJ, DJ Deva. Thank you Kakak DJ. Oke, lanjut.
1: Pada saat salam juga. Nah, pada saat itu saya bilang, "Ih, saya sudah kalah sama Yahya." Saya kalah secara harga diri juga, mungkin bisa jatuhlah di situ harga diri saya.
0: Iya.
1: Tapi saya tidak membanggakan kampung saya dengan cara memperkenalkan ini loh,
0: iya,
1: budayanya Sulawesi Tenggara.
0: Oh, gitu.
1: Nah, saya bilang, "Oh, oke, okay, next fight saya akan bawa." Nah, kemarin bukan dulu harusnya, Bang.
0: Iya.
1: Kemarin itu hamin 10 saya pikir saya mau desain baju yang semuanya ada 4 pilar.
0: Oh, pakai tenunan gitu.
1: Iya.
0: Tenunan khas Sulawesi Tenggara.
1: Iya. Jadi saya mau pakai untuk kayak ininya,
0: ada kampurui.
1: Iya, anunya tolaki.
0: Iya, toh kampuruinya,
1: iya,
0: ikat
1: terus,
0: kepala.
1: Iya, terus
0: sarung.
1: Sarungnya intinya kayak 4 pilar lah,
0: gabungan.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya. Itu kemarin plan saya, cuman hamin 10 mepet.
0: Mepet iya, enggak ada waktu,
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya. Jadi saya bilang, Ringworld-nya kayaknya saya harus lulu deh supaya orang tahu, oh ternyata ada lulu, ada terrain lulu dari Sulawesi Tenggara. Dan itu alhamdulillah
0: berhasil ya.
1: Saya juga sudah izin sama yang punya musik.
0: Saya bilang,
1: saya bawakan dulu ini ya.
0: Iya, iya, iya. Ya kenapa tidak ya kan? Karena kamu memang tujuannya adalah membawa nama besar Sulawesi Tenggara.
1: Awalnya saya ragu, dia tidak mau. Karena buat apa?
0: Yeah.
1: Kemana? Kayak panjang sekali pemasannya itu.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Iya.
0: Yang lawan kamu kemarin siapa sih yang di Bali itu?
1: Calvin.
0: Calvin.
1: Calvin itu
0: brutal.
1: Brutal, baru pertama kali kalah.
0: Baru pertama. Iya, makanya. Apa tuh pada saat sesi kalian dipertemukan apa namanya?
1: Face off.
0: Face off itu.
1: Iya. Yeah.
0: Dia kan sempat ini ya.
1: Dia sempat bilang
0: kasar, kasar gitu ya, agak kasar gitu.
1: Iya, yeah, dia
0: memang mungkin sengaja tujuannya menjatuhkan mental.
1: Iya, itu memang,
0: memang
1: caranya
0: gitu.
1: caranya dia untuk jatuhkan mental saya. Tapi saya bilang, saya datang sudah di kampung kau sekarang untuk kedua kalinya. Saya datang walaupun kemarin saya dikalahkan sama Yahya dan saat ini ya sudah saya alin.
0: Iya.
1: Mau saya patah-patah kayak mau apa,
0: ibarat,
1: ya,
0: ibarat tujuannya kau akan libas dia.
1: Iya. Ya. Terserah. Dan yang mencengangkan dari jawaban dia ketika dia mau jatuhkan mental saya ada satu, Pak.
0: Iya.
1: Sebenarnya itu? Kayak saya miris saja. Dia bilang, tidak ada yang dukung kau walaupun warga kota Kendari katanya.
0: Wow, gitu.
1: Dan itu benar.
0: Kau buktikan.
1: Dan itu benar, Bang. Karena di live saya sama di komentar-komentar itu saya warga Kendari dukung Calvin, kayak miris sekali saja begitu, Bang.
0: Iya,
1: baca komentar kayak gitu.
0: Oh gitu, enggak apa-apa. Itu netizen sih biasa.
1: Ya.
0: Ada begitu memang.
1: Iya, miris.
0: Terus, tapi
1: saya bilang ya sudah. Mungkin saya tidak perlu banyak bicara. Saya di sini underdog. Saya di sini underdog, jadi ya orang-orang mau bicara apa tentang saya, tetap saya harus buktikan dulu, dan saya pasti akan kecewakan kalian. Dan alhamdulillah kemarin kebanyakan mereka kecewa.
0: Iya, oke, sudah terpatahkan dan akhirnya kamu buktikan dengan lawan kamu gitu. Kamu libas abis dia, nggak kasih ampun ya.
1: Iya, jujur itu Abang, di boxing itu atau di bela diri manapun itu ada yang namanya journeyman.
0: Oh, maksudnya?
1: Journeyman itu kalau orang-orang bilang, itu orang-orang, kebanyakan orang bilang ya, bukan promotor. Yeah, tapi orang-orang bilang itu journeyman adalah atlet yang dibayar untuk kalah.
0: Oh ya?
1: Iya, jadi begini ceritanya. Kemarin itu lawan saya, harusnya lawannya Sedaman.
0: Oh gitu?
1: Ada nama atlet Sedaman. Harusnya yang dia lawan itu Sedaman. Tapi karena Sedaman minta kontrak tinggi, jadi batal lah itu.
0: Iya.
1: Batal lah dia itu.
0: Yeah.
1: Jadi saya di calling lah, jadi saya ini kalau dari promotor itu journeyman itu adalah atlet pengganti.
0: Oh gitu.
1: Nah makanya persiapan saya minim 23 hari.
0: 23 hari saja tuh persiapan.
1: 23 hari persiapan.
0: Bayangkan ya.
1: Lawan saya persiapannya mateng, terus dia latihannya di London. Saya cuman di Indonesia, Pak.
0: Wih, tunggu dulu, saya baca tappingan ya. Dari DJ Deva. DJ Deva, saya ngefans sama dia, Kak. DM-ku di TikTok belum dibalas. Ilham, jangan kau begitu, Ilham.
1: Banyak
0: terus
1: sekali
0: ada lagi, dia. Ada lagi.
1: Halo.
0: DJ Deva, saya nonton di round pertama sampai round akhir. Dia main keren sekali, saya ngefans. Nih, ini DJ asal Kendari,
1: DJ asal. Oh iya, DJ asal Kendari.
0: DJ Kendari ini sahabat saya.
1: Oh iya.
0: Ya, Deva. Oke, Deva sudah terjawab ya. Nanti kok bilang
1: nanti,
0: lagi
1: nanti
0: kenapa?
1: Iya,
0: kenapa tawa anu Ilham dia tidak buka? Sudah saya kasih tahu ini sudah secara live ini. Ilham kok buka, Ilham awasmu. Ilham, tadi kan tadi terputus tuh. Akhirnya kamu libas dia, kamu buktikan bahwa kamu datang sebagai tim underdog.
1: Betul.
0: Tetapi ya saya mau flashback lagi ke belakang. Ilham, kamu kan mengeluarkan budget. Itu siapa yang support? Cerita dong. Supportingnya kamu ini siapa?
1: Terbuka ini.
0: Ibarat kalau petinju apa namanya? yang megang apa promotor. Promotornya siapa, yang dukung kamu siapa, yang biayai siapa gitu. Nah, cerita aja secara jujur. Kita
1: enggak apa-apa nih.
0: Enggak apa-apa. Ini kan kita mau cerita menginspirasi.
1: Tidak ada sih yang.
0: Oh, gitu.
1: Saya pakai dana pribadi, dompet pribadi, dan kalau bisa dibilang fight awal itu cuma satu orang yang waktu lawan Yaya. Yeah. Kalau untuk saat ini memang betul-betul tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Sama sekali tidak ada. Dan dana saya secara pribadi habis itu belasan juta, hampir 20.
0: Iya. Saya melihat fasilitas kamu. Kamu beli sarung tinju. Yeah. Ada sarung tinju yang kau pakai, terus ada namanya samsak apa ya?
1: Samsak
0: iya, juga. Betul. Terus ada juga apa? Yang lantainya apa namanya?
1: Apanya itu?
0: Lantai tempat kamu latihan?
1: Tapi itu enggak sih. Jadi ini Bang,
0: iya,
1: yang kemarin saya kenapa hampir 20 itu belasan juta habis, karena pertama saya ngekos, saya TC ke Jakarta.
0: TC Jakarta ya, itu biaya.
1: Kamu biaya hidup biaya pribadi. Itu mahal. Itu biaya pribadi.
0: Iya.
1: Saya tiket pulang datangnya itu ke sana saya bayar sendiri. Terus saya sewa kos itu 3,1
0: sebulan.
1: Iya, sebulan. Itu belum lagi makan, belum lagi transport, pergi latihan
0: kemana-mana.
1: Iya, kemana-mana, pergi latihan sore apa segala macam, pagi pagi sama sore. Terus konsumsi. Belum lagi waktu kemarin saya cedera. Cedera itu saya pulang pulang pergi ke fisio.
0: Oh,
1: cek kesehatan. Jadi belasan juta lah lebih, dan itu sama sekali dana pribadi. Itu. Jadi kalau saya ditanya emang ada orang sekitar mau bantu, enggak ada. Saya sudah sebar proposal juga, enggak ada.
0: Okay.
1: Ke beberapa perusahaan pun juga yang di Sulawesi Tenggara, enggak ada.
0: Inilah yang terjadi, fenomena yang terjadi. Ya, mudah-mudahan pihak pemerintah kita, dalam hal ini pemerintah Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, dukunglah anak-anak muda yang berprestasi. Sangat miris juga cerita ini. Kita tidak ada rekayasa ya, Bang Ilham ya, ceritanya. Saya bilang to the point aja. Kalau memang itu ceritanya, kamu mengeluarkan budget sendiri, terus kemudian supportingnya itu bahkan minim dari pihak pemerintah yang memang harusnya hadir di situ. Karena kamu membawa nama besar Sulawesi Tenggara loh. Kamu bawa nama besar Kendari, Sulawesi Tenggara.
1: Ralat Bang, kemarin itu event bukan event nasional.
0: Oh gitu.
1: Event internasional.
0: Dah, apalagi internasional.
1: Itu ralat. Jadi kemarin itu saya tanding berdampingan sama orang-orang kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, bukan.
0: Okay.
1: Tapi berdampingan sama orang Amerika, Filipina. Jadi maksudnya apa ya? Kesempatan untuk saya mempromosikan budaya kita, termasuk Lulo kemarin.
0: Apalagi itu. Nah, sangat miris lah, masa sosok berprestasi seperti Ilham PG ini sudah bawa nama besar, bukan skala nasional ternyata, internasional kemarin.
1: Internasional. Dan alhamdulillah saya juga jujur ya Bang.
0: Yeah.
1: Sebenarnya saya ini
0: memang harus jujur-jujuran kalau di siaran kami gitu. Jangan ada setting-settingan.
1: Saya ini boleh. Atlet yang tidak ada apa-apanya dari dibandingkan dengan atlet-atlet lain. Okay. Saya ini bagian butiran kecil lah.
0: Iya. Yeah. Kamu pakai ilmu padi terus sih.
1: Jadi
0: semakin rendah gitu. Rendah tapi
1: tapi keren.
0: Jadi, tapi keren.
1: Ada banyak atlet yang berprestasi, sangat berprestasi, termasuk Alfiandi itu go internasional juga.
0: Yeah.
1: Jadi maksud saya memang kurang perhatian dari pemerintah. Kalau menurut saya.
0: Iya, iya.
1: Ya,
0: Abang harusnya gimana? Apa yang kau minta sekarang, Ilham? Harus ada sasana
1: untuk pemerintah.
0: Ya.
1: Jangan mi sasana, jangan mi apa kayak akomodasi mau biayai.
0: Ya,
1: ucapan saja sampai sekarang belum ada.
0: Waduh.
1: Entah itu melalui stafnya dia atau secara langsung itu tidak ada. Maksudnya kayak ini sudah diinformasikan ke akun informasi itu ada belasan kayak.
0: Iya, iya, iya.
1: Mustahil mereka enggak dengar. Mustahil mereka tidak lihat.
0: Iya, apa udah pada budek semua ya?
1: Mungkin sudah buta tuli.
0: Tapi tidak. Gitu. Saya yakin dengan siarannya kita hari ini, nanti mereka coba nonton di YouTube-nya RRI Kendari, karena kan bisa nonton berulang-ulang, beda dengan TikTok. Nontonlah di channel YouTube-nya kita. Seorang curhatan seorang anak muda yang berprestasi, Ilham PG ini, yang membawa nama besar Kendari. Tapi sampai hari ini dia
1: ucapan pun ada. Ucapannya. Jadi kalau saya ditanya mau minta apa, bangunkan saya sasana.
0: Sasana. Itu dulu.
1: Iya, jangan misalnya perhatikan atlet-atlet yang berpotensi lainnya, karena saya ini bagian kecil saja yang tidak ada apa-apanya. Cuman alhamdulillah. Cuman alhamdulillahnya saya berhasil.
0: Diri gitu.
1: Alhamdulillahnya saya hanya berhasil untuk memperkenalkan budaya, sedikitnya budaya yang ada di Sulawesi Tenggara ke kancah internasional. Karena memang kemarin event internasional.
0: Iya. Tapi Ilham, banyak nggak ilham-ilham yang lain memang ingin juga jadi petinju?
1: Banyak sekali.
0: Anak Kendari, anak Sulawesi Tenggara.
1: Yang DM saya itu ribuan orang yang DM. yang di, jadi saya tidak bisa balas satu-satu karena semua dengan pertanyaan yang sama, Bang. Saya pengen latihan, Bang, latih saya. Bang, sasananya di mana?
0: Ah, itu pasti pertanyaan
1: sasananya. Saya mau jawab di mana? Masa saya
0: markasnya bilang di mana?
1: Masa saya bilang sasananya di XMTK, tidak ada apa-apa di situ.
0: Cuma ada semen aja, semen.
1: Iya, tempat. Semen aja. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Iya kan?
0: Oke, Ilham ini memang harus disupport lah ya oleh saya, bukan cuma pemerintahnya, tetapi kalau memang ada pihak swasta atau pengusaha-pengusaha besar yang ada di Sulawesi Tenggara, kita dukung dong Ilham PG. Dan secara memang tujuan dan cita-cita Ilham ini adalah pingin punya sasana.
1: Pengen punya sasana. Sama ya saya itu aja sih, pengen punya sasana. Karena saya sudah terlanjur cinta sama olahraga tinju ini, olahraga tinju. Dan mungkin dari olahraga tinju ini saya juga bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Terbukti waktu saat acara apa namanya?
1: Kaizen.
0: Apa namanya naik panggung itu?
1: Holy Ringwalk.
0: Ringwalk. Ya. Kamu kan bawa musik elektron lulo, kamu tarian lulo gitu. Keren loh
1: itu. Bahkan ini ralat juga, Bang. Ada orang yang Sulawesi Tengah katanya itu Dero katanya. Dan aku pertegas itu lulo ya guys.
0: Lulo itu di Kendari. Itu Kendari itu punya.
1: Itu Kendari punya. Itu
0: Sulawesi Tenggara punya.
1: Iya.
0: Minta ya, maaf mirip. Ini. Karena mirip.
1: Iya, minta maaf ini ya.
0: Sulawesi Tengah terjawab. Minta maaf. Iya, itu punya kami, janganlah diambil.
1: Janganlah.
0: Iya, janganlah. Itu tarian kami.
1: Iya.
0: Anak-anak muda khususnya kalau ada acara gitu ya kan. Lulo itu tempat pemersatu
1: dan
0: cowok dan cewek gitu untuk.
1: Tahu enggak waktu saya tahu Bang, setelah saya fight itu 3 orang bule yang datangi saya.
0: Iya, tadi yang
1: tiga apa empat itu mereka datangi saya, ada yang dari Jepang satu, mereka tanya
0: itu kayak apa?
1: Artinya kan temanku yang translate kan. Artinya dia bilang kamu orang mana? Bilang Sulawesi Tenggara. Sulawesi itu di mana?
0: Aduh, miris lagi. Banyak orang yang tidak tahu tempat kita, apalagi bilang Kendari mungkin.
1: Saya bilang Kendari pun mereka tidak tahu. Jadi saya bukakanlah di apa browsing kan, saya
0: di search
1: di Google.
0: Ini Kendari.
1: Saya bilang
0: ini Sulawesi.
1: Sulawesi Tenggara itu ini. Saya lihatkan Pulau Labengki. Mereka tertarik mau datang, katanya cantik pulaunya. Saya lihatkan sungai terpendek di dunia.
0: Kau explore lah itu. Kamu semuanya kayaknya jadi duta wisata deh.
1: Harus. Saya promosikan itu dan
0: nggak apa-apa. Jadi seorang atlet tinju tetapi membawa promo-promo daerah kita.
1: Iya. Terus mereka

0: pilihan. Dan bahkan saya sampai berpikir, jangan sampai dia sudah terbang lagi anak ini kemana gitu. Rencana mau kemana nih setelah kayaknya tadi kamu bilang bulan depan ya?
1: Bulan depan, ini sekarang bulan 6 ya?
0: Iya bulan 6.
1: Bulan awal. Depan itu ada tawaran. Kalau bukan di HSN 10, HSN 11. Jadi HSN 10 nanti bulan 7.
0: Oke, okay. Event ini ya?
1: Iya, event ini.
0: Dimana? Bulan
1: 7. Di Bali lagi.
0: Di Bali?
1: Di Bali. Dan itu ada beberapa lawan lah.
0: Wow.
1: Ada beberapa lawan.
0: Ada beberapa lawan yang sudah ada di jadwal gitu, di schedule-nya ada nggak?
1: Ada tanggal 26.
0: Orang-orang tapi sudah di spill gitu. Ilham, kamu lawan ini, lawan ini.
1: Iya
0: lawan
1: sudah
0: ini.
1: Ada, tapi nggak boleh di ini dulu diumbar.
0: Iya jangan dulu ya.
1: Iya, cuman ada satu nama yang sudah diumbar, yaitu Edi Boxing asal Bali lagi.
0: Oh Edi Boxing.
1: Nggak tahu ini kayaknya orang Bali penasaran sama orang yang Sulawesi Tenggara kayaknya.
0: Iya. Ini ada tippingan, kita baca dulu ya. Coba pas, pas pilkada kamu menang pasti banyak yang kasih ucapan. Iya sih, bang bisa nggak ke tempat abang gabung latihan? Wah ini dia dari tadi banyak tappingan.
1: Jadi kalau ke tempat saya untuk latihan, kita ini dari tempat.
0: Iya, makanya dari tadi ini tujuannya curhat. Selain curhat, saya juga ngulik-ngulik prestasinya Ilham. Gak apa-apa, curhat aja. Gak apa-apa.
1: Bagaimana caranya saya mau ajak ke tempat saya, sedangkan saya juga enggak punya tempat di Sulawesi Tenggara ini.
0: Iya, kasihan.
1: Adapun tempat itu panas kepanasan, hujan kehujanan.
0: Iya, di MTK aku pernah lihat kamu latihan.
1: Iya, ada yang di Benua-Benua.
0: Benua juga?
1: Iya, itu Pertina punya, tapi memang
0: menurut minim. Saya... Masih minim?
1: Bukan minim, minim itu mungkin ada, tapi kurang layak.
0: Kurang layak untuk dipakai latihan. Iya, terima kasih ya atas namanya, siapa tadi ini? Sudah bilang, bisa nggak bergabung ya? Kita doakan ya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Ilham punya sasana dan itu menjadi keinginan dia dan impian yang ingin dia capai, Ilham, betul ya?
1: Iya, semoga, amin.
0: Iya, karena di belakang Ilham, teman-teman Ilham, adik-adik Ilham, mungkin teman-teman yang lain, itu banyak yang ingin bertinju.
1: Banyak sekali. Saya bilang tadi ribuan orang.
0: Wah!
1: Ribuan orang itu yang ingin. Entah itu dia FOMO atau apapun itu.
0: Enggak FOMO, karena memang... Daripada mereka jadi tawuran yang kamu rasakan kan? Ya,
1: saya lebih senang orang yang FOMO tapi positif,
0: ya.
1: Kan? Daripada hal-hal aneh.
0: Begitu, begitu iya. Kasihan, kamu kan bukan merasakan FOMO, kamu dikeroyok.
1: Korban. Tuh kemarin ada lagi yang kejadian itu di belakang MTK kan? Saya lihat beritanya itu.
0: Nah iya.
1: Aduh, kenapa?
0: Itu dia, masih ada. Ya, daripada kalian berkelahi, pukul-pukul orang, ayo deh. Ikut Ilham.
1: Iya, boleh.
0: Dengan semangat yang tinggi, Ilham itu keluar dari rutan. Karena memang gara-gara berkelahi. Jadi dengan jiwa fight-nya itu dia berpikir positif bahwa saya harus kesini menyalurkan hobi kamu dengan menggerakkan tangan dan kaki. Apa boleh buat karena si Ilham dapat cobaan yang luar biasa berkali-kali. Bahkan setelah dia tadi cerita ya. Tapi ya mudah-mudahan segera dipulihkan sepulih-pulihnya Ilham.
1: Amin ya Allah.
0: Ya seharusnya, aduh ada tippingan lagi nih tuh, banyak yang bantu curhat. Seharusnya Pemda bisa mendukungnya, mensupport, apalagi cabang olahraga tinju seperti Bang Ilham. Ya terima kasih ya. Mudah-mudahan melalui tippingan-tippingan kalian itu adalah bagian dari doa ya Ilham ya. Kita aminkan bersama.
1: Amin.
0: Tapi sebenarnya Ilham, kamu melihat kans dunia tinju di Sulawesi Tenggara itu gimana?
1: Untuk cabur tinju sendiri, menurut saya itu kayak masih apa dulu ini perhatian dari pemerintah atau gimana?
0: Kurang kacamatamu.
1: Kacamata saya kayaknya kurang diperhatikan. Banyak potensi-potensi yang betul-betul atletnya lebih dari segi popularitas atau dari segi apa lagi namanya skill itu jauh di atas saya itu banyak sebenarnya. Hanya memang kurang perhatian dari pemerintah. Menurut saya itu. Adapun mungkin dari jiwanya mereka faktor-faktor ini yang entah itu dari Buton, dari Wakatobi,
0: Muna dan sebagainya Konawe
1: itu,
0: ya.
1: Konawe, Kolaka dan lain-lain. Itu sebenarnya mereka punya potensi sendiri dan mereka punya inisiatif sendiri. Mereka latihan dengan seadanya tanpa perhatian dari pemerintah. Padahal kalau pemerintah ikut, ini mereka jauh lebih baik, jauh lebih bagus pasti skillnya.
0: Iya.
1: Saya percaya itu, cuman karena tidak adanya dukungan, ini tidak adanya dukungan saja, mereka sudah bagaimana?
0: Yeah.
1: Apalagi kalau ada dukungan, ya kan?
0: Iya, itu betul. Aja. Tetapi kamu punya keyakinan, Ilham, bahwa dunia tinju ini akan maju, ya?
1: Akan maju, apalagi dengan kondisi seperti sekarang yang lagi hype-hypenya, pasti. Nah, seharusnya ya, ini abang, sedikit curhat, sedikit saja.
0: Jangan curhat, sedikit, banyak-banyak.

0: Ya.
1: saya hanya minta bahwa di saat kondisi hype-hypenya dari cabur tinju ini, cabur bela diri,
0: tinju
1: lah khususnya, harusnya pemerintah itu ikut andil biar makin hype. Sulawesi Tenggara itu ikut andil.
0: Punya potensi besar ya? Ya,
1: punya potensi. Kita ini segudang prestasi harusnya, tapi dikecilkan karena kurang perhatian dari pemerintah.
0: Lagi-lagi
1: pemerintah saya bawa karena memang pemerintah tidak pernah ikut
0: andil. Harus ada tanggung jawab di situ.
1: Mungkin kalau kita jadi penyanyi dangdut, ketika ada acara-acara baru diundang mungkin ya. Kayak kemarin itu rame sekali.
0: Oke, ada tepingan lagi dari Fauzan. Waduh, ini berbicara mengenai fulus nih. Berapa bayaran HSS?
1: 2 digit lah. Tapi enggak perlu
0: berapa?
1: Dua digit
0: alhamdulillah. Tetap disyukuri.
1: Iya.
0: Itu ya Fauzan ya, udah tapping ya. Makasih ya. Ya, ya sudah terbaca. Oke, makasih ya. Udah terjawab ya. Oke. Nah, ini paling tidak Ilham, selain dari curhatan-curhatan kamu ya, mudah-mudahan juga dari bukan cuma pihak pemerintah tetapi dari endorsement yang lain, pihak-pihak swasta ya kan, banyak kan kita cuma berharap di sini ada banyak tambang-tambang yang ada di luar Senggara, mudah-mudahan juga para pengusaha-pengusahanya ini bisa sempatkan nonton lah ini, atau nonton video FYP-nya Bang Ilham yang lagi berprestasi. Kalau sudah tahu dari Sulawesi Tenggara, ayo bantu support dia sehingga dunia olahraga tinju, karena impiannya Ilham di awal itu punya sasana dan punya tempat sarana teman-teman atau adik-adiknya Ilham yang lain, Ilham-Ilham lain yang ada di Sulawesi Tenggara, kita aminkan. Iya. Aduh, tepingan mulai banyak ini. Saya ingin belajar boxing hanya untuk menurunkan ego dan berat badan. Wah, ini agak positif benar ini. Gimana?
1: Untuk turunkan berat badan itu
0: dia menurunkan dia ingin belajar boxing hanya untuk menurunkan ego.
1: Kalau untuk menurunkan ego itu kayaknya dari pribadi masing-masing.
0: Pribadi. Terus kemudian menurunkan berat badan.
1: Kalau menurunkan berat badan itu jujur, di olahraga tinju khususnya itu sangat efektif.
0: Efektif.
1: Dan cepat. Ada cepat. Teknik.
0: Oh, ada tekniknya.
1: Ada tekniknya. Jadi kalau memang betul-betul mau turunkan berat badan ya langsung saja olahraga tinju.
0: Oke, nah next, di event kedepannya ini kan sudah terjadwal ya?
1: Terjadwal.
0: Di bulan 7 itu berapa? Berapa kali kamu harus main?
1: Satu kali. Itu pun lawan calonnya ada yang Putra Bali, ada Sumatera.
0: Sumatera.
1: Sama, ada Sumatera Barat juga.
0: Oh gitu, ya. Oke. Jadi udah ada schedule-nya ya?
1: Iya, schedule-nya. Tapi kurang tahu siapa di antara mereka bertiga itu.
0: Aduh. Akun roster lover kurang apa APBD Kendari, kalau mau niat support atlet, wah ini keren
1: ya, harusnya apa kurangnya kita,
0: iya,
1: sumber daya alam apa yang kurang di Kendari, ikan ada
0: ya, pengusahanya banyak, pengusaha tambang gitu ya kan. Tetapi ya oke, kita berbicara lagi nih kedepannya. Kemenangan Ilham saya kemarin lihat di Holy Wings Sport Night ini menambah catatan prestasi secara pribadi, tetapi juga akan memberikan harapan bagi kebangkitan dunia tinju.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya sedikit saya mau ini
0: tambah.
1: Kemarin itu abang, kalau saya kalah, otomatis yang disorot sayanya.
0: Betul.
1: Bukan Sulawesi Tenggaranya. Tapi saya menang, yang disorot itu, wih, dia orang mana? Sulawesi Tenggara, orang Kendari.
0: Nah,
1: itu. Cuman sampai detik ini pun ucapan terima kasih itu tidak ada.
0: Aduh, miris banget.
1: Bahkan teman-teman saya sekitar kayak beda ya. Mereka bandingkan beda ya di daerahku. Di daerahku hal kecil aja udah diapresiasi.
0: Iya.
1: Kamu sampai sekarang belum ada aduh miris Ilham.
0: Oke.
1: Tapi dengan jawaban itu saya jawab dengan biar enggak malu kali ya pemerintah kita, saya cuma bilang aduh daerah saya masih banjir, masih ngurus banjir mungkin mereka.
0: Iya. Ilham ada tepingan. Ilham, kalau menang nanti lawan Edi boxing, siapa yang mau di call out? Kakak siapa ini? Kakak call atau kakak ungke?
1: Jadi
0: siapa ini?
1: Ada banyak
0: akun pocong.
1: Ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan begitu.
0: Ya.
1: Sekarang nih saya jawab di hari ini.
0: Ya.
1: Perdana, dan ini sebenarnya dilarang ngomong-ngomong lah. Tapi ini saya jawab ya. Supaya kalian berhenti bertanya.
0: Iya.
1: Kalau saya menang lawan Eddie Boxing, saya akan langsung call out kakak Ungke. Pemegang sabuk.
0: Wih.
1: Ya, itu yang akan saya call out. Jadi kalaupun bukan lawan saya,
0: kita doakan amin.
1: Jadi kalaupun bukan Edi lawan saya dan siapapun nanti di bulan 7 ini lawan saya, ketika saya menang saya akan keluar yang pemegang sabuk. Itu saja sih.
0: Iya. Kalau ditunjukkan ada namanya apa ya, prestasinya di kamu udah main di kelas berapa?
1: Saya main di kelas 63,5.
0: 63,5. Yeah. Oke. Okay. Kalau lawan kamu agak berat, kamu berusaha menaikkan berat badan enggak?
1: Tidak bisa. Soalnya tetap
0: ada di situ dulu.
1: Sama, iya.
0: Oh.
1: Jadi di pro itu beda dengan di amatir.
0: Oh gitu.
1: Pro itu kemarin saya jujur kita main di berat 63,5. Mm-hmm. Hari ini kita weigh-in harus in itu.
0: Oh,
1: kemarin saya 63,2.
0: Kurang.
1: Kurang tapi in.
0: Oh, in.
1: Yang penting
0: ya,
1: jangan lewat dari 63,5.
0: Oke, enggak boleh lewat ya. Nah,
1: lawan saya itu 62,9.
0: Hmm.
1: 62,9 beda berapa ons dari saya?
0: Iya.
1: Nah, besoknya tanding saya itu 68.
0: Hmm.
1: Tuh. BB saya naik.
0: Naik lonjak. Drastis.
1: Tapi lawan saya naik 70.
0: Aduh, lebih gila lagi naik.
1: Katanya 70. Saya bilang, "Wah."
0: Iya, oh gitu. Iya, luar biasa loh, Ilham. Tapi persiapan-persiapan sejauh ini yang untuk kamu di bulan depan ini gimana? Masih intens latihan nggak?
1: Saya untuk saat ini latihan, cuman tipis lah, tipis-tipis. Bukan bilang kayak saya porsir kayak kemarin, karena memang kontrak belum keluar juga. Semalam habis teleponan sama presiden dari ISS, Paris Fernandez.
0: Iya, Bang Paris Fernandez.
1: Dia nawarin 3 orang itu yang untuk fight saya di bulan 7. Kalau nggak jadi di bulan 7, bulan 9 kamu pasti fight. Tapi saya upayakan untuk main di bulan 7. Siapapun lawan saya tidak pernah takut. Yang jelasnya kasih saya kesempatan untuk
0: main
1: latihan dulu.
0: Latihan dulu.
1: Iya.
0: Nah, sekarang ini yang kamu porsir itu teknik-teknik dengan karena minimnya sarana dan prasarana kita. Kamu latihannya kayak gimana? Kamu ngakalinnya kayak gimana?
1: Ya saya ngakalinya saya jogging.
0: Jogging.
1: Jogging dulu atau tidak skipping?
0: Jogging, skipping.
1: Iya, saya pinjam-pinjam sasana lah.
0: Aduh.
1: Nebeng-nebeng sasana.
0: Alhamdulillah berarti ada ya, ji yang bantu-bantu.
1: Ada ji, tapi itu sasana pribadinya mereka.
0: Iya, yeah, iya.
1: Tapi saya nebeng-nebeng saja.
0: Kalau enggak ya teman-teman membantu lah.
1: Iya, kalau enggak ya sudah saya jogging di sekitaran XMTK.
0: MTK lari gitu ya.
1: Ya setelah jogging baru sedo teknik.
0: Nah, itu ya pernah lihat kamu pada saat sedo tuh di MTK di dekat tubuh kan?
1: Iya. Yes. Mungkin setelah itu kalau betul sudah keluar kontrak ya saya entah pilihin saya latihan di Bali atau di Sumatera.
0: Oh.
1: Dan itu pasti pakai dana pribadi
0: jujur aja. Lagi ya. Mudah-mudahan deh dengan ini terjawab semua ini keluhan-keluhan curhatannya si Ilham PG. Yeah. Nah, Ilham itu kita flashback ke belakang waktu kamu TC kan itu kamu ke Tangerang kalau enggak salah.
1: Tangerang
0: kan?
1: Betul.
0: Oh, gitu. Kenapa kamu milih Tangerang?
1: Di Tangerang itu kenapa saya pilih karena ada teman saya yang juara WBA Asia.
0: Oh gitu.
1: Hafiz.
0: Hafiz
1: Karim. Jadi saya bertukar ilmu lah sama beliau. Jadi alhamdulillah ada walaupun 23 hari adalah beberapa yang saya ambil ilmunya yang saya serap dan itulah hasil dari yang kemarin. Alhamdulillah.
0: Ilham, kamu bertinju ini. Saya flashback ke belakang lagi. Ilham, kamu bersaudara berapa?
1: Saya saudara ada saudara kandung itu 6. Saudara satu mama satu bapak.
0: Okay.
1: Karena kalau saudara tiri yang rasa kandung ada 3.
0: Oke, okay. Kalau yang suka olahraga memang dari papa atau mama?
1: Enggak ada.
0: Basically-nya.
1: Enggak. Memang saya
0: tapi,
1: yang kayaknya.
0: Begitu kamu pilih dunia tinju, ada yang komplain enggak? Papa, orang tua atau keluarga?
1: Orang tua, mama sih.
0: Iya, kan pasti perempuan, ibu-ibu, sosok ibu ya, sosok mama ya.
1: Iya, kemarin
0: kenapa saya, ada kekhawatiran terhadap anaknya? Kenapa nah kamu harus berkelahi lagi di atas ring?
1: Maunya jangan mi katanya. Tidak usah mi kok begitu-begitu. Jangan mi katanya. Waktu kemarin fight saja saya bilang, "Ih, saya takut nonton. Saya tidak mau lihat anakku dipukul-pukul terus begitu." Saya bilang santai aman.
0: Yeah,
1: tapi jujur ya, Bang, kemarin 5 menit sebelum naik panggung itu, ini kan rusuk saya kan retak.
0: Oh gitu.
1: Iya, retak gara-gara sparring sama Abang Doncino
0: yang pada kamu sesi latihan.
1: Iya, sesi sparring.
0: Kamu berarti latihannya keras.
1: Keras. Alhamdulillah keras.
0: Gitu, ya,
1: walaupun banyak ngeluh ini. Sama ini juga muscle-ku robek di sini.
0: Oh ya?
1: Robek. Jadi sakit
0: otot gitu.
1: Iya. Cuman saya bilang ya sudah, pelabuhan jauh, yeah, bandara jauh, mati tanam, saya bilang.
0: Ah, sampai segitunya.
1: Iya, sampai segitunya, karena saya bilang saya sudah tidak bisa pulang lagi ya, Bang.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya,
1: saya sudah tidak bisa pulang lagi ya. Mau bagaimana? Saya pulang, yeah, saya kena denda. Saya mau bayar udah enggak ada uang.
0: Iya. Yeah.
1: Ya sudah. Habis-habisan saja, habis-habis. Pas begitu saya masuk, semua orang teriak nama Calvin, tidak ada yang teriak nama Ilham.
0: Iya. Yeah.
1: Selain corner saya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Waktu itu kamu berangkat ke sana berapa orang supporter yang kau bawa?
1: Tidak ada, kalau dari Kendari tidak ada. Yang datang itu corner saya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gitu ya. Aduh, miris banget Ilham, tapi enggak apa-apa. Kita bukan hari ini kita bukan jual kesedihan, tapi hari ini kita menjual cerita inspiratif ya, dari sosok Ilham. Itu. Kita ambil positifnya teman-teman, betul, penonton. Ya. Betul. Sepakat ya?
1: Iya, betul. Positifnya ya, kalaupun kalian terpuruk, kalaupun kalian tidak diperhatikan, kalian punya inisiatif untuk latihan terus menerus. Karena yakin dari sesi latihan kalian itu pasti akan ada hasil.
0: Oh, oke. Okay. Ya, ya, ya. Oh, tadi yang bertanya itu adalah mantan security di Morowali. Oh ya, sukses juga ya menjadi security, sukses di pekerjaannya. Terima kasih udah rajin. Selamat bergabung juga Mamat. Thank you semuanya yang sudah ada di live TikTok. Bantu support ya. Kalau mungkin ada jalan cerita yang berbeda lagi, ini selain dari orang tua tadi sempat tidak mendukung ya, mama ya utamanya ya.
1: Iya.
0: Mama. Tapi akhirnya kamu bisa meyakinkan.
1: Iya. Meyakinkan mereka sih. Kalau bapak sih enjoy, bahkan dia masih percaya tahayul lah.
0: Iya, orang tua dulu kita lah.
1: Iya.
0: Ya, maklum lah.
1: Datang ke tanya sini nanti dikasih air.
0: Kasih mandi.
1: Aduh.
0: Iya, tapi itulah ya, kita tetap menjunjung tinggi.
1: Iya, budaya.
0: Budaya kita bareng itu bukan juga mungkin ya betul, budaya sama dengan yang ketika Ilham menayangkan perform sebelum bertanding tinju, lulu dulu itu
1: ya, betul.
0: Tidak harus gaya-gaya ada, tapi tarian yang kamu bawakan itu menarik dan uniknya di situ.
1: Memang banyak yang bilang unik
0: ya. Kalau yang lain kan udah pada gaya-gayaan, gaya tinju dan bahkan teriakan-teriakan yang keras ya kan, begitu. Tetapi Ilham tujuannya beda, justru membawa nama besar dengan mempertontonkan tarian dan musik elektron lulo gitu. Is keren.
1: Karena memang tujuan saya Bang ya, kan.
0: Tujuannya itu.
1: Selain fight, ya saya harus promosikan daerah saya.
0: Cocok memang. Cocok kan dari awal saya bilang cocok kamu jadi duta wisata. Harusnya.
1: Di otak saya itu kalau saya kalah kemarin, minimal saya sudah promosikan daerah saya itu aja.
0: Iya.
1: Saya bilang.
0: Oke, okay, ada sisi positif yang kamu bawa dalam mindset atau cara berpikirmu.
1: Iya.
0: Walaupun kalah, tetapi saya sudah mempertontonkan gitu.
1: Iya, saya sudah memperkenalkan sedikit budaya dari Sulawesi Tenggara. Itu kemarin di pikiran saya. Dan alhamdulillah plusnya, saya menang, saya promosikan lagi.
0: Promosikan lagi, alhamdulillah. Ya.
1: Makanya saya bilang kalau saya kalah kemarin yang disorot saya, kamu lemah Ilham, memang kamu tidak cocok apa, dihujat lagi. Tapi saya menang yang naik Sulawesi Tenggara juga selain saya.
0: Iya.
1: Oh itu dari Kendari itu.
0: Bahkan yang bule-bule ya penasaran.
1: Penasaran mereka.
0: Selain bertanya foto-foto sama kamu, terus tanya kamu dari mana. Akhirnya kamu promo lagi. Saya dari Sulawesi. Betul. Sulawesi mana ya? Banyak yang tidak tahu. Ini miris juga. Akhirnya kamu jelasin, kamu buka Google dan seterusnya memperlihatkan dan kamu promokan ini loh Sulawesi Tenggara, ini loh Kendari, ini loh Labengki, ini apa tadi selain Labengki yang kamu perkenalkan?
1: Sungai terpendek di dunia.
0: Sungai terpendek yang ada di Kolaka.
1: Betul.
0: Gitu. Ya rencana ini dalam waktu dekat, jadwalnya tanggal berapa nanti mainnya?
1: Tanggal 26.
0: 26 ya teman-teman, kita nonton Juli. Itu di mana ya?
1: Di Bali, tetap Bali, nontonnya nanti di
0: live
1: video.
0: Apa? Video. Oh, ya.
1: YouTube dan video.
0: Video.
1: YouTube
0: Paris
1: dan video.
0: Iya, selamat bergabung Depoy. Iya, artinya Ilham, walaupun ada banyak serba kekurangan yang fasilitas yang kamu inginkan, tetapi yakin dan percaya deh, pemerintah dan stakeholder lainnya, masyarakat secara umum yang nonton kita ini akan mensupport kamu, bukan dalam bentuk apa, tapi doa. Amin. Itu luar biasa.
1: Amin.
0: Ya, dukungan doa itu luar biasa. Tetapi satu hal juga saya mau tanya ini, Ilham, kalau berbicara mengenai nasihat yang biasa selalu nasihati kamu, siapa, mama atau papa?
1: Kalau untuk nasihat, nasihat apa dulu ini?
0: Ketika kamu mau kemana-mana bertanding.
1: Yang sering kasih nasihat sebenarnya itu, kan saya juga jauh sebenarnya dari orang tua kan.
0: Terus komunikasi fasilitas telepon.
1: Jarang aku, jujur aja jarang komunikasi sama orang tua.
0: Kenapa Ilham?
1: Karena ada sedikit kecewa lah.
0: Kenapa
1: intinya,
0: kamu kecewa lagi?
1: Kecewa karena mungkin saya dibesarkan sama nenek, tidak pernah sama orang tua langsung.
0: Berarti kamu lebih banyak curhat ke nenek?
1: Iya, almarhum sudah.
0: Almarhum, oh waduh, turut berduka ya.
1: Makanya kemarin itu saya hanya ingat bahwa saya harus menang. Saya harus buktikan bahwa cucumu yang dulu pernah kau sembunyikan makanan untuk saya pribadi sekarang sudah bisa kasih kau
0: alhamdulillah
1: piagam sedikit medali.
0: Ini tepingan terlambat. Ilham orang mana kak? Asal mana kak?
1: Suka
0: apa?
1: Gimana? Saya kelahiran itu Kendari. Sulawesi Tenggara di belakang Masjid Agung. Hari-hari saya dikubur di situ.
0: Mandonga.
1: Iya, Mandonga. Mandonga Pride.
0: Makasih Andi Adang.
1: Kalau dibilang suku Bugis Makassar. Tapi saya tetap mengakui saya orang Kendari.
0: Karena dia lahir di sini, hari-harinya ditanam di tanah Sulawesi Tenggara, Kendari. Betul.
1: Karena daging saya ini sudah bagian dari Sinonggi juga.
0: Iya, betul. Begitu ya. Sudah terjawab ya, teman-teman ya. Ilham ini lahir besar di Kendari, ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, tadi belum terjawab itu. Yang suka nasihati apa? Karena jauh dari orang tua.
1: Yang suka nasihati?
0: Nenek. Almarhum sudah ya. Sekarang siapa yang suka nasihati kamu?
1: Sekarang yang suka nasihati
0: sebagai pengganti.
1: Siapa nenek? Yang nasihati saya?
0: Papa, Mama, Mama.
1: Jarang sekali saya dengar nasihat. Betul. Jarang. Yang suka nasihati itu paling kayak orang-orang dekat.
0: Teman, sahabat. Kayak... abang-abang gitu.
1: Sudah-sudah mi begitu, sudah-sudah mi begini, kau ini mi, kau fokus mi apa dan lain-lain.
0: Waduh, oh gitu, ya.
1: Jadi orang-orang terdekat lah.
0: Oke. Semangat aja Ilham ya, kita ini coba banyak cerita ini, memang harus lebih banyak cerita inspiratif ini. Selain dari prestasi yang kamu sudah torehkan ini, kamu punya cita-cita besar apa Ilham?
1: Cita-cita saya, tinju ini. Saya ingin... pertama tadi punya sasana, biar saya rangkum semua orang-orang yang mau belajar tinju, biar saya buatkan event-event kecil yang mungkin bertaraf
0: lokal.
1: Tapi paling tidak saya sudah bisa lihat, oh ada potensi anak ini bisa.
0: Paling tidak lokal Kendari, Sulawesi Tenggara secara dulu ya.
1: Setelah itu baru kita up masuk ke nasional. Kalau bisa internasional kenapa tidak? Itu mimpi.
0: Mimpi. Oke. Okay. Mimpi itu ketika terus dibawa dalam doa, yakin.
1: Iya, amin.
0: Dibawa dalam alam bawah sadar kita itu sangat mensupporting.
1: Betul. Tapi saya hanya sekedar mimpi.
0: Iya.
1: Kalau bisa dibantu wujudkan dengan orang-orang yang ada di Sulawesi Tenggara, kenapa?
0: Yang berkelebihan lah.
1: Berkelebihan lah.
0: Yang punya banyak rezeki.
1: Iya.
0: Tolong ya bantulah kita ini Bang Ilham.
1: Iya, betul. Iya. Karena saya lihat banyak sekali potensi di Sulawesi Tenggara.
0: Banyak. Iya kan? Itu sarung tinju itu harganya berapa sih, Ilham? Kita coba sedikit-sedikit dulu tanya-tanya.
1: Sarung tinju saya yang hijau itu jutaan sih bang. Jutaan rata-rata.
0: Iya.
1: Kalau untuk kisarannya di atas 1 juta ada.
0: Aduh, jutaan loh.
1: Ada yang tinju tuh sarung banyak. Tinju itu banyak. Ada yang sampai 32 juta.
0: Iya. Sepatunya pun khusus kayaknya.
1: Sepatunya khusus. Nggak bisa sepatu sembarangan.
0: Nggak bisa sepatu running ya.
1: Nggak bisa. Kalau untuk latihan aja itu. Latihan itu ada konsumsi.
0: Iya.
1: Vitamin, suplemen, apa segala macam. Iya, biar kita gak mudah sakit.
0: Itu harus dijaga ya.
1: Iya, karena kalau kita
0: itu harus latihan, bukan dijaga, harus terpenuhi.
1: Terpenuhi, karena kita latihan itu 2 kali sehari.
0: Oh iya, ada Ibu Maryam. Saya nonton dia waktu tanding. Terima kasih Ibu
1: Maryam.
0: Terima kasih
1: Ibu Maryam.
0: Maryam, Ibu Maryam juga kalau mau support boleh lah ya. Terus kemudian apa tadi? Peralatannya itu.
1: Peralatan ada banyak, ada dumbbell.
0: Dumbbell.
1: Ada sarung tinju, ada apa?
0: Helm.
1: Ada groin,
0: helmet,
1: ada headguard
0: namanya ya.
1: Headguard, ada groin, ada bandis itu handwarp. Ya.
0: Itu yang sebelum masuk sarung tinju?
1: Iya, handwarp namanya. Okay. Jadi untuk biar kenakal sama pergelangan nggak cedera.
0: Nggak cedera ya?
1: Iya.
0: Itu nilai kan mahal juga tuh, nggak ada yang murah kan peralatan?
1: Nggak ada yang murah. Jadi gamsil. Ada gamsil yang ratusan ribu sampai jutaan.
0: Iya.
1: Sama headgear itu ada yang ratusan ribu sampai jutaan. Sarung tinju ada ratusan ribu sampai jutaan. Sepatu ada yang jutaan. Sama pakaian juga. Intinya banyak lah.
0: Aduh, jangan taping masalah pribadi dong. Kok tanya jodoh sama Ilham? Janganlah ya, yang lain aja.
1: Beda lah itu, beda.
0: Beda segmen itu. Nanti curhat sendiri, gak boleh disiaran itu ya. Oke ya, aku skip dulu itu. Nah Ilham, selain dari itu memang, ternyata memang ada banyak yang dibutuhkan dalam dunia tinju ini.
1: Banyak.
0: Segi peralatan, sarananya, yang dikonsumsi vitamin, suplemen.
1: Karena kalau nggak ada itu, kita mudah sakit pastinya dua kali pak di
0: posture tubuh
1: kita. Iya.
0: Oh ya?
1: Karena kita harus butuh itu. Kemarin saya itu berapa kali tuh saya beli suplemen sampai 1.500.000.
0: Wih.
1: 1.500.000 beli suplemen itu kalau ditanya apa saja ada omeganya, ada magnesiumnya,
0: ada semua ya.
1: Iya, dalam. Ada obat yang untuk pencegah demam.
0: Demam.
1: Karena mau enggak demam, Bang.
0: Iya.
1: Kita latihan tiap hari itu 2 jam 3 jam sekali itu iya. Untuk pagi. Belum lagi sorenya 2 jam sampai 3 jam. Istirahat terus bangun lagi latihan lagi.
0: Iya.
1: Maksir. Makanan dibatasi. Saya kemarin itu masih over saya puasa 3 hari.
0: Sempat over ini ya, over
1: 4 kilo.
0: Kelebihan berat badan.
1: Iya.
0: Dari target yang dari harusnya target. 62 iya. In ke 63 gitu ya.
1: Malamnya saya itu 67.
0: Iya. Naiknya drastis sekali.
1: Enggak, malam 67. Besok wake ini tuh turun 63,2.
0: Oh, langsung.
1: Turun 4 kilo tuh.
0: Nice. Ilham, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan dari cerita inspiratif ini akan menjadi berkah buat pendengar kita dan juga pemirsa yang nonton di channel YouTube dan juga di live TikTok kita ya. Untuk hari ini kita aminkan bersama.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Saya yakin akan ada banyak doa-doa di luar sana yang sudah menonton kita dan mendengarkan kita. Doa buat Ilham PG yang membawa nama besar Kendari, Sulawesi Tenggara secara umum, akan terus berkiprah di dunia olahraga tinju.
1: Amin.
0: Ya, teruslah menjadi seorang Ilham yang selalu rendah hati, teruslah menjadi Ilham, menjadi orang yang selalu membawa tradisi-tradisi empat pilar yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, amin. Karena kamu selalu mau mempertontonkan ini. Terakhir dari Ilham, apa yang mau disampaikan Ilham?
1: Terakhir yang untuk saya sampaikan saja buat teman-teman, jangan patah semangat,
0: ya.
1: Terus latihan. Apapun, mau itu ada event atau tidak ada event, terus saja latihan. Karena yakin dan percaya hasil dari latihanmu itu akan menjawab semuanya. Kalau kalian gagal dari hasil latihanmu, ya jangan patah semangat juga. Karena dari kegagalan itu kau harus belajar bahwa pasti saya bisa menang.
0: Pasti bisa menang.
1: Pasti bisa menang.
0: Okay.
1: Dan untuk pemerintah, tolonglah. Tolong sekali ini saya minta dengan kata tolong sudah ini.
0: Iya. Bangunkan sasana.
1: Lihat pi kita ini, kesian. Jangan cuma saya, banyak atlet yang berprestasi yang kalian tidak lihat. Mungkin kalian lihat dan kalian suruh bawahannya kalian untuk ini, tapi bawahannya kalian itu banyak yang tidak becus. Saya jujur saja ini, saya bicara.
0: Oke, curhatannya.
1: Jadi untuk pemerintah, tolong mi kesian, lihat mi kita ini, lihat mi kita. Karena biar bagaimana juga, saya dengan bangga bawa namanya Sulawesi Tenggara.
0: Iya.
1: Itu saja mungkin.
0: Terima kasih Ilham, waktunya kita singkat, tetapi saya yakin ini bisa berfaedah buat orang-orang lain.
1: Amin.
0: Dan secara kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran, meluangkan waktu di sini. Ilham, saya tidak bisa memberikan apa-apa, RRI cuma hanya menyediakan fasilitas kita siaran bareng.
1: Iya.
0: Kamu bisa cerita, kamu bisa mengajak anak-anak muda untuk merubah cara berpikirnya, nggak perlu lagi tawuran. Ayo, tawuran di atas ring yang secara resmi gitu. Amin. Karena kamu adalah korban tadi.
1: Yeah.
0: Awal kamu korban jadi pengeroyokan dan akhirnya kamu saya harus ambil positifnya jadi petinju. Amin. Kita doakan persiapan-persiapannya sukses selalu untuk Ilham. Dan pendengar dan juga pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita di Bincang Inspiratif bersama Ilham PG, seorang petinju asal Kendari, Sulawesi Tenggara, yang akan terus berkiprah di dunia tinju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh bersama jajaran menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berbelasungkawa. Semoga arwah dari
2: Polda Sultra di tahun dari 2002 sampai 2026 Januari sampai Mei ini, untuk 2022 itu ada sekitar 122 kasus. Untuk 2023
0: dua pokok berita utama akan hadir di Warta Siang. Dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Polda Sultra menangani 943 kasus penipuan di media sosial. Modus terbanyak melalui Facebook dan juga WhatsApp. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama. Dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayuning Tias.
3: Kabar duka datang dari pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dua jemaah haji lansia asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia tepat setelah mereka menyelesaikan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya, menyebutkan jemaah yang berpulang adalah Haji Lahido asal Kabupaten Wakatobi dan Hajah Siti Aisyah binti Yusuf Sujari, jemaah asal Kabupaten Konawe Selatan. Muhammad Lalan Jaya juga memastikan kedua jemaah ini meninggal dunia murni karena faktor kesehatan atau sakit alami di tengah padatnya aktivitas ibadah puncak haji, serta menyampaikan rasa duka yang mendalam dan berharap seluruh amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh bersama jajaran menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berbelasungkawa. Semoga arwah dari almarhum dan almarhumah ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan kedua jamaah ini sudah melakukan haji dan telah wukuf di Arafah, jadi sudah berstatus haji dan hajah. Dan semoga kedua beliau ini mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah SWT. Yang meninggal di Arab Saudi pada saat pelaksanaan pelontaran jamarat atau pendorongan ke Mina, yaitu atas nama Lahido, jamaah haji asal Kabupaten Wakatobi, umur 78 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mina Al-Wadi Hospital. Kemudian, kloter 34 asal Konawe Selatan bernama Siti Aisyah binti Yusuf Sujari juga meninggal pada tanggal yang sama.
3: Lanjut Muhammad Lalan Jaya, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan petugas di Arab Saudi dan telah dilakukan proses pemakaman di Kota Mekah. Selain itu, petugas di daerah juga sudah mendatangi rumah duka dari kedua jamaah untuk menyampaikan kabar resmi sekaligus memberikan pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengingat cuaca panas di Arab Saudi yang cukup menyengat, petugas haji mengimbau jemaah asal Sultra untuk tidak memaksakan diri dan selalu menjaga kesehatan fisik. Tim medis di lapangan juga terus disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara berkala agar sisa rangkaian ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar hingga jadwal kepulangan nantinya.
0: Beralih kita Kita ke informasi selanjutnya. Polda Sulawesi Tenggara menangani 943 kasus penipuan daring sejak 2022 hingga Mei 2026. Modus terbanyak melalui marketplace Facebook dan investasi ilegal dan juga phishing pencurian data korban. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
4: Polda Sulawesi Tenggara mencatat telah menangani 943 kasus penipuan daring sepanjang periode 2022 hingga Mei 2026. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Tipit Siber di Treskrimum Polda Sultra, AKP Asfani mengatakan jumlah kasus terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Asfandi, modus yang paling banyak digunakan pelaku adalah penipuan melalui marketplace Facebook dengan persentase 44%. Disusul investasi ilegal 28% dan phishing atau pencurian data melalui tautan palsu sebesar 18%. Pelaku umumnya menawarkan barang fiktif, investasi dengan keuntungan tidak wajar, hingga mengirim tautan palsu untuk mencuri data korban.
2: Polda Sultra di tahun dari 2002 sampai 2026 Januari sampai Mei ini, untuk 2022 itu ada sekitar 122 kasus. Untuk 2023 144 kasus, 2024 259 kasus, dan di tahun 2025 347 kasus. Sedangkan untuk tahun 2026 mulai dari Januari sampai Mei ini sudah masuk 71 kasus.
4: Berdasarkan media yang digunakan, Facebook menjadi sarana utama kejahatan cyber, diikuti WhatsApp, Telegram, Instagram, panggilan telepon dan pesan singkat. Kelompok usia 36 hingga 45 tahun menjadi korban terbanyak dengan 130 orang. Disusul usia 46 hingga 55 tahun sebanyak 110 orang. Korban perempuan mendominasi sebesar 53%, sedangkan laki-laki 47%. Dari sisi pekerjaan, wira swasta menjadi kelompok paling banyak menjadi korban, diikuti karyawan swasta serta pelajar dan mahasiswa. AKP Aswani menghimbau masyarakat meningkatkan literasi digital, lebih berhati-hati bertransaksi daring, tidak mudah tergiur investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat, serta segera melapor ke kepolisian apabila menemukan indikasi atau menjadi korban penipuan daring. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sekitar 30 miliar pada tahun 2026 untuk membantu pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki jaminan kesehatan, baik melalui kepesertaan mandiri maupun juga bantuan iuran dari pemerintah bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota juga telah menganggarkan pembiayaan BPJS bagi masyarakat miskin di daerah masing-masing. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berperan melengkapi kebutuhan bagi warga yang belum terakomodasi dalam program bantuan daerah. Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara ini disiapkan sebagai dana stimulus untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan karena kendala biaya. Adapun syarat untuk memperoleh bantuan iuran BPJS Kesehatan antara lain memiliki kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, belum terdaftar sebagai peserta BPJS, atau mengalami kesulitan membayar iuran secara mandiri.
5: DPRD Kota Bau-Bau mendukung percepatan pengembangan Bandara Beto Ambari agar mampu melayani pesawat yang lebih besar dan menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
6: Pada prinsipnya, DPR sangat mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari.
7: DPRD Kota Bau-Bau menyatakan komitmennya mendukung percepatan pengembangan Bandara Beto Ambari agar mampu melayani pesawat yang lebih besar dan menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton. Saat ini Bandara Beto Ambari tengah menjalani pembenahan infrastruktur secara besar-besaran. Salah satu target utamanya adalah memperpanjang landasan pacu hingga mencapai 2.500 meter sehingga dapat didarati berbagai jenis pesawat yang banyak digunakan maskapai penerbangan di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adrian Safarmin, menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pengembangan bandara yang dinilai strategis bagi masa depan daerah.
6: Pada prinsipnya, DPR sangat mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari. Ini dari segi tugas dan fungsi kami dalam rangka memberikan dukungan maksimal terhadap pengembangan Beto Ambari, maka kami akan berusaha itu dengan semaksimal mungkin untuk mendorong percepatan pembangunan Bandara Beto Ambari, baik dari infrastruktur maupun pengembangan runway berdasarkan kemampuan dan tugas serta kapasitas kami yang ada di DPRD Kota Bau-Bau.
7: Menurut Adri, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan bandara saat ini adalah proses pembebasan lahan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran, DPRD tetap membuka ruang dukungan terhadap kebutuhan pengembangan bandara, termasuk terkait pembebasan lahan. Terkait tahapan pembebasan lahan, Adri menilai langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap dan berorientasi pada kebutuhan paling mendesak untuk mendukung perpanjangan landasan pacu. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak bandara agar lahan yang dibebaskan benar-benar mendukung kebutuhan pengembangan runway.
6: Pemerintah dan pihak bandara harus berkoordinasi dengan baik untuk melihat lahan-lahan yang memang dilalui oleh perpanjangan runway itu sendiri. Itu yang harus menjadi skala prioritas pembebasan lahan bandara.
7: Saat ini panjang runway Bandara Beto Ambari telah mencapai sekitar 2010 meter dengan lebar 30 meter. Untuk memenuhi standar operasional pesawat yang lebih besar, masih dibutuhkan tambahan sekitar 500 meter lagi hingga mencapai target 2500 meter dengan lebar 45 meter. Selain runway, luas terminal yang saat ini sekitar 1440 meter persegi dengan kapasitas ruang tunggu keberangkatan sekitar 200 penumpang ditargetkan meningkat menjadi 5000 meter persegi pada 2027. Sementara area parkir yang pada 2025 hanya sekitar 2000 meter persegi kini telah berkembang menjadi kurang lebih 5000 meter persegi. Pengembangan Bandara Beto Ambari menjadi pekerjaan bersama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kota Bau-Bau. Keberhasilan mencapai target runway 2500 meter diyakini akan membuka peluang masuknya lebih banyak maskapai serta meningkatkan konektivitas udara yang berdampak pada pertumbuhan investasi, pariwisata, dan perekonomian daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waodi Nurliani, melaporkan.
8: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lima wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di gudang Bulog Wakanapi dan gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
9: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan kita lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya memang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800, 900 ton dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang sedang sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
8: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang. Namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan disiapkan baru sebanyak 1 kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bobo optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik ini mencatat inflasi tahunan Sulawesi Tenggara Mei 2026 itu sebesar 4,07%. Kenaikan harga dipicu sektor perawatan pribadi, pangan, transportasi dengan inflasi tertinggi bau-bau. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
4: Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi tahunan sebesar 4,07% pada Mei 2026 dengan seluruh daerah penghitung indeks harga konsumen turut mengalami kenaikan harga. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto menjelaskan, inflasi dipicu oleh meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat. Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Konawe mencatat inflasi terendah. Menurut Hadi, kenaikan harga terutama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta sektor transportasi yang masih memberikan kontribusi besar terhadap inflasi daerah.
10: Year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 4,07%. Dan juga secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 3,22%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi month-to-month terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,33% dan andil inflasi 0,45%. Kelompok pengeluaran yang juga memberi andil inflasi adalah kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 1,52% dan andilnya 0,23%.
4: Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 sebesar 0,92%. Kenaikan harga turut terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lain seperti pendidikan, perumahan, restoran, dan rekreasi. Sementara kelompok pakaian dan alas kaki menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan harga. Hingga Mei 2026, tingkat inflasi tahun kalender atau year to date Sulawesi Tenggara mencapai 3,22%. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga masih terjadi di berbagai sektor. Meski secara umum, inflasi daerah masih dalam rentang yang dapat dikendalikan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Berikut kita ikuti wawancara bersama dengan Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan pewawancara Ferry Musafir.
11: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Harmawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
12: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya wakil ketua 9 pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maksud saya satu kali sarapan. Sebagai apoteker saya melihat tadi, pertama OOT, obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali. Karena apotek Badan POM itu setiap saat, Balai POM sini, Balai POM besar, setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah, itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang Badan POM. Dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di, minimal ada asisten apoteker di itu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Adakah obat tidak ada namanya? Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya, dan lain-lain. Nah ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja. Dicetak itu kan mudah, oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi ilegal. Nah, itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexyphenidyl. Itu obat trihexyphenidyl untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa gitu. Nah, tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya, hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu. Tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat, barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya, Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan dari sarana. Kenapa? Buktinya tadi kita lihat sama-sama, toh ada tadi sama lihat. Mungkin itu pesan saya.
13: Terima. Apa yang harus dilakukan sama PH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak?
12: Tidak banyak. Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN. Itu tugas pokoknya BKKBN mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya. Lintas sektornya ada BKK, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, semua itu berperan. Kalau dia semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika saya psikotropia. Kalau kita kompak bisa berkurang, karena narkoba sekiranya tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah, kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Karena saya lama di BNN, jadi saya tahu persis itu masalah.
13: Baik, terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati, yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Ferry Musafir, mengucapkan terima kasih.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Polda Sultra menangani 943 kasus terbanyak melalui Facebook dan juga WhatsApp. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Masih dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Anda dengarkan siaran kami di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok. Yuda juga saatnya akan segera sing out dari ruang dengar Anda. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Jihan yang akan menemani Anda. Nanti akan diawali dengan special request. Akan ada 100% Indonesia. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, sampai jumpa.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Senang sekali hari ini ya, saya Jihan Benazir mengawali ya untuk di perjalanan Sultra sore ini hingga nanti di kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan ragam musik serta informasi akan selalu hadir di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama kami untuk di Sultra sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan ya di sosial media dengan narasi MBG resmi dihapus Prabowo, ribuan SPPG terancam gulung tikar. Dan hingga hari ini ya unggahan tersebut juga sudah mendapatkan banyak tanda suka, komentar dan juga sudah banyak dibagikan ulang. Lalu berdasarkan ya pemeriksaan dari Turnback Hoax pendengar dengan memasukkan kata kunci Prabowo resmi hapus MBG ya, ditemukan bahwa atau hasil penelusurannya adalah tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel ataupun juga pernyataan resmi yang membenarkan klaim bahwa presiden resmi menghapus MBG. Jadi dapat kita simpulkan ya pendengar bahwa klaim ataupun unggahan mengenai Prabowo resmi hapus MBG merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

dari kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru mendengarkan kami nih ya di 96,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming ya, bisa di rri.co.id pendengar sekalian. Kalau mau cari informasi, baca-baca berita, di sana juga ada ya di laman website kami. Salah satunya ini yang saya lansir dari rri.co.id pendengar, mengenai minyak goreng kemasan premium ya yang di Mamuju ini saat ini langka gitu ya, stok distributor tuh jadi kosong. Sepertinya bukan hanya di Mamuju ya, saya juga mencari minyak goreng ya. Ini di beberapa, bahkan di retail besar juga kosong ini stoknya ya. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama pendengar? Susah mendapatkan minyak goreng gitu ya beberapa waktu terakhir ini. Kalau dari Mamuju ya, memang ketersediaan minyak goreng kemasan premium di Kabupaten Mamuju itu mengalami kelangkaan. Berdasarkan

dan menemukan kondisi yang serupa. Hingga saat ini minyak goreng kemasan premium masih belum tersedia karena belum ada pengiriman stok dari tingkat produsen. Pendengar, saya juga sepertinya mengalami hal ini juga ya. Anda juga mengalami hal serupa kah pendengar ya? Susah mendapatkan minyak goreng ya, mungkin permasalahan juga hampir sama nih ya, mengenai stok dari tingkat produsen yang memang belum ada ya. Dan kembali lagi ke Kabupaten Mamuju ya, jadi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju juga akhirnya terus memantau perkembangan distribusi minyak goreng kemasan premium sembari menunggu juga pasokan dari produsen kembali masuk ke wilayah Kabupaten Mamuju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Kelangkaan minyak goreng, pendengar. Jadi pada bulan lalu ya, Ombudsman RI memang menemukan fakta di lapangan mengenai langkanya minyak goreng rakyat minyak kita serta lonjakan harga sejumlah komoditas pangan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET ya, maupun harga acuan pemerintah. Dan temuan ini ya terjadi atau ditemui saat inspeksi mendadak ya pada bulan lalu di salah satu pasar di Jakarta, pendengar, yaitu di Pasar Induk Kramat Jati ya, lalu juga ada di Pasar Senen dan juga Pasar Raya Johar Baru, pendengar. Di mana dalam pantauan ini Ombudsman mendapati minyak kita sulit ditemukan di pasar-pasar, kemudian juga harganya itu cukup tinggi, pendengar, yaitu Rp38.000 untuk kemasan 2 liter. Harga tersebut setara dengan Rp19.000 per liter, yang berarti jauh melampaui ketentuan HET ya, yaitu sebesar Rp15.700 per liternya. Dan akibat kelangkaan ini, masyarakat terpaksa beralih membeli minyak goreng premium yang harganya berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp24.000 per liter, sehingga semakin menambah beban pengeluaran rumah tangga. Belum lagi sekarang ya, yang premium bahkan juga sudah sulit kita temukan ya, bahkan di supermarket terdekat di sekitaran rumah juga sulit nih, pendengar. Lalu selain minyak goreng, juga sebenarnya Ombudsman mencatat kenaikan signifikan ya pada sejumlah komoditas pangan lainnya. Misalnya untuk bawang merah yang bahkan menyentuh harga Rp55.000 per kilogramnya, padahal harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp41.500 per kilogram.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 16 ya, sesaat lagi kita akan mengupdate bersama untuk informasi lalu lintas di traffic update ya, bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sultra, yang juga bisa Anda saksikan langsung ya melalui TikTok kami di RRI Kendari. Tetap bersama kami.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Selamat sore pendengar, untuk di Pro Satir RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengupdate informasi lalu lintas untuk di sore hari ini ya. Dan saya sudah terhubung dengan Bribtu Unso yang sudah siap menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Selamat sore Bribtu Unso.
3: Selamat sore rekan Jihan.
2: Ya, silakan informasi lalu lintasnya untuk di hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Unso Sibuan akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sutra. Untuk titik yang pertama, yaitu Simpang 4 Kampus UO, terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan terkendali. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang kembali setelah melaksanakan giat perkantoran dan juga sekolah. Untuk kondisi cuaca terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara khususnya akan melintasi Simpang 4 Kampus UO agar menurunkan kecepatan kendaraannya dan tetap fokus dalam berkendara. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu situasi arus lalu lintas di Kabupaten Muna, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Terpantau arus lalu lintas cenderung landai dan kondusif. Kami juga menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi jalan tersebut agar tetap menggunakan helm dan tidak bermain ponsel saat berkendara. Demikian info traffic update pada sore hari ini. Saya kembali kepada rekan Jihan di studio.
2: Ya, Bribtu Unso, ini kabar-kabar terbaru adalah saat ini atau beberapa hari ke depan juga akan ada yang dilaksanakan secara serentak, yaitu operasi Patuh 2026. Silakan untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut.
3: Betul sekali rekan Jihan, bahwa 3 hari lagi akan dilaksanakan operasi Patuh Anua Zebra 2026. Terhitung mulai dari tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu menggunakan helm standar SNI, tidak melawan arus, bawa surat-surat seperti SIM dan STNK, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, dan pastikan kendaraan Anda sesuai dengan spektek. Seperti itu rekan Jihan.
2: Ya, terima kasih Bribtu Unso untuk informasi lalu lintasnya di sore hari ini, dan boleh mungkin silakan memberikan imbauan untuk masyarakat di hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu waspada dalam berkendara. Saat di rambu lalu lintas, gunakan helm dan sabuk pengaman Anda. Patuhi batas kecepatan dan jadilah pelopor keselamatan dalam berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Unso Sibuan, kembali kepada rekan Jihan di studio.
2: Terima kasih, selamat kembali beraktivitas Bribtu Unso, dan salam untuk teman-teman yang di sana. Selamat sore. Ya baiklah mendengar, demikianlah tadi ya, kita sudah mengupdate informasi lalu lintas untuk di sore hari ini bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
0: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Si pendengar ya, kita akan bersama bergabung untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional ya, bersama dengan RRI Palembang Kesetaraan Gender, lalu ada RRI Ternate Kesetaraan Gender dalam mendukung Astacita, lalu nanti akan ada informasi dari RRI Palangkaraya Perempuan Muda dalam Karya, dan juga RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri. Marilah kita ikuti bersama Beranda Astacita Nasional untuk di hari ini.
1: Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
3: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
4: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
3: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
4: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contoh ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih? Contohnya kayak toilet lah Mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan sering mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
3: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
4: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana-prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
3: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
4: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
3: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
4: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
1: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah

0: di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Meyin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Meyin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Meyin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Meyin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Meyin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Meyin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Meyin sendiri ini, apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk

0: lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
0: Betul, nih, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
0: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
0: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
0: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi, kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Ya. Oh, baju umum ya.
0: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
0: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
0: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga.
0: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai aja dulu
0: gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Mayin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Mayin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
0: Terima kasih.
2: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Mayin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mayin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengetahuan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, yeah, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriark yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM.

0: 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: I will always remember.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Saripati Maju, edisi Kamis 4 Juni 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan kami, ada Randi.
2: Andri dari RRI Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Randi.
2: Ya baik, informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa penghargaan yang diterima atas keberhasilan menekan angka pengangguran didasarkan pada data resmi BPS. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon atas keraguan yang diungkapkan Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi,
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka merespon pernyataan Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar yang meragukan penghargaan penurunan angka pengangguran. Menurutnya, data yang digunakan merupakan rujukan resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur menilai siap membandingkan data apabila ada pihak yang memiliki indikator dan metodologi yang dinilai lebih akurat dibanding data dari BPS. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi Pemda Berprestasi 2026 untuk Regional Sulawesi. Gubernur menegaskan pemberian penghargaan adalah Kepala BPS Nasional. Ia menyatakan akan mengkonfirmasi langsung ke BPS terkait metode dan validitas data. Hal ini untuk menjawab keraguan yang muncul di DPRD.
3: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi tentang penurunan dan penanganan angka pengangguran, saya kira kalau ada yang tidak percaya, mungkin ada datanya lebih bagus daripada data BPS, ya. Ya, kalau ada datanya lebih bagus, metodologinya lebih bagus, ya kita hadapkan dengan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik, karena Kemendagri itu mengambil dan bahkan yang memberikan saya penghargaan itu dari Kepala BPS Nasional. Jadi saya kira itulah kira-kira.
4: Sebelumnya Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar Munandar Wijaya menilai data penurunan pengangguran tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. DPRD menyebut masih banyak warga kesulitan untuk mendapat pekerjaan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Ju, kembali ke rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke rekan Novian di RRI Ampana.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi dari Bumi CV47 RRI Ampana. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian Vicky Kasala, pemuda asal Bailo Baru yang hilang saat memancing di perairan Tojo Una-Una.
6: Tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang pemuda asal Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, yang dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Korban diketahui bernama Vicky Kasala, 20 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, korban berangkat seorang diri menggunakan perahu katinting menuju Rumpon untuk memancing pada Minggu 31 Mei 2026 selepas salat asar. Namun, hingga lebih dari 3 hari berlalu, korban belum kembali ke rumah. Padahal berdasarkan kebiasaan, korban biasanya sudah kembali ke darat dalam waktu sekitar 2 hari setelah berangkat melaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan koordinasi dengan Basarnas, aparat kewilayahan, serta Polsek Ampana Kota. Operasi pencarian kemudian dilakukan pada hari yang sama, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah di perairan Laut Tojo Una-Una. Kepala BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal untuk menemukan korban.
7: bahwa hari ini merupakan hari kedua operasi pencarian dan pertolongan atas laporan masyarakat yang baru diterima oleh BPBD dan pihak Basarnas, tepatnya kemarin di hari Rabu tanggal 3 kemarin jam 11, lebih kurang jam 11, pihak BPBD menerima informasi terkait orang hilang atas nama seorang laki-laki, Vicky Kasala, umur 20 tahun, dilaporkan hilang dan langsung kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi ke pihak Basarnas. Dan kemarin pun juga telah dilakukan pencarian di hari pertama oleh Basarnas dan potensi SAR yang ada di dalamnya, yaitu BPBD, Polairut, dan RAPI, serta Polsek Ampana Kota. Ini adalah hari kedua dilaksanakan pencarian dan pertolongan dengan eksiden komandernya atau pimpinan operasinya adalah pihak Basarnas dalam hal ini dan pos Basarnas. Tim sudah bergerak serta dibantu oleh relawan-relawan dari masyarakat setempat yang juga melakukan pencarian pada hari kedua ini. Mudah-mudahan saja di hari kedua ini kita sudah bisa mendapatkan informasinya dengan ditemukannya korban. Harapan kita tentunya harapan yang terbaik dalam keadaan selamat.
6: Sigit menambahkan bahwa operasi pencarian melibatkan personil dari Basarnas, BPBD 7 Una-Una, Polairut, Polsek Ampana Kota, serta Orari dan Rapi 7 Una-Una dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat sebagai sarana utama pencarian. Berdasarkan rencana operasi yang telah disusun Basarnas, pencarian akan dilaksanakan selama 7 hari. Hingga laporan terakhir diterima, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan terus dilanjutkan. Pihak BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran operasi pencarian serta keselamatan seluruh personil yang bertugas di lapangan. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Gemas Saripati Maju sore ini. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
8: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Dari Toli-Toli, upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Berikut laporan Martina Musadi.
9: Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafidz selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlinmas dan Satpol PP memegang peran penting dalam strategis menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
10: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
9: Sementara itu, Bupati Parigi Mautong Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang telah melaksanakan kegiatan upacara gelar pasukan dengan sangat baik. Peringatan HUT ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anggota Damkar Satpol PP Satlinmas serta diharapkan seluruh personil semakin solid, tangguh, dan responsif dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.
11: Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Toli-Toli sehingga melaksanakan gelar pasukan dengan baik. Kedua, tadi kita mendengarkan pidato sambutan Pak Gubernur untuk memisahkan Damkar dan Pol PP. Kita di Parigi Mautong masih satu. Jadi kita coba bicarakan kembali karena seperti yang disampaikan dalam efisiensi anggaran ini
9: Kain kegiatan ditutup dengan parade dari kontingen berbagai daerah yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan pimpinan pejabat tinggi daerah se-Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya. Di mana turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buol, Risar Yudi Triwibowo, Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, serta pejabat lainnya di Sulawesi Tengah.
8: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Zainal Abidin dan Rizky mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
12: Terima kasih rekan Suharmi. Berikutnya kita ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan. Silakan informasinya.
13: Ya baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Informasi dari RRI Kendari, kita akan mengikuti wawancara bersama Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan pewawancara Ferry Musyafir.
14: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Hermawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
15: Barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya Wakil Ketua 9 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maksud saya satu kali sarapan. Sebagai apoteker saya melihat tadi pertama OOT, obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali. Karena apotek Badan POM itu setiap saat, Balai POM sini, Balai POM besar, setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang Badan POM dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di, minimal ada asisten apoteker di itu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Adakah obat tidak ada namanya? Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya, dan lain-lain. Nah ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja. Dicetak itu kan mudah. Oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi, ilegal. Itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexyphenidyl. Itu obat trihexyphenidyl untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa gitu. Nah tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya. Hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu. Tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat. Barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan dari sarana. Kenapa? Buktinya tadi. Kita lihat sama-sama. Toh ada tadi semua lihat. Mungkin itu pesan saya.
14: Terima. Apa yang harus dilakukan bersama APH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak banyak.
15: Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN, itu tugas pokoknya BKKBN, mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya. Lintas sektornya ada BKKBN, dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Semua itu berperan. Kalau dia semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan, koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika, psikotropika, kalau kita kompak bisa berkurang. Karena sekiranya tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah. Kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Kalau saya itu, karena saya lama di BNN, jadi saya sudah proses itu masalah.
14: Baik. Terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
13: Demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jerry. Kembali ke Dwi Kartika di RRI Makassar.
12: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Selanjutnya dari RRI Makassar. Mobil tangki disita polisi, tidak resmi dari Pertamina. Dilaporkan Sarifuddin.
16: Polda Sulawesi Selatan menyita 18 mobil tangki dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi 700 kiloliter serta 2 kapal tanker yang sedang mengangkut BBM solar subsidi dipastikan tidak resmi dari Pertamina. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas setelah melakukan pengecekan mobil truk yang disita Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas mengatakan armada resmi pengangkut BBM dari Pertamina memiliki identitas dan sistem pengawasan yang jelas sehingga tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menjelaskan kendaraan truk pengangkut BBM subsidi termasuk solar, mobilnya berwarna merah putih, sedangkan BBM untuk industri diangkut kendaraan truk berwarna biru. Namun kendaraan mobil tangki sebanyak 18 unit yang disita Polda Sulawesi Selatan rata-rata berwarna biru, namun mengangkut BBM solar bersubsidi. Seluruh kendaraan yang digunakan dalam distribusi resmi Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum dioperasikan.
17: Untuk kendaraan Pertamina, itu selalu dicek kontrol untuk safety-nya. Ini kendaraan-kendaraan ini kelihatannya sangat seperti bahan dan lain-lain, udah fisiknya udah kelihatan, banyak yang gundul. Artinya, tidak memenuhi standar safety untuk Pertamina. Identitas Pertamina pasti lengkap. Ambil aja gambar di foto yang di Pertamina, yang di depo, tipnya kayak apa, biar dapat membedakan secara langsung.
16: Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selain standar keselamatan armada resmi Pertamina, juga dilengkapi identitas perusahaan dan dokumen distribusi yang dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Truk resmi pengangkut BBM terdapat barcode, perusahaan dilengkapi DO, lampiran pengiriman BBM dan tujuannya, seperti tambang, perkebunan, juga galian C, dan lainnya. Wahyudi Anas menegaskan, distribusi BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pihak yang berhak, sehingga penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat luas.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
12: Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bone bersama rekan kami ada Nur Haini. Silakan informasi Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari Kabupaten Bone, Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
19: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
20: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih, kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tahap pajak.
19: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
8: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
12: Terima kasih rekan Eni dari RRI Bone. Selanjutnya kita bersama dengan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Programa 1 Makassar. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini mengenai Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
21: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di gudang Bulog Wakanapi dan gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
22: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan gak lagi nunggu nih, belum sampai. Karena memang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800-900 ton dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
21: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang, namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu, untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak satu kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bau-Bau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Berdasar laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Dwi Kartika di RRI Program 1 Kendari. Silakan rekan Dwi.
12: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo. Silakan informasinya.
23: Terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik pengawasan LPG subsidi 3 kg di Kota Palu bersama rekan Muhammad Sidik.
24: Gas LPG 3 kg masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Namun di Kota Palu, harga jual gas subsidi masih kerap ditemukan melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah, sebesar Rp20.000 per tabung. Bahkan di lapangan, harga LPG subsidi di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli gas subsidi jauh di atas harga ketentuan, terutama saat kebutuhan meningkat dan stok di pangkalan sulit ditemukan. Situasi ini pun menjadi perhatian pemerintah Kota Palu bersama Pertamina dengan memperketat pengawasan distribusi gas subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patraniaga Lilik Hardianto mengatakan, distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya sampai pada tingkat agen dan pangkalan, sementara pengawasan di tingkat pengecer membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait karena berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina.
25: Untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena dari itu di luar rantai pasok ke kami. kami untuk ke, sampai ke tingkat pengecer. Jadi di sini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
24: Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan melalui tim satuan tugas atau Satgas LPG Kota Palu. Pengawasan dilakukan di sejumlah pangkalan resmi, menyusul masih banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG subsidi yang melebihi ketentuan. Kepala Bidang Perdagangan Disperinda Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan difokuskan pada pangkalan resmi karena pengecer sebenarnya tidak diperbolehkan dalam rantai distribusi LPG subsidi di Kota Palu. Selain menjual di atas head, pelanggaran yang ditemukan juga berupa penyaluran LPG subsidi keluar dari wilayah pangkalan. Ia menyebut, sejumlah pangkalan telah dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi, hingga pemutusan hubungan usaha apabila pelanggaran terus ditemukan. Pemerintah juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melaporkan

0: Halnya Kota Palu, karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
1: Pemerintah Kota Palu menilai pengawasan distribusi LPG subsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain pengawasan dari Satgas LPG, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu menemukan praktik penjualan di atas head maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menegaskan, pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah Kota Palu juga terus mendorong masyarakat agar aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi gas subsidi melalui layanan pengaduan lapor wali kota, termasuk melalui media sosial maupun saluran komunikasi pribadi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan pangkalan yang menjual gas subsidi di atas harga ketentuan maupun melakukan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
2: Kalau masalah gas, pangkalan yang nakal akan kita tindak, itu sudah jelas. Ya, ada beberapa pangkalan itu tutup, termasuk di daerah Palu Barat ada beberapa yang tutup-tutup. Karena didapat mereka menjualnya betul-betul di atas HET. Dan jualnya juga sudah melampaui batas. Jadi itu akhirnya ditutup oleh... Jadi ada beberapa pangkalan. Jadi saya berharap laporan juga dari masyarakat, ya. Sampaikan kepada kami, ada lapor wali kota, gitu ya. Ada juga mungkin mau DM saya silakan atau WA. Supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat. Hal-hal terkait gas.
1: Wawali berharap pengawasan distribusi LPG subsidi dapat berjalan lebih optimal melalui kerjasama antara pemerintah, Pertamina, aparat, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, distribusi gas subsidi diharapkan benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat tidak lagi membeli LPG 3 kg dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.

0: Pendengar, demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Saya Joko Nurcaya Sujari, kemudian kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
1: Terima kasih rekan Joko, kami hadirkan pendengar informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar. Edwin Masud melaporkan. Rekan Edwin.
2: Iya, pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar untuk periode 2026-2031 berlangsung secara transparan dan akuntabel. Saat ini memang seleksi memasuki tahap verifikasi faktual dengan menyisakan 10 kandidat terbaik yang akan bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas. Wali Kota Makassar Bunda Apri Arifudin ditemui RRI mengatakan proses seleksi yang objektif diperlukan untuk melahirkan pimpinan Basnas yang tentunya memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat demi kepentingan umat. Menurutnya, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran. Bunda Apri juga menegaskan agar seluruh proses seleksi ini diserahkan ke tim independen yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar sendiri. Nah, sementara itu pimpinan Basnas Republik Indonesia, Saida Sakwan yang turut hadir di Makassar, jelaskan bahwa tahapan verifikasi faktual merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurutnya, Basnas RI bertugas memastikan calon pimpinan yang terpilih memiliki kompetensi profesionalisme serta pemahaman yang kuat terhadap aspek syariah, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Dan dari 10 kandidat yang lolos seleksi di tingkat Kota Makassar, nantinya akan dipilih 5 nama terbaik setelah melalui proses penilaian lanjutan oleh Komisioner Basnas Pusat. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar juga berharap pimpinan yang terpilih nantinya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, memperluas manfaat zakat, dan menjadi mitra strategis dari pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
1: Terima kasih rekan Edwin, informasi Anda. Dan informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar mengakhiri seluruh rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 4 Juni 2026.

0: Saya Dwi Kartika, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pendengar kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan kami akan menghadirkan ya untuk hari ini renungan menjelang maghrib, pendengar, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Karema SAG dengan judul Hari Kebangkitan. Dan ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan saya, Jihan Benazir, ya, dengan Anda untuk di Sultra sore ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Jangan kemana-mana, lepas ini akan ada rekan saya Ilham yang menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan selamat menyimak ya untuk renungan maghrib di hari ini dengan judul Hari Kebangkitan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Hari Kebangkitan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bersyukur nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung jika kita menghitungnya, nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fa idzahum minal adrati ila rabbihim yansilun. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan ditiupkan sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bahwa mereka berkata, duhai, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami ini dari tempat tidur kami, dalam hal ini dalam kubur. Maka inilah yang dijanjikan oleh Zat yang Maha Pengasih, benarlah Rasulnya. In kanat illaha sayhatan wahidatan fa'idha hum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada teriakan itu kecuali satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Allah. Falyawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Inna ashabal jannatil yawma fi shughulin faqihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka setelah manusia, setelah kita dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur, maka selanjutnya adalah menuju kepada perhitungan. Dan bagi mereka yang banyak amal kebajikan, maka mereka itu menjadi penghuni surga. Yaitu penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya adalah lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un, yaitu bahwa di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Jadi dalam surga itu memperoleh buah-buahan dan mereka itu memperoleh apa yang mereka minta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun qawlam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan selamat, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Jadi mereka yang berada di dalam surga itu setelah dibangkitkan nanti mereka mendapatkan perhitungan pahala yang lebih besar. Maka balasannya adalah surga. Maka kepada mereka yang masuk surga itu disambut oleh Allah, salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam, selamatlah sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang ingkar, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa dalam kehidupan kita di muka bumi ini, hendaknya kita selalu waspada, hendaknya kita selalu berbuat baik, hendaknya kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah yang diterunkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah terbukukan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, akhirnya marilah kita berdoa. Insyaallah kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk dari Allah, dan insyaallah kita menjadi golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa tentu penuh dengan salah dan hilap. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada untuk perjumpaan malam hari ini. Ini penanggalan tanggal 4 Juni 2026. Tentunya untuk malam ini Ilham yang akan menemani pendengar selama beberapa jam sampai nanti lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dengan berbagai informasi yang akan kita hadirkan menemani pendengar yang sedang beraktivitas atau sedang mengejar deadline ya malam hari ini. Tadi juga pendengar sudah ditemani dengan rekan kita, ada Jihan ya, menemani dari sore hari sampai jelang renungan maghrib. Dan tentunya masih akan kembali untuk menyapa pendengar dan berbagi di kebersamaan kita. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengawali informasi untuk perjumpaan kita malam hari ini ya. Ini tepatnya untuk di wilayah Kendari ya. Karena sempat viral terjadi sebuah kamtipmas ya di XMTK. Dan ternyata dari personel kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara juga mengamankan 9 orang yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan dan pengerusakan di kawasan MTK kemarin ya, tepatnya pada tanggal 4 Juni 2026. Dan aksi penyerangan oleh sekelompok pemuda ya, yang sebelumnya sempat terjadi, tepatnya pukul 2 di tanggal 2 juga sempat terjadi ya, hari-hari Selasa di bulan Juni ini. Sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah ya, jadi waktu dini hari terjadi peristiwa yang serupa ya. Dan juga dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Wisnu Wibowo, dan dimana didampingi dari Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Christian, yang menjelaskan juga bahwa kejadian yang sempat viral di media sosial ini itu mengakibatkan ternyata jatuhnya korban luka ya, serta kerusakan dari kendaraan. Nah, jadi pengungkapan kasus ini itu bermula ketika unit reaksi cepat Direktur Reskrimum yang melakukan penyelidikan intensif ya untuk memonitor dari insiden penyerangan ya, yang dilakukan di ruang publik ini. Petugas di lapangan itu yang dimana berhasil mengidentifikasi dari lokasi yang dijadikan marska untuk berkumpul mereka ya, lebih tepatnya markas berkumpul oleh para pelaku tersebut, yaitu sebuah rumah kosong di daerah THR Kota Kendari yang terletak tidak jauh dari kawasan MTK. Nah, dalam pergerakan awal ya, petugas melakukan penyisiran di lokasi dan menangkap seorang terduga pelaku berinisial AT. Dan dari penangkapan ini juga polisi melakukan pengembangan ke beberapa titik persembunyian di sekitar wilayah Kota Kendari. Dan pada hari yang sama hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, petugas itu berhasil meringkus 7 orang tambahan ya, sampai totalnya yang terduga dari pelaku yang mendekam di sel tahanan kini mencapai ada 9 orang. Dan juga dari penangkapan para pemuda ini, polisi menyita sejumlah barang bukti dari senjata tajam dan juga beberapa unit kendaraan bermotor yang digunakan untuk beraksi. Sementara dari korban luka akibat insiden penyerangan di kawasan komersial ini ya, ini juga sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan juga pihak kepolisian yang menegaskan juga bahwa pengejaran terhadap sisa anggota kelompok yang terlibat dalam keributan ini masih terus berjalan di lapangan. Dan juga Polda Sulawesi Tenggara ini menghimbau ya untuk para terduga pelaku lainnya yang masih melarikan diri agar kooperatif dan segera menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat. Dan juga masyarakat yang memiliki informasi tambahan mengenai peristiwa yang terjadi yang viral kemarin, pendengar ya, ini diharapkan melaporkan untuk mendukung juga penegak hukum dan menjaga situasi keamanan di Kota Kendari tetap kondusif. Kita masih akan berbagi beberapa informasi yang akan kita hadirkan, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Benar, kita masih berbagi tentunya untuk di perjumpaan kita. Tadi sudah kita berbagi juga terkait dengan situasi dari XMTK yang sudah ditangani oleh pihak Polda. Nah, ini kembali lagi kita berbagi untuk di perjumpaan kita ya, masih dari Polda ya, dari kinerja yang dilakukan personel Ditsamapta Polda Sulawesi Tenggara yang tergabung dari Satgas Preventif Operasi untuk operasi pekat ANOA ya 2026 yang juga mengamankan sebanyak 70 liter minuman keras tradisional jenis arak di Kota Kendari, pendengar, yang dimana dilakukan pada 4 Juni kemarin ya. Dimana kegiatan ini ya, kegiatan operasi penertiban dari penyakit masyarakat yang dimulai sekitar pukul 10 ya, yang dipimpin oleh dari Panit 2 Sipamat Ditsamapta Polda Sulawesi Tenggara Ibtu Batrudin Suleman Laidi dengan melibatkan 23 personil. Nah, saat melaksanakan patroli di wilayah di Jalan Dr. Sutomo ya, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puatu, dari petugas itu menemukan adanya aktivitas penjualan minuman keras ilegal ya. Dan juga dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian, petugas menyita puluhan liter miras tradisional yang siap edar ya, yang disimpan dalam kemasan wadah penampungan. Dan barang bukti dari arak ini diketahui dijual oleh seorang warga setempat yang merupakan seorang pria berinisial Mus berusia 37 tahun. Nah, seluruh barang bukti ini yang ditemukan di lokasi tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Mako Ditsamapta Polda Sulawesi Tenggara untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut. Nah, dari situasi tersebut juga terhadap pihak penjual langsung dilakukan tindakan pembinaan di tempat kejadian oleh personil kepolisian yang bertugas. Petugas juga memberikan imbauan tegas ya supaya yang bersangkutan tidak kembali mengulangi aktivitas penjualan minuman keras tanpa izin. Nah, kegiatan penindakan ini juga merupakan bagian dari rangkaian operasi pekat ANOA 2026 untuk menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat di wilayah perkotaan. Dan juga peredaran minuman keras ilegal ini menjadi salah satu fokus dari sasaran karena kerap kali menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana maupun gangguan perkelahian kelompok. Dari Polda Sulawesi Tenggara yang menghimbau juga untuk seluruh lapisan masyarakat supaya tidak memproduksi, mengedarkan, ataupun mengkonsumsi minuman keras karena berdampak buruk tentunya kepada kesehatan tubuh. Nah, selain dari informasi ini ya, dari operasi pekat ANOA 2026, kita masih akan hadirkan beberapa juga untuk perjumpaan kita. Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi.

Mendengar dimanapun Anda berada, kita masih berbagi dengan beberapa informasi di Sulawesi Tenggara ya. Lebih tepatnya ini dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, dari Topan Supuan. Dan di mana secara resmi melantik dan mengambil sumpah 12 pegawai negeri sipil ya, yang masih baru, dan ini di dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara tentunya, yang berlangsung ya pada hari ini tanggal 4 Juni 2026. Dan dari kegiatan ini yang berlangsung khidmat ya, turut hadir juga dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum ya, Chandra Friandi Ahmad, dan juga PLH Kepala Divisi Pelayanan Hukum dari Linda Fatmawati Saleh. Dan tentunya di mana dari pihak Kakanwil yang beri sambutan dari Kakanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara Topan Supuan juga menyampaikan pengambilan sumpah dan pelantikan, di mana ini bukan sekedar untuk memenuhi dari administrasi kepegawaian, melainkan bentuk komitmen moral, etika dan hukum ya, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparatur sipil negara. Dari Topan juga yang menegaskan bahwa sumpah yang sudah diucapkan harus menjadi pedoman untuk menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Dan dari Kakanwil menekankan pentingnya disiplin ya sebagai fondasi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk institusi pemerintah. Dari disiplin ASN ya, di mana bukan hanya dari segi kewajiban administratif saja pendengar, tetapi juga untuk menjadi cerminan menunjukkan ya dari sisi integritas, profesionalisme, juga dari tanggung jawab moral sebagai abdi negara. Dari Kakanwil juga yang mengingatkan untuk pelanggaran disiplin sekecil apapun ya, itu

Tenggara, khususnya untuk memberikan pelayanan dari segi hukum ya, yang profesional, akuntabel, dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Kakan Will juga ya, teman Supuan yang mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa memohon kekuatan dan keberkahan dari setiap pengabdian yang dilakukan supaya memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Benar, kita masih akan hadirkan untuk di perjumpaan kita ya, selain dari pelantikan dari PNS baru dari Kakan Will Kemenkum Sulawesi Tenggara. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Stans-

Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih berbagi tentunya untuk di kebersamaan kita di malam hari ini ya. Nah, ini kita bahas sedikit terkait dengan MBG ya. Nah, ini dari Presiden Prabowo yang juga menyampaikan di mana apresiasi untuk seluruh pelaksana program dari MBG yang sudah bekerja di berbagai daerah. Dan melihat bahwa dedikasi para petugas ini akan menjadi fondasi yang sangat penting ya untuk menjalankan program strategis ya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Presiden yang dimana untuk keberhasilan program MBG ini sangat bergantung ya dari para kerjasama yang dilakukan seluruh unsur pelaksana di lapangan, di mana pemerintah terus memperkuat juga koordinasi untuk pelaksanaan dari program yang di mana berjalan untuk lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Kepala Badan Gizi Nasional ya untuk BGN atau BGN ya, Nanik Sudaryati Deyang ya, yang saat ini menjabat, menjelaskan juga bahwa peserta yang hadir itu berasal dari berbagai unsur pelaksana program di seluruh Indonesia ya, di mana dari kegiatan khusus yang dilakukan ya berkumpul dari para partisipan dari program MBG ini. Mereka terdiri dari perwakilan tingkat pusat sampai juga daerah yang selama ini terlibat langsung untuk implementasi dari program MBG. Dari kegiatan Building Indonesia Future Generation Through Nutrition, hadir dari 12.173 peserta. Dan ini terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG dan juga dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, juga dari Koordinator Wilayah dari Kepala SPPG sampai dengan Mitra Pelaksana MBG di seluruh Indonesia. Selain peserta dari unsur pemerintah, di mana kegiatan yang berlangsung yang dilakukan ini dihadiri 5.873 mitra pelaksana yang mendukung program MBG ini. Dari kehadiran seluruh pihak ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pelaksanaan dari program tersebut. Dari Nanik juga mengatakan bahwa peserta yang hadir secara langsung itu juga berasal dari beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Nah, mereka berkumpul untuk menyamakan visi ya untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan dari program di lapangan. Dan juga pemerintah menilai untuk program MBG ini bukan sekedar program bantuan pangan ya, bahwa program ini jadi program strategis besar untuk membangun sumber daya manusia dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 juga melalui pemenuhan gizi yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Dari kegiatan tersebut juga turut mendampingi Presiden ya dalam kegiatan antar seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, dan juga dari Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang tentunya. Hadir pula dari sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Lembaga Negara dari kegiatan ya, di mana mengumpulkan dari setiap insan yang berpartisipasi untuk praktek memperkuat program ini di lapangan. Dan juga kita masih akan kembali untuk menyapa di perjumpaan kita malam hari ini, karena selepas ini juga kita masih akan hadirkan untuk Warta Berita Nasional di Sultra malam ini, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah bergabung dengan Warta Berita Nasional dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk kebersamaan Sultra malam hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk perjumpaan kita dan maksud kita akan bagikan selepas dari Warta Berita Nasional.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah terus bisa mengendalikan pada si seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan wakil menteri kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan hal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Mada telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
11: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadat Udara Ain.
13: Terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat banyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai tanggal.
14: Nah, dia mau
13: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu udara NRRI 3, udara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporan.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sihat semua berkah. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. C-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCPC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat masalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik. Khususnya dari segi ekonomi, iaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Harton bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herdman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herdman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herdman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabu itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar, malam semakin larut, tapi kita belum sampai di interaktif ya. Masih ada 1 jam sebelum beralih ke sana. 1 jam 9 menit lebih tepatnya ya. Tapi tentunya lo masih akan terus menemani pendengar ya. Dilepas pukul 21 juga nanti kita masih akan hadirkan dengan Sandiwara Radio nih yang akan menemani untuk malam hari ini. Ilham juga masih akan menyapa pendengar ya, dan masih akan berbagi sedikit ya tips and trick ya, mungkin beberapa terkait dengan kesehatan atau beberapa mungkin terkait dengan lifestyle ya. Untuk di malam hari ini menemani pendengar yang sedang beraktivitas dan beranjak beristirahat, Ilham masih akan kembali, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereka melanjutkan untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita menghadirkan dengan Sandiwara Radio yang akan menemani perjumpaan kita malam ini dengan judul Mencuri dari Pencuri yang diproduksi dari RRI Malang. Selamat mendengarkan.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal

0: Aduh, sorry.
1: Maaf.
0: Maaf ya, Yu. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, jadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah ya, Mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja, Mas. Sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan?
2: Heh, maling! Mana jam tanganku?
3: Ih, cantik sih. Tapi maling.
1: Jam? Jambak? Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
2: Oh, mau dijambak, hah? Sini!
3: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Ah, dasar.
2: Heh, ada yang gelut? Waduh. Heh, aduh, dilerai dong. Wah, ini malah divideoin.
0: Heh, cukup. Kalian ini kenapa sih?
2: Tuh mas, si maling.
1: Apa, nuduh sembarangan?
0: Stop. Udah ya, kayak anak kecil tau gak?
3: Udah mas, biarin aja. Itu si Nona maling, perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, kompor tok aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bok pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar, sana kerja lagi.
2: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku.
1: Mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah.
4: Ini ada apa?
0: Ini Pak, Niar sama Ayu ribut.
4: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
2: Nah, itu CCTV pasti bisa lihat, Pak.
4: Hah? Maksudnya?
2: Jam saya ini hilang, Pak. Jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi. Saya ingat betul.
4: Oh, lalu?
2: Ya, pasti bisa cek kan, Pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
4: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
2: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
3: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
4: Oke.
1: Loh, Pak. Kok asal oke aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
4: Kenapa? Ya, kan saya pikir itu masuk juga idenya.
2: Kenapa? Takut digeledah. Sini tasmu.
4: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
2: Maaf, Pak.
4: Ayo, sini coba lihat tasnya.
1: Iya, Pak.
4: Mana? Wong gak ada gini.
3: Lokernya juga tuh Pak, kali aja.
4: Ayo, coba buka lokernya.
2: Iya Pak, cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
4: Mana? Ada, Niar.
2: Kok gak ada ya?
3: Kok? Gak ada gitu loh Niar.
4: Oke. Jadi, bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
2: ya lihat CCTV aja, Pak.
4: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
0: Maaf, Pak. Nggak usah lihat CCTV.
4: Maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
2: Hah? Mas Aziz?
3: Ya Allah, ganteng-ganteng garong.
1: Kok... Mas Aziz.
4: Loh, kamu ini Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas sudah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, Pak.
2: Walah Mas Aziz.
3: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
4: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jis, nanti kamu ke ruangan saya.
0: Iya, Pak.
4: Kamu ini Jis.
0: Aziz, Pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
4: Sempat kuyon malah. Kamu ini ngapain? Eh? Ngapain?
0: Saya
4: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
0: Hah? Jadi?
4: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.
1: Permisi, Pak.
4: Masuk yuk. Sini, duduk.
0: Duh, kok jadi gini sih?
1: Pak, saya...
4: Ayo, saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan Ajis ini anak baik. Kenapa? Apa alasanmu?
1: Ini Pak, Niar. Dia punya utang sama saya, Pak.
4: Utang? Berapa?
1: 2 juta, Pak.
4: Lalu?
0: Dia nggak balikin sampai hampir setahun, Pak. Tapi selalu pamer status liburan, HP baru. Jam itu aja saya tahu harganya 3 jutaan, Pak.
4: Jis, kok malah kamu yang jawab?
0: Abisnya saya ikut emosi, Pak. Ayu cerita ini cuma ke saya, Pak.
4: Ya, tapi... Oke. Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
1: Niatan saya nggak tak ambil kok, Pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembaliin jamnya. Iya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
4: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
0: Loh, Pak, terus ini kami dihukum?
1: Saya minta maaf ya, Pak.
4: Ora, ndak. Saya ndak sembarangan juga lah. Saya nggak sekedar cuma lihat CCTV lalu menyimpulkan, kan? Yuk.
1: Iya, Pak.
4: Urusan Niar biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih, tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

Masih menemani di malam hari ini pendengar. Tentunya mungkin ini karena apa ya? Kalau di hari Kamis ya, artinya malam Jumat. Malam Jumat banyak yang bilang malam ladies ya. Semoga buat pendengar yang beraktivitas ini menikmati ya momen entah itu kebersamaan atau sendiri aja nih ya di malam ini. Kita juga masih menemani dengan beberapa yang viral. Salah satunya ini ya terkait dengan nilai tukar rupiah ya. Nilai tukar rupiah ini sudah berapa minggu ini benar-benar pembincangan yang terus diungkit oleh netizen ya, dimanapun di sosial media. Dan pelemahan nilai tukar rupiah ini menjadi perhatian bagi sektor ekonomi ternyata pendengar ya. Industri pariwisata justru melihat peluang yang menjanjikan ya. Jadi ternyata ada yang diuntungkan dari melemahnya nilai tukar ini. Dan nilai tukar yang melemah membuat biaya berwisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah untuk wisatawan mancanegara. Wah, banyak wisatawan asing nih. Kayaknya akan banyak kita say hello and good night ya gitu. Sama orang kalau ketemu di jalan gitu misalkan ya. Jadi wisatawan yang membawa dolar Amerika Serikat ataupun mata uang yang kuat gitu ya kan, dengan kondisi saat ini itu memberikan keuntungan tersendiri ternyata untuk mereka. Daya beli mereka meningkat ketika menukar mata uang asing ke dalam rupiah.

Dari sektor pariwisata yang terus menunjukkan pemulihan yang positif ya, dari kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi meningkat nih aktivitas ekonomi daerah dari wisata yang semakin bergeliat tentunya. Bukan hanya nih pendengar ya dari perhotelan ya, tapi ternyata dari maskapai penerbangan itu juga berpotensi memperoleh manfaat dari kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Seperti dari beberapa tempat ya, transportasi lokal, pusat oleh-oleh, bahkan pelaku UMKM, ini juga menjadi peluang nih ya untuk meningkatkan perputaran ekonomi ya di dalam negeri. Nah, pelemahan dari rupiah ini tidak sepenuhnya menghadirkan ternyata kabar baik bagi industri pariwisata, pendengar. Tapi sejumlah pelaku usaha ini juga masih menghadapi kenaikan dari biaya operasional ya. Ini juga akibat ketergantungan pada barang impor. Jadi barang-barang di luar negeri itu makin naik harganya gitu ya kan, dengan kondisi ekonomi saat ini ya, melemahnya nilai tukar rupiah. Sedikit kita masih akan berbagi ya terkait dengan kondisi saat ini dengan keuangan pelemahan dari nilai tukar rupiah ini. Masih kita akan bahas untuk di perjumpaan kita. Di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah ya, menguntungkan untuk wisatawan yang masuk, dan ini membuat dari industri pariwisata semakin ini ya gencar gitu ya kan. Tapi sayangnya itu tadi ya, untuk biaya operasional menjadi kendal ya, dengan melemahnya nilai tukar rupiah karena bahan-bahan atau barang-barang impor yang harus di supply gitu ya kan, untuk memenuhi beberapa kebutuhan mungkin dari beberapa industri pariwisata. Nah, dari fenomena yang dimana meningkatnya kunjungan wisatawan asing ini juga ternyata perlu dilihat secara menyeluruh ya. Dari peluang ekonomi yang muncul harus juga berjalan beriringan dengan upaya dari menjaga stabilitas ekonomi nasional ternyata. Dan juga berbagai kalangan ini juga melihat pelemahan rupiah sebagai momentum yang perlu dimanfaatkan secara optimal ya, dengan strategi yang tepat tentunya untuk menanganinya. Nah, karena kondisi dari pelemahan dari nilai tukar rupiah ini ya, beberapa mungkin ada pengalaman di situ, dan mungkin yang belum mengetahui secara detail gitu ya, harus melihat dulu ya kondisi-kondisi seperti apa nih ya, seperti tadi mungkin dari naiknya dari barang-barang impor, dan juga mungkin dari situasi di dalam negeri sendiri yang semakin sulit untuk bahan baku atau seperti apa. Dan kondisi ini juga ternyata bisa kita lihat secara positif untuk dimana memperkuat ya juga posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di dunia. Mendengar ini tidak lama lagi nih ya, kita bergabung untuk interaktif, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, ini waktu menunjukkan ya, pukul 21, tadi baru pukul 55 ya, sekarang 56 ya. Ternyata baru berlalu 1 menit lah ya. 21:56 waktu Indonesia Tengah ya. Dimana saat lagi kita akan bergabung tentunya untuk menemani pendengar dengan interaktif kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Satu lagu yang menemani pendengar ya, sebelum kita beralih ke momen perjumpaan interaktif Ruang Rindu malam hari ini.

menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jumpa lagi di malam Jumat ya, tepatnya di hari Kamis, yang menemani pendengar ya untuk penanggalan tanggal 4 Juni 2026 malam hari ini. Buat pendengar yang mungkin saja sedang beraktivitas ya, atau baru makan jam segini ya, waduh, ini akan berpengaruh dengan berat badan ya, kalau kata para ahli. Yeah. Makan di malam hari ya, oh, mungkin menjadi topik yang menarik nih. Apakah ada dari pendengar juga seneng makan di jam segini ya, jam 10 baru makan gitu ya, entah mungkin karena aktivitas padat baru bisa mengunyah lagi gitu ya kan, untuk di pukul 10 gitu ya kan, lebih tepatnya untuk 10 malam. Dan di perjumpaan kita ya, kita undang nih buat pendengar yang ingin berbagi ya. Lagu requestan kita malam hari ini kita bermain dengan mancanegara lagi ya. Ya, spesial untuk malam Jumat ya, di hari Kamis ya, mancanegara. Dari lagu-lagu tahun 2000 sampai 2010 ya, menemani untuk aktivitas pendengar malam hari ini. Silakan bergabung bersama kita ya di 081354509627, itu di jalur WhatsApp, atau bisa bergabung bersama kita di jalur telepon ya, di 0401-3124-008. Kita juga hadir di jalur TikTok, malam hari ini kita live untuk menemani pendengar ya, dan berbagi pertanyaan. Ya boleh, silakan berbagi requestan untuk di jalur TikTok ya. Kita undang nih yang baru masuk, baru bergabung ya, masih fresh nih ya, malam masih panjang. Gimana nih aktivitasnya untuk malam hari ini? Apakah ada yang baru makan jam segini ya? Ya, mungkin ada, mungkin jadi rutinitas gitu ya kan, jam 10 malam baru bisa makan gitu ya, mungkin karena padat aktivitasnya. Boleh dibagikan keseruannya di malam hari ini, silakan bergabung bersama kita. Selain Seven, kita gak ini sih ya, untuk malam Jumat. Kita bermain di lagu mancanegara malam hari ini ya. Jadi boleh lagu-lagu, coba kita lihat playlist dulu ya. Playlist kita malam hari ini ya, mancanegara nih, lagu tahun 2000 sampai 2010 ya. Coba kita lihat mancanegara mana ya. Lagu mancanegara playlist kita malam ini, mungkin Backstreet Boy masih ada sih kan di iya, sayang sekali ya, mungkin di hari berikutnya gitu ya kan, yang ingin bergabung dengan lagu-lagu nostalgia ya, kayak Ceylon Seven, wah lama nggak memutarnya ya. Boleh request untuk di ya, ada rekan-rekan kita juga yang suka gabung di malam hari ya kan, seperti Bang Yuda sama Mbak Jihan, atau tidak Mbak Wulan ya, menemani malamnya pendengar. Kalau mancanegara malam ini ada dari Backstreet Boys ya, ini lagunya lagu tahun 2009, lagu Bigger ya, Backstreet Boys masih ada ya untuk 2009, tapi ya dia pernah rilis lagu saat itu. Iya, itu waktu itu Ilham temenin dia, katanya rilis nggak lagu nggak nih, ah nggak, ah, rilis aja, Ilham yakin, asik. Bohong banget ya. Backstreet Boy Bigger ya, boleh nih, sepertinya ada yang mau request lagunya ya, karena ini waktu dia berkunjung ke Jepang saat itu ya, jadi dia bersama dengan bandnya ya kan, seluruh personil gitu ya kan, bertandang ke sana dan juga membuat video klip dari lagu Bigger ini. Wah, seru ya. Kalau Ilham ingat itu, jadi ingat ada salah satu anime sih, Bleach gitu ya, karena vibe-nya kayak gitu ya, visualnya Bleach kan kayak fashionable gitu ya kan. Ada mungkin yang dari pendengar suka juga nonton Bleach ya. Nah, Bleach itu dia itu penulisnya, atau bisa dibilang pengarang komiknya itu, dia kan mau terjun di dunia fashion, tapi karena dia ditolak, dia terjunlah ke dunia komik gitu ya kan. Buatlah dia manga, dan ternyata laku gitu ya. Fashion-fashionnya bisa dilihat kalau memang dia itu basic di sana itu luar biasa. Pamungkas lagi mintanya, ya ampun ya, kita udah bilang mancanegara nih. Mungkin dari pendengar yang ingin request ya, selain Backstreet Boy Biggers, ada juga lagu lain ya, kayak Black Eyed Peas juga boleh nih ya. Nah, ini masih, wah ini sangat
Farm gitu ya kan, di tahun 2010. Iya. Boleh nih untuk di kesempatan berikutnya ya, yang mau request kayak Ceylon Seven atau Pamungkas ya. Hari lain mungkin ada ya. Hari lain. Kita undang nih buat pendengar yang ingin berpartisipasi di jalur WhatsApp juga ya. Kita cek dulu nih di jalur WhatsApp ya. Ada siapa aja gitu yang sudah berkunjung malam hari ini. Oke, kita masih keep dulu nih kalau begitu ya. Ada beberapa yang masuk di jalur WhatsApp ya. Dengan lagu requestan yang tadi Bang Ilham. Oke, dari 0 berapa nih? 8083. Oke. Kita puterin kalau begitu. Maksudnya Backstreet Boy ya, Backstreet Boys. Oke, kita puterin Backstreet Boy Bigger. Ini bagus nih lagunya ya. Penuh kenangan di 2009, masa-masa baru apa namanya? Baru lulus sih. Lebih tepatnya di saat itu ya. Nah, Backstreet Boy nih requestan dari 8083 ya tadi ya. 89 ya. Oke, kita masih hadirkan juga yang ingin berbagi di perjumpaan kita ya. Kita buka di jalur WhatsApp seperti tadi yang sudah request untuk di malam hari ini di 081354509967. Dan juga berbagi buat pendengar nih, kayak gimana sih kalau misalkan malam hari bagusnya makan atau langsung istirahat aja ya. Jadi dalam keadaan lapar gitu tidurnya. Besok baru makan, bisa jadi ya. Mungkin dari pendengar ada yang beraktivitas kayak pengen diet gitu ya. Perempuan sih biasanya gini, dia itu konsumsi makanannya di sore hari, jadi malam gak usah makan lagi. Beberapa dari kenalan Ilham juga begitu ya, dia makannya sore, terus malamnya udah lanjut aktivitas biasa sampai istirahat ya, dan terlelap tidur. Ini beberapa kita masih hadirkan. Ada tadi lagunya Black Eyed Peas ya. Boleh nih kalau misalkan ada yang request Akon. Kayaknya beatnya agak kenceng ya kalau Akon. Ya yang lain aja ya. Boleh nih request dengan lagu lain ya. Kalau Akon itu agak apa ya, bisa dibilang sangat beatnya kenceng gitu. Selain itu ada juga yang lain nih, Backstreet Boys di 2000 juga ada, tapi nanti ya, siapa tahu ada yang request lagi yang lain. Aerosmith, wah, bahkan di tahun 2000 masih familiar nih lagu ini. Kita masih hadirkan ya, yang ingin berpartisipasi untuk malam ini. Lagu dari Backstreet Boys dan juga Aerosmith, Angel kayaknya bagus nih, Angel ya. Karena Ilham lihat nih ada yang langsung tanyain, iya itu boleh bang ya, Aerosmith ya, dari siapa nih 86, kenapa namanya harus angka sih? Oke, Aerosmith ya, Angel ya, dari 86 sekian sekian sekian ya, kenapa harus angka gitu namanya? Oke, kita akan puterin untuk lagu itu. Selain itu kita masih akan hadirkan juga beberapa lagi dengan Mariah Carey. Ada yang mau Mariah Carey? Lagunya nostalgic juga nih Mariah Carey ya. Tapi ciri khas dari Mariah Carey itu apa namanya, lebih ke ini ya, kalau misalkan di tanggal 25 Desember ya, ya vibe-nya dia tuh kayak jingle bell, jingle bell. Kayak gitu ya Mariah Carey. Oke, kita masih pokoknya rangkumnya. Ada Celine Dion juga ya, untuk di tahun 2000 masih eksis nih dengan lagunya Celine Dion. Masih ada untuk tahun 2000 kan, mungkin di tahunnya sampai 1999 gitu ya, atau tahun 90-an lebih tepatnya ya Celine Dion. Tapi ada dong ya, dari Celine Dion untuk tahun 2000 sudah ada juga lagunya yang pernah rilis di tahun segitu nih ya. Ada di tahun 2002, ada juga di tahun 2003. Kayak Celine Dion A New Day Has Come, ada juga Celine Dion Forget Me Not ya. Kita masih hadirkan tentunya yang ingin request. Jadi malam hari ini kita bermain di mancanegara ya, di lagu tahun 2000 sampai 2010. Kita petik satu lagu lagi nih ya. Kalau gitu ada dari Hanson mungkin ya, Penny and Me. Ini rilisan tahun 2004, lebih tepatnya di tanggal 29 Maret mendengar ya. Mungkin ada juga yang punya kenangan di lagu itu ya. Nanti kita mainkan ya. Tiga lagu hadir di kebersamaan kita yang requestan dari jalur WhatsApp ya. Dua-duanya, yang satunya memang gak ada namanya gitu ya kan.
yang satunya juga cuma nomor aja. Backstreet Boys dan juga Aerosmith ya. Yang Hanson ini dari Ilham sih ya. Ini dari playlist kita ya, kita udah siapin juga. Kita akan putarin nih untuk malam hari. Nanti kita akan berbagi lagi tentunya, masih tanya-tanya juga buat pendengar yang aktivitas untuk pukul 22 ya malam ya. Yang jelas jam 10 malam ya. Aktivitasnya apa nih? Apakah langsung istirahat atau ada yang baru makan? Ya masih di Ruang Rindu tentunya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pendengar masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Sudah hadir juga bersama kita ya, yang request untuk malam hari ini ya, dari inisial R nih ya. Dia merequest lagu Keanu River ya, bukan ya. Beda Keanu itu ya. Ini Somewhere Only We Knew ya, Keanu. Ya, oke, nanti kita akan puterin nih lagu requestannya, Somewhere Only We Knew. Oke. Dan juga buat pendengar yang ingin berbagi di kebersamaan kita yang malam hari ini, jalur telepon kita masih buka di 0401-3124-008. Juga di jalur WhatsApp kita malam hari ini silakan bergabung ya di 0813-545-0967. Sudah berbagi juga tadi ya, dari lagunya yang Bigger yang kita putarin ya, Backstreet Boy. Nah, kita masih hadirkan juga untuk di jalur TikTok yang ingin masuk request untuk lagu mancanegara ya, tahun 2000 sampai 2010. Silakan berbagi dengan requestannya. Beberapa tadi kayak Aerosmith kita putarin ya, karena memang ada lagunya di tahun 2000 yang sempat dirilis. Juga dari Hanson, Penny and Me. Coba mungkin ada Lawson di sini ya. Coba kita lihat ya, Lawson. Lawson Taking Over Me. Oh, cuma satu aja nih Taking Over Me. Kita cari Lawson ya. Nah, Lawson ini bagus nih ya. Dia rilisan tahun 2010. Ya, tepatnya saat itu Ilham lagi nonton TV One gitu. Pas-pas pembahasan dengan lirisan lagu, rilisan lagunya tuh di TV One saat itu ya. Dari Lawson. Gimana nih? Mana tadi ya? Ini dia. Oh, itu dia. Lawson. Ini dia, Standing in the Dark. Lebih tepatnya untuk rilisan lagu ini ya, Standing in the Dark. Nah, dia itu Ilham pernah lihat sih, pas-pas rilis dia tuh dibahas gitu ya, kayak di stasiun TV, lebih tepatnya di salah satu stasiun TV nasional ya, di TV One lebih tepatnya. Wah, lagunya ini sempat ini ya, agak beriringan dengan rilisannya dengan yang Bruno Mars gitu ya. Yang apa namanya, ada nih Bruno Mars pokoknya yang lagi rilis juga di saat itu ya. Bukan yang apa nih, yang 2010 ya, 2010 Nothing on You, bukan yang itu ya. Kalau itu sempat rilis juga, tapi ada yang satunya lagi selain Nothing on You, apa tuh ya, dari Bruno Mars lebih tepatnya. Pretty Lady, nolah. Yang jelasnya, coba kita cek dulu ya. Kita cek dari playlist kita nih ya. Mungkin beberapa dari Bruno Mars lagi kita coba ya. Rilisannya hampir sama di tahun yang sama dengan lagunya Lawson juga ya, Standing in the Dark. Bruno, Where Are You? Bruno Mars.

mungkin berbagi kenangan saat itu lagi ngapain nih ya. Kalau di 2010 ya, Ilham lebih tepatnya lagi nyantai aja ya. Habis lulus, Ilham nyantai dulu sih. Nggak langsung mengenyam pendidikan lanjut gitu ya, kuliah nyantai dulu dikit ya, libur yang agak panjang gitu ya. Sampai menyeberang tahun. Mungkin dari pendengar juga ingin berbagi pengalaman di kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, boleh juga ya. Atau ingin bagiin ke kita, kalau misalkan di jam 10 malam ya, apakah ada yang masih beraktivitas dengan mengkonsumsi makanan atau lebih ke istirahat atau seperti apa ya. Jadi itu mungkin yang kita bahas. Atau ingin yang bagiin juga seperti tadi pengalaman di beberapa tahun, karena kita putarin lagu-lagu dari mancanegara ya, tahun 2000 sampai 2010. Mungkin ada punya kenangan juga di situ yang ingin dibagikan di kebersamaan kita malam hari ini. Boleh berbagi di jalur TikTok ya, karena kita sedang live saat ini ya. Banyak yang sudah berpartisipasi juga tadi, yang sudah ikut ya. Ada juga yang udah request ya, tapi lagu Indonesia itu. Ya, kita bukannya untuk lagu mancanegara saat ini. Listen, kalau begitu Bruno Mars, Just The Way You Are ya. Dari playlist kita lah, kita Just The Way You Are. Nah, Just The Way You Are ini dia Bruno ya, 2010 banget nih dia nih. Oke, kita masih hadirkan tentunya untuk yang ingin berbagi di malam hari ini di jalur WhatsApp. Tadi sudah ada juga yang sudah berbagi di 081354509967. Juga yang ingin berbagi di jalur TikTok ya, di malam hari ini yang sudah ikut pantengin kita malam ini, boleh silakan ikut berbagi ya. Ada juga, aduh sampai lupa nih, ada yang bergabung ternyata dari jalur TikTok ya. Aji Rangga katanya salam dari Surakarta. Salam kak, iya salam balik. Aji Rangga katanya jangan lupa yel-yel kak. Benar, yel-yel untuk Ruang Rindu itu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Atau mau sebutin tagline dulu sebelum request lagu, boleh ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, boleh. Habis itu request deh lagu apa aja. Selain dari Bruno Mars ya, tadi lagunya juga Lawson ya, Standing in the Dark. Selain itu ada juga nih satu sih yang sangat familiar ya. Udah tiga ya. Ini Ilham tambah-tambah terus lagunya sampai lupa udah ada tiga nih. Lagunya ini sih lebih tepatnya nantilah kita cariin lagi ya. Ya, ada satu lagi lagu yang sangat familiar dan sangat berkesan ya. Ya enak nih kayaknya kalau kita puterin malam ini. Kita puterin dulu lagu yang sudah di request dari inisial R tadi ya. Somewhere Only We Knew. Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan di perjumpaan malam hari ini, beberapa lagu sudah kita hadirkan dari requestan yang masuk juga untuk malam ini. Dan tentunya buat pendengar yang ingin berbagi juga dengan requestan lainnya, ya masih ada beberapa lagu mungkin bisa kita puterin ya, karena sudah ada dua lagi nih yang masuk di perjumpaan kita ya. Salah satu lagu yang sudah masuk untuk malam hari ini ada dari ini, wah ini sangat familiar dan sangat berkesan ya. Karena lagu ini very very old gitu ya. Ada nih dari Lady Anthem Belum ya, Need You Now. Ini nanti kita akan puterin buat mendengar. Tapi sebelum ini lagu ini ada yang sudah request juga nih ya untuk malam hari ini ya, dari inisial R. Tadi inisial R, ini yang R lagi ya, ala-ala Inggris gitu ya. Dari lagunya New Hope ya, New Hope Club and Dana ya, Know Me Too Well. Nanti kita akan puterin nih lagu yang di request untuk malam hari ini, Know Me Too Well. Mungkin saja buat pendengar yang sedang beraktivitas malam hari ini ya, atau mungkin yang lagi push rank gitu ya. Yang kayaknya fokus banget gitu ya kalau lagi push rank ya, serius gitu ya, tatapan tajam ya, berharap bintang nih. Semoga tidak lost streak aja nih buat pendengar yang sedang push rank malam hari ini ya. Iya, karena kalau misalkan udah jadi lost streak bahaya itu, biasanya jadi kebiasaan. Semoga tidak ya. Semoga bintangnya terjaga nih teman-teman ya, yang sedang mungkin push rank malam hari ini ya. Biasanya nongkrong gitu ya kan, nongkrong enaknya nongkrong sambil push rank gitu ya kan, rame-rame gitu ya kan. Wih, kirain ada pemotretan, ada kilat atau apa gitu. Ternyata ini ya, ada flashlight-flashlight manja nih yang menyinari kita malam hari ini ya. Aduh, kirain petir ya, padahal cuaca di luar gelap nih, gak kelihatan. Oke, kita masih hadirkan tentunya untuk yang ingin request, mungkin satu lagu bisa ya, karena ada beberapa lagu ini kita akan puterin ya sebelum kita beralih untuk perjumpaan malam hari ini tentunya. Kita puterin dulu kalau begitu ya, New Hope Club dan dengan judul Know Me Too Well. Ya ini requestan dari R tadi. Dan juga tadi dari Lady Anthem Belum ya, Need You Now. Oke, langsung kita puterin kalau begitu untuk di malam hari ini buat pendengar. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Informasi.

Ruang rindu, ruang berulur bagi rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu mendengar ya. Tentunya untuk di perjumpaan kita, aduh sayang sekali nih, udah di penghujung untuk malam hari ini ya. Sudah menemani selama hampir 1 jam ya untuk malam hari ini di ruang rindu kita. Dan juga sudah berbagi banyak di malam hari ini tadi dari pendengar yang masuk ya. Thank you banget yang sudah berpartisipasi malam hari ini dengan lagu mancanegaranya ya. Ya, kita tutup perjumpaan kita dengan beberapa lagu mungkin yang agak nostalgic lagi nih yang akan Ilham hadirkan untuk menemani pendengar ya. Ya, mungkin yang bisa dibilang karena ini udah penghujung juga ya malam hari ini, nanti juga kita akan hadirkan untuk menemani pendengar dengan sajian jazz musik gitu ya kan. Tapi Ilham masih akan menyapa tentunya untuk pendengar. Kita tutup dengan lagunya. Coba kita lihat dulu Black Eyed Peas. Wah, ini menarik nih ya. Udah lama gak dengar dengan Black Eyed Peas nih ya. Sedikit dengan lagu Black Eyed Peas featuring Justin Timberlake aja nih ya. Ini dia yang lebih agak mengenang gitu ya dengan lagunya. Ilham jadi familiar gitu kalau misalkan ada Justin Timberlake. Kita tutup untuk Ruang Rindu, Ilham masih akan kembali nih ya untuk menyajikan buat pendengar di Jazz Musik malam hari ini ya. Ya, sampai jumpa. Semoga kita ketemu lagi nih di Ruang Rindu untuk Manca Negara ya. Sajian malam hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, beralih untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan sajian jazz musik yang akan menemani malam hari ini sebelum pendengar terlelap sampai di pelabuhan ya. Pelabuhan tempat tidur tentunya. Ya, untuk di perjumpaan kita juga sampai menutup pukul 24 waktu Indonesia Tengah, kita masih akan hadirkan beberapa sajian lagu yang sudah kita pilihkan untuk malam hari ini menemani pendengar tentunya yang sambil bersantai ya sebelum terlelap. Masih dipersatukan hal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini, pendengar, di hari Jumat 5 Juni 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Kami awali dengan sajian sultra pagi ini, akan kami buka dengan pengajian murotal Al-Quran yang kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Kali ini akan mengetengahkan surat Tur ayat 1-49, dirangkai dengan mutiara pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 4. Dan selanjutnya juga akan kami hadirkan update informasi aktual dalam penyampaian warta berita daerah pagi. Himpunan update informasi-informasi aktual lainnya akan kami hadirkan dalam sajian Sultra pagi ini. Juga akan hadir dialog Halo RRI di pukul 9, dan juga warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta di pukul 8 nanti. Dan update informasi aktual lainnya akan kami tuntaskan hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk perjalanan Sultra pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang hari ini, saya Sofi Murniati, Bung Irfan, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menantikan hubungan bersama dengan rekan-rekan yang berada di RRI Ampana untuk mengikuti sajian acara Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Ampana.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Dun Nebi.
1: Setiap hari, jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

0: Saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh bersama jajaran menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berbelasungkawa. Semoga arwah dari
2: Polda Sultra di tahun dari 2002 sampai 2026 Januari sampai Mei ini, untuk 2022 itu ada sekitar 122 kasus. Untuk 2023,
0: terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Polda Sultra menangani 943 kasus penipuan di media sosial, modus terbanyak melalui Facebook dan WhatsApp. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, edisi 5 Juni 2026 bersama saya, Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Kabar duka datang dari pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dua jemaah haji lansia asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia tepat setelah mereka menyelesaikan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalanjaya, menyebutkan jemaah yang berpulang adalah Haji Lahido asal Kabupaten Wakatobi dan Hajah Siti Aisyah binti Yusuf Sujari, jemaah asal Kabupaten Konawe Selatan. Muhammad Lalanjaya juga memastikan kedua jemaah ini meninggal dunia murni karena faktor kesehatan atau sakit alami di tengah padatnya aktivitas ibadah puncak haji, serta menyampaikan rasa duka yang mendalam dan berharap seluruh amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh bersama jajaran menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berbelasungkawa. Semoga arwah dari almarhum dan almarhumah ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan kedua jamaah ini sudah melakukan haji dan telah wukuf di Arafah, jadi sudah berstatus haji dan hajah. Dan semoga kedua beliau ini mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah SWT. Yang meninggal di Arab Saudi pada saat pelaksanaan pelontaran jamarat atau pendorongan ke Mina, yaitu atas nama Lahido, jamaah haji asal Kabupaten Wakatobi, umur 78 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mina Al-Wadi Hospital. Kemudian, kloter 34 asal Konawe Selatan, bernama Siti Aisyah binti Sujari, juga meninggal pada tanggal yang sama.
3: Lanjut Muhammad Lalanjaya, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan petugas di Arab Saudi dan telah dilakukan proses pemakaman di Kota Mekah. Selain itu, petugas di daerah juga sudah mendatangi rumah duka dari kedua jamaah untuk menyampaikan kabar resmi sekaligus memberikan pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengingat cuaca panas di Arab Saudi yang cukup menyengat, petugas haji mengimbau jemaah asal Sultra untuk tidak memaksakan diri dan selalu menjaga kesehatan fisik. Tim medis di lapangan juga terus disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara berkala agar sisa rangkaian ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar hingga jadwal kepulangan nantinya.
0: Sementara itu, saudara pendengar, Polda Sulawesi Tenggara menangani 943 kasus penipuan daring sejak 2022 hingga Mei 2026. Modus terbanyak melalui marketplace Facebook, investasi ilegal, dan phishing pencurian data korban. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
4: Polda Sulawesi Tenggara mencatat telah menangani 943 kasus penipuan daring sepanjang periode 2022 hingga Mei 2026. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Tipit Siber di Treskrimum Polda Sultra, AKP Asfani mengatakan, jumlah kasus terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Asfandi, modus yang paling banyak digunakan pelaku adalah penipuan melalui marketplace Facebook dengan persentase 44%. Disusul investasi ilegal 28% dan phishing atau pencurian data melalui tautan palsu sebesar 18%. Pelaku umumnya menawarkan barang fiktif, investasi dengan keuntungan tidak wajar, hingga mengirim tautan palsu untuk mencuri data korban.
2: Polda Sultra di tahun dari 2002 sampai 2026 Januari sampai Mei ini, untuk 2022 itu ada sekitar 122 kasus, untuk 2023 144 kasus, 2024 259 kasus, dan di tahun 2025 347 kasus. Sedangkan untuk tahun 2026 mulai dari Januari sampai Mei ini sudah masuk 71 kasus.
4: Berdasarkan media yang digunakan, Facebook menjadi sarana utama kejahatan cyber, diikuti WhatsApp, Telegram, Instagram, panggilan telepon dan pesan singkat. Kelompok usia 36 hingga 45 tahun menjadi korban terbanyak dengan 130 orang. Disusul usia 46 hingga 55 tahun sebanyak 110 orang. Korban perempuan mendominasi sebesar 53%, sedangkan laki-laki 47%. Dari sisi pekerjaan, wira swasta menjadi kelompok paling banyak menjadi korban, diikuti karyawan swasta serta pelajar dan mahasiswa. AKP Aswani menghimbau masyarakat meningkatkan literasi digital, lebih berhati-hati bertransaksi daring, tidak mudah tergiur investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat, serta segera melapor ke kepolisian apabila menemukan indikasi atau menjadi korban penipuan daring. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sekitar 30 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membantu pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Desa Kesehatan Sultra, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki jaminan kesehatan baik melalui kepesertaan mandiri maupun bantuan iuran dari pemerintah bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota juga telah menganggarkan pembiayaan BPJS bagi masyarakat miskin di daerah masing-masing. Sementara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berperan melengkapi kebutuhan bagi warga yang belum terakomodasi dalam program bantuan daerah. Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut disiapkan sebagai dana stimulus untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan karena kendala biaya. Adapun syarat untuk memperoleh bantuan iuran BPJS Kesehatan antara lain memiliki kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau mengalami kesulitan membayar iuran secara mandiri. Kita ke Kota Bau-Bau, pendengar DPRD Kota Bau-Bau mendukung percepatan pengembangan Bandara Beto Ambari agar mampu melayani pesawat yang lebih besar dan menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
5: Pada prinsipnya, DPR sangat mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari.
6: DPRD Kota Bau-Bau menyatakan komitmennya mendukung percepatan pengembangan Bandara Beto Ambari agar mampu melayani pesawat yang lebih besar dan menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton. Saat ini Bandara Beto Ambari tengah menjalani pembenahan infrastruktur secara besar-besaran. Salah satu target utamanya adalah memperpanjang landasan pacu hingga mencapai 2.500 meter sehingga dapat didarati berbagai jenis pesawat yang banyak digunakan maskapai penerbangan di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adrian Safarmin, menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pengembangan bandara yang dinilai strategis bagi masa depan daerah.
5: Pada prinsipnya, DPR sangat mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari. Ini dari segi tugas dan fungsi kami dalam rangka memberikan dukungan maksimal terhadap pengembangan Beto Ambari, maka kami akan berusaha itu dengan semaksimal mungkin untuk mendorong percepatan pembangunan Bandara Beto Ambari baik dari infrastruktur maupun pengembangan runway berdasarkan kemampuan dan tugas serta kapasitas kami yang ada di DPRD Kota Bau-Bau.
6: Menurut Adri, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan bandara saat ini adalah proses pembebasan lahan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran, DPRD tetap membuka ruang dukungan terhadap kebutuhan pengembangan bandara, termasuk terkait pembebasan lahan. Terkait tahapan pembebasan lahan, Adri menilai langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap dan berorientasi pada kebutuhan paling mendesak untuk mendukung perpanjangan landasan pacu. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak bandara agar lahan yang dibebaskan benar-benar mendukung kebutuhan pengembangan runway.
5: Pemerintah dan pihak bandara harus berkoordinasi dengan baik untuk melihat lahan-lahan yang memang dilalui oleh perpanjangan runway itu sendiri. Itu yang harus menjadi skala prioritas pembebasan lahan bandara.
6: Saat ini panjang runway Bandara Betu Ambari telah mencapai sekitar 2010 meter dengan lebar 30 meter. Untuk memenuhi standar operasional pesawat yang lebih besar, masih dibutuhkan tambahan sekitar 500 meter lagi hingga mencapai target 2500 meter dengan lebar 45 meter. Selain runway, luas terminal yang saat ini sekitar 1440 meter persegi dengan kapasitas ruang tunggu keberangkatan sekitar 200 penumpang ditargetkan meningkat menjadi 5000 meter persegi pada 2027. Sementara area parkir yang pada 2025 hanya sekitar 2000 meter persegi kini telah berkembang menjadi kurang lebih 5000 meter persegi. Pengembangan Bandara Betu Ambari menjadi pekerjaan bersama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kota Bau-Bau. Keberhasilan mencapai target runway 2500 meter diyakini akan membuka peluang masuknya lebih banyak maskapai serta meningkatkan konektivitas udara yang berdampak pada pertumbuhan investasi, pariwisata, dan perekonomian daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Kota Bau-Bau, Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
7: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lima wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di Gudang Bulog Wakanapi dan Gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai, menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
8: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan kita lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya memang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800-900 ton dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang sedang sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
7: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang, namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu, untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan ditemukan baru sebanyak 1 kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bobo optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, BPJS mencatat inflasi tahunan Sulawesi Tenggara Mei 2026 sebesar 4,07%. Kenaikan harga dipicu sektor perawatan pribadi, pangan, transportasi dengan inflasi tertinggi bau-bau. Selengkapnya kembali Ferry Musafir melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik mencatat, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi tahunan sebesar 4,07% pada Mei 2026 dengan seluruh daerah penghitung indeks harga konsumen turut mengalami kenaikan harga. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto menjelaskan, inflasi dipicu oleh meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat. Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Konawe mencatat inflasi terendah. Menurut Hadi, kenaikan harga terutama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta sektor transportasi yang masih memberikan kontribusi besar terhadap inflasi daerah.
9: Year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 4,07%. Dan juga secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 3,22%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi month-to-month terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,33% dan andil inflasi 0,45%. Kelompok pengeluaran yang juga memberi andil inflasi adalah kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 1,52% dan andilnya 0,23%.
4: Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 sebesar 0,92%. Kenaikan harga turut terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lain seperti pendidikan, perumahan, restoran, dan rekreasi. Sementara kelompok pakaian dan alas kaki menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan harga. Hingga Mei 2026, tingkat inflasi tahun kalender atau year to date Sulawesi Tenggara mencapai 3,22%. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga masih terjadi di berbagai sektor. Meski secara umum, inflasi daerah masih dalam rentang yang dapat dikendalikan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pendengar, Akademisi STIE 66 Kendari mengajak masyarakat mencintai produk dalam negeri guna mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan nasional. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
10: Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE 66 Kendari, Rince Tambunan, mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, setiap pembelian produk lokal memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan usaha para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.
11: Produk dalam negeri mampu menghidupkan para pelaku usaha. Nah, yang kita ketahui dari 85% perekonomian Indonesia disupport dari pelaku UMKM itu sendiri. Dan mau dari manapun, dari kulinernya, kemudian banyak sekali yang benar-benar bisa mensupport perekonomian Indonesia.
10: Dijelaskan, kontribusi UMKM tidak hanya terlihat pada sektor perdagangan, tapi juga sektor kuliner dan usaha kreatif lainnya yang mampu menyerap tenaga kerja serta membuka peluang ekonomi baru. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama agar UMKM semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi kemajuan perekonomian Indonesia.
0: Kita ke berita yang terakhir. Selanjutnya kita akan mengakhiri warta berita pagi ini, pendengar. Kita akan ikuti wawancara bersama Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan wawancara Ferry Musafir.
12: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Harmawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
13: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya wakil ketua 9 pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maksud saya satu kali sarapan. Sebagai apoteker saya melihat tadi, pertama obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali. Karena apotek Badan POM itu setiap saat, Balai POM sini, Balai POM besar, setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang Badan POM. Dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di, minimal ada asisten apoteker di itu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Adakah obat tidak ada namanya? Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya, dan lain-lain. Nah ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja. Dicetak itu kan mudah, oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi, ilegal. Itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexipenidil. Itu obat trihexipenidil untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa gitu. Nah, tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya, hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu. Tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat, barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya, Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan dasarnya. Kenapa? Buktinya tadi kita lihat sama-sama, toh ada tadi sama lihat. Mungkin itu pesan saya.
12: Itu apa yang harus dilakukan sama PH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak?
13: Tidak banyak. Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN. Itu tugas pokoknya BKKBN mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya, Pak. Lintas sektornya ada BKK, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Semua itu berperan. Kalau dia semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika saya psikotropia, kalau kita kompak bisa berkurang, karena sekiranya tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah, kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Kalau saya itu, karena saya lama di BNN, jadi saya sudah proses itu masalah.
12: Baik, terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati, yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Ferry Musafir, mengucapkan terima kasih.

pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Polda Sultra menangani 943 kasus penipuan di media sosial, modus terbanyak melalui Facebook dan WhatsApp. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sophie Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

106,7 Kabupaten MHz, Provinsi Kendari, pendengar untuk kebersamaan kita dalam sajian Sultra pagi ini. Kami update informasi untuk Anda sepanjang kebersamaan kita nantinya hingga tuntas. Ini terkait dengan pemerintah pusat, pendengar, yang menyiapkan anggaran 260 miliar rupiah untuk membangun sekolah rakyat Desa Tikonu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bupati Kolaka Amri ketika ditemui mengatakan bahwa sekolah rakyat yang akan dibangun ini dirancang dengan konsep sekolah asrama dengan berbagai fasilitas pendukung seperti ruang belajar, berfasilitas lengkap, hingga kelengkapan kebutuhan siswa. Ia menyebutkan bahwa infrastruktur pembangunan sekolah ini akan menggunakan lahan milik pemerintah daerah seluas kurang lebih 8 hektar. Amri mengatakan meskipun pembangunan fisiknya dikerjakan oleh Kementerian PU, penanggung jawab operasional dan program sekolah ini berada di bawah kendali Kementerian Sosial. Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memetakan kriteria calon siswa secara ketat. Anak-anak yang dapat menempuh pendidikan di sekolah rakyat wajib terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS pada desil 1 hingga 4, yakni masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak mampu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, sementara itu di Samapta Polda Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Satgas Preventif Operasi Pekat Anoa 2026 mengamankan ada sebanyak 70 liter minuman keras tradisional jenis arak di kawasan Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puatu. Paur Mitra Subit Penmas Bidang Humas Polda Sultra ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa penyitaan puluhan liter miras tradisional ini dalam patroli penindakan penyakit masyarakat, di mana patroli ini dipimpin oleh Panit 2 Sipamap Ditsamapta Polda Sultra Ibtu Batrudin Suleman Laidi bersama 23 personil sekitar pukul 10.00 WITA. Nah, dijelaskan bahwa petugas menemukan aktivitas penjualan miras ilegal di Jalan Dr. Sutomo. Nah, dari hasil pemeriksaan di lokasi, arak siap edar ini diketahui milik seorang pria berinisial MUS. Hasrun mengungkap bahwa seluruh barang bukti sudah dibawa ke Mako Ditsamapta Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut. Sementara terhadap pemilik barang, petugas melakukan pembinaan di tempat.

0: Ya, pendengar, untuk update informasi lalu lintas kita untuk hari ini, tepat di hari Jumat 5 Juni 2026. Kita sudah bersama rekan-rekan dari RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Ada Bribtu Melinda, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Soti.
0: Baik, Bribtu Melinda, untuk kondisi lalu lintas kita hari ini di hari Jumat ya, kayaknya cukup tenang pagi ini, tapi tentunya juga ada beberapa ruas jalan yang terpantau mungkin ramai lancar, atau juga mungkin ada beberapa yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita pengguna kendaraan, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Silakan informasinya langsung.
1: Baik, terima kasih rekan Soti di studio. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Saya Bribtu Melinda akan memberikan informasi terkini mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari. Dan untuk kawasan yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Sesekali terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, dan kondisi cuaca pada simpang 4 Pasar Baru terpantau cerah. Kami ingatkan kepada pengendara agar tetap mematuhi marka jalan, berhenti di belakang garis stop dan tidak menerobos traffic light, serta memberikan prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti rambu lalu lintas. Kami himbau kepada pengendara yang akan melintasi simpang 4 Pasar Baru agar mengantisipasi kepadatan kendaraan dan meningkatnya kegiatan masyarakat pada pagi hari ini. Beralih ke kawasan berikutnya di Jalan Madesa Barat. Situasi arus lalu lintas terpantau landai, lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kondisi cuaca pada Jalan Madesa Barat terpantau cerah. Kami ingatkan untuk pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berhati-hati saat akan menyeberang. Demikian laporan yang dapat kami berikan kembali ke studio.
0: Baik, Bribtu Melinda, mungkin untuk beberapa lokasi yang di luar dari Kota Kendari atau di beberapa titik di wilayah Sulawesi Tenggara yang juga mungkin harus diwaspadai oleh masyarakat kita, mungkin bisa disampaikan juga.
1: Baik, rekan Sofi, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan luar daerah Kota Kendari, salah satunya itu di Tugu Kelap, di Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau masih landai. Tidak ada aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Situasi cuaca juga terpantau cerah. Demikian rekan Sofi.
0: Baik, terakhir Bribtu Melinda, himbauan untuk masyarakat kita, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi. Kami ingatkan kepada pendengar dan pemirsa bahwa mulai tanggal 8 Juni 2026 akan dilaksanakan operasi patuh Anoa 2026. Mari siapkan diri Anda menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, salam lalu lintas.
0: Kembali salam presisi, salam keselamatan. Terima kasih Bribtu Melinda dan juga rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jim, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Maknyos.
1: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Masih dalam sajian Sultra pagi ini kita kembali update informasi pendengar terkait personil kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara yang mengamankan 9 orang yang terduga menjadi pelaku pengeroyokan dan pengerusakan di kawasan MTQ Kota Kendari pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Aksi penyerangan oleh sekelompok pemuda ini sebelumnya sempat terjadi pada Selasa 2 Juni di sekitar pukul 3.30 WITA dini hari. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra Kombes Polisi Wisnu Wibowo didampingi Kabid Humas Polda Sultra Kombes Polisi Iis Christian menjelaskan bahwa kejadian yang sempat viral di media sosial ini mengakibatkan jatuhnya korban luka serta kerusakan kendaraan. Pengungkapan kasus ini bermula ketika unit reaksi cepat Direktorat Reskrimum melakukan penyelidikan intensif setelah memonitor adanya insiden penyerangan tersebut di ruang publik. Petugas di lapangan berhasil mengidentifikasi lokasi yang dijadikan markas berkumpul oleh para pelaku, yakni sebuah rumah kosong di daerah THR Kendari yang terletak tidak jauh dari kawasan MTQ. Nah, dalam pergerakan awal, petugas melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan mengungkap seorang terduga pelaku berinisial AT. Dari penangkapan pertama tersebut, polisi melakukan pengembangan ke beberapa titik persembunyian lainnya di sekitar wilayah kota. Pendengar, pihak kepolisian menegaskan bahwa pengejaran terhadap sisa anggota kelompok yang terlibat dalam keributan ini masih terus berjalan di lapangan. Masyarakat yang memiliki informasi tambahan mengenai peristiwa tersebut juga diharapkan melaporkan guna mendukung penegakan hukum dan menjaga situasi keamanan kota tetap.

0: Info Cuaca.
1: Pendengar, untuk update informasi cuaca hari ini kita sudah bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari ada Mbak Saras di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Saras. Selamat pagi. Mbak Saras. Ya, untuk update informasi cuaca kita coba terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, Mbak Saras yang akan menghadirkan update informasi cuaca sepanjang hari ini untuk wilayah kan terpantau seperti apa kondisi wilayah cuaca di cuaca wilayah Sulawesi Tenggara, pendengar.

Kita coba kembali terhubung bersama Saras. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, kita coba kembali terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Pendari yang akan menyampaikan update informasi terkait cuaca untuk pagi ini, pendengar, tepat di hari Jumat 4 atau 5 Juni 2026. Nah, kemarin terpantau di beberapa titik, di beberapa wilayah ya, di Sulawesi Tenggara umumnya ini juga ada banjir, hujan ya, di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Nah, apakah untuk hari ini juga untuk Kota Kendari dan sekitarnya diguyur hujan juga, atau cerah berawan, atau seperti apa kondisinya? Kita coba kembali terhubung. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi Mbak Saras. Baik, pendengar, kita kembali coba terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: tim Kendari, ada Mbak Sarah. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak.
0: Ya, selamat pagi Mbak Sarah. Hari ini tepat di 5 Juni 2026 kita kembali akan update informasi terkait cuaca. Mbak Sarah, akan seperti apa kondisi cuaca di wilayah Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara umumnya? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini tanggal 5 Juni 2026. Pada pagi hari, umumnya Sulawesi Tenggara berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Kolaka, dan Kolaka Timur. Malam hari, umumnya Sulawesi Tenggara berawan. Dan pada dini hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe Utara dan Konawe. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang. Saat ini terdapat gelombang pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Wawonii, Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Bau-Bau, perairan Buton, perairan Wakatobi, Laut Banda Timur Wawonii dan Timur Wakatobi. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan gelombang saat beraktivitas di laut. Informasi tanda waktu. Hari ini, tanggal 5 Juni 2026, matahari terbenam pada pukul 17.45 WITA dan esok hari terbit pada pukul 05.52 WITA. Masyarakat agar tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau Facebook dan Instagram kami di @info_bmkg_sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
0: Baik, Mbak Saras, kalau untuk anomali sendiri, apakah juga terpantau berlangsung hari ini atau bagaimana situasinya?
1: Untuk hari ini dan beberapa hari ke depan tidak terdapat potensi anomali, jadi cuaca insya Allah cerah Mbak untuk
0: baik.
1: Beberapa hari ke depan.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Saras untuk update informasi cuaca. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca. Sultra pagi ini.
3: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari Dema Saras yang juga sudah memberikan informasi atau mengingatkan kepada kita semua agar tetap waspada dan juga berhati-hati untuk perubahan-perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat terjadi, baik itu cuaca terkait dengan hujan berawan ataupun juga dengan angin kencang atau juga terkait dengan tinggi gelombang. Untuk Anda yang hendak bepergian juga terus mewaspadai perubahan-perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Anda bisa mengupdate informasi cuaca yang juga terus dirilis oleh pihak BMKG melalui laman resmi bmkg.go.id. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling.